0: diterima oleh anak SMP. Kemudian yang tadi yang tantrum gitu ya, ini usianya berapa dulu gitu ya? Karena usia-usia terutama 2-3 tahun itu catat dia berada di puncak emosi untuk mengeluarkan berbagai macam emosi gitu ya. Dia mengenal marah, kecewa, lelah, ini, tapi tidak tahu namanya, ekspresinya yang keluar. Nah, respon kita terkadang misalnya tidak konsisten, misalnya nggak boleh, tapi kemudian dibolehin oleh salah seorang orang tua, misalnya tidak boleh oleh ibu, dibolehin oleh ayah, yang membuat dia, oh harus menjerit dulu baru di ACC gitu ya, oh harus ke ayah supaya di ACC. Nah, tidak kompaknya ayah dan bunda membuat level jeritan itu bertambah dan menjadi tantrum gitu. Tidak semua anak harus melalui tahap tantrum dulu, tapi setiap anak pasti akan mengeluarkan emosi. Validasi jenis emosinya, lalu tunjukkan bagaimana cara mengeluarkan emosi. Dan konsisten, kalau anak-anak yang masih tantrum itu konsisten. Tidak yang sayang, ayah itu melarang karena sayang, tidak boleh makan dulu es krim. Atau sekarang misalnya, tidak dulu boleh main di luar ya, karena masih banyak debu, gunung berapi, meletus gitu ya. Mau main gitu ya. Tidak, terus misalnya kutu-kutu kecuk, ada neneknya atau apa, alah main aja di teras itu boleh. Nah, ada pemain tambahan, tadinya dilarang, oh akhirnya harus menjerit, mau main gitu ya. Tidak kompak nih seluruh rumah, membuat dia levelnya harus menjerit supaya ada ACC gitu ya. Kalau misalnya dialihkan, tidak boleh main karena ada gunung yang meletus, yuk kita cari tahu kenapa gunung itu meletus, yuk lihat gambarnya, dialihkan, itu sangat bisa. Nah, yang tantrum itu akibat karena tidak kompaknya pengasuhan, tidak samanya level pengasuhan, boleh dan tidak boleh disertai alasan, dan konsisten baik itu dari diri dia, dari diri ibu, ayah, atau konsisten di semua orang yang terlibat dalam pengasuhannya, seperti itu. Jadi mengeluarkan emosi itu bukan dilarang, tapi caranya yang kita beri tahu, validasi.
1: Ruang Keluarga telah menemani Anda. Selamat mengikuti program selanjutnya.

kenyataan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
2: Dan saya Neti Pastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
1: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
2: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
1: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
3: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Karong Girang Baru nomor 11 Kota Bandung di 102,7 MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Ahlan wa sahlan.
1: Ahlan bi.
0: Halo adik-adik, bertemu lagi di pagi hari ini bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids,
2: anak soleh keluarga Indonesia.
0: Akhirnya ketemu lagi sama teman-teman semua dan juga ketemu sama Salma ya. Halo Salma, Salma apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Kak Zahra juga alhamdulillah baik. Nah, kalau teman-teman di rumah gimana nih kabarnya? Apakah sehat pada hari ini? Apakah sedang bersemangat atau gimana nih? Boleh ya kasih tahu ke Kak Zahra dan juga Salma dengan cara mengisi daftar hadir. Caranya gimana Kak Zahra isi daftar hadirnya? Caranya gampang banget, tinggal kirimkan nama dan juga usia, terus bilang, Kak Zahra aku hadir, Salma aku hadir. Terus kirimnya ke WhatsApp MKFM ya, di 0811-224-1027. Salma udah tahu belum hari ini kita mau membahas tentang apa nih?
1: Belum tuh kak.
0: Belum ya. Hari ini kita mau jalan-jalan.
1: Jalan-jalan?
0: Iya, kita mau jalan-jalan. Nah ini kita mau mengenal nih sebenarnya kalau Indonesia itu ada di benua apa sih? Salma, Salma tahu nggak?
1: Di benua apa ya? Asia ya?
0: Bener. Di benua Asia. Oke. Ya, ada yang nanya ini di live TikTok, katanya itu nomornya kak, nomornya di 0811-224-1027. Oke, coba nih ke Zahra ulangin pelan-pelan ya, siapa tahu ada yang mau ngetik nih. 0811-224-1027. Zahra, ini kangen banget sama adik-adik MK Kids ya, karena kemarin kan udah seminggu gak ketemu ya. Terakhir tuh hari Sabtu kemarin ketemu sama teman-teman MK Kids. Nah sekarang pengen ketemu lagi nih, karena kita hari ini mau ngebahas tentang negara apa aja sih yang ada di benua Asia. Tadi kan salah satunya apa banget. Tadi? Indonesia ya?
1: Indonesia.
0: Nah iya, negara yang kita tinggalin sekarang. Nah ini Kak Zahra mau bacain dulu deh, ada yang udah kirim daftar hadir, Masya Allah.
1: Siapa tuh siapa?
0: Siapa ya? Coba Kak Zahra bacain. Mau sama Kak Zahra atau mau sama Salma?
1: Terserah.
0: Kayaknya sama ini aja ya, sama Salma aja ya.
1: Oke.
0: Coba kita siapa dulu ya? Kak Zahra pilih acak yang mana dulu ya? Yang duluan ngirim deh. Coba Salma ada siapa? Udah ada siapa nih yang pertama kali mengirimkan daftar hadiah?
1: Oh, namanya Nafisa.
0: Oh, udah ada Nafisa, temennya Salma ya.
1: Assalamualaikum kakak-kakak dan teman-teman panggung juara. Kita bisa jadi juara. Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Halo, aku Nafisa, umurku 8 tahun, alamatku di Cicadas, Bandung. Sekolahku di SDI Abu Sena. Hadi.
0: Banyak banget kak. Ya banyak ya, seperti ya, biasa ya. Selalu hadir nih kalau Nafisa nih. Terus ada siapa lagi nih?
1: Oh Marzia, aku Marzia, hadir.
0: Masya Allah.
1: Aku semangat olahraga di sekolah.
0: Wow, semangat ya. Semangat. Olahraga apa nih, lari atau apa nih? Boleh ceritain ke Kak Zahra ya. Kalau adik Nafisa kegiatannya apa nih hari ini? Terus sudah sarapan belum nih sama adik Marzia juga? Kira-kira sarapannya pakai apa? Kasih tahu Kak Zahra sama Salma ya, kepo ya.
1: Iya,
0: kepo banget. Kita kepo. Kalau Salma tadi pagi sarapannya pakai apa?
1: Aku pakai nugget.
0: Wow, pakai nasi juga ya? Atau nugget ya. Aja?
1: Setengah nugget. Nuggetnya bisa di apa sih?
0: Di apa tuh?
1: Digado.
0: Oh, digadoin. Gak pakai nasi ya? Oh, jadi gak pakai nasi. Nah, kalau teman-teman di rumah pakai apa nih sarapannya? Boleh ya ceritain ke Kak Zahra. Kak Zahra juga sarapannya pakai telur ceplok tapi gak pakai nasi.
1: Wow.
0: Sama, soalnya kalau pagi-pagi makan nasi suka ini sakit perut ya. Tapi kalau teman-teman gimana? Siapa tahu ada juga nih yang pakai nasi. Terus juga siapa tahu udah ada yang makan yang anget-anget, sayur sop buatan ayah bunda. Boleh dong ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma ya. Terus ini udah ada Ainaya yang cerita katanya lagi bikin origami loh.
3: Origami.
0: Iya, lagi membuat kreasi. Wah, seru banget. Kezara mau ikutan banget. Boleh enggak ya? Kayaknya Ainaya bikinnya di sini aja deh sama Kazara sama Salma nih. Kita seru-seruan bikin origami. Nah, kata Ainaya gini. Ainaya dari Cianjur 8 tahun hadir. Assalamualaikum Kazara dan juga Salma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini di live itu ada yang bilang katanya sarapannya pakai seblak. Itu kayaknya sakit perut ya. Jangan ya, adik putri ya. Sarapannya jangan pakai seblak. Katanya ada yang penasaran mana wajah dari Salma. Boleh dilihat dari live Instagram juga boleh ya. Ada wajahnya Salma yang cantik. Ada yang penasaran nih sama sosok Salma. Lanjut lagi ya, Kak Zara kan tadi lagi bacain yang Aina ya. Katanya Ainanya lagi bikin origami macam-macam bentuk. Wah, Masya Allah. Ini ada bentuk apa aja, coba kita lihat Salma.
3: Bentuk wortel ya?
0: Wortel. Jadi lapar nih kayak kepikirannya makanan ya. Ini kayaknya ada pesawat terbang gak sih?
3: Iya, ada.
0: Terus ada apa lagi adik Ainaya? Boleh dong ceritain ke Kak Zara dan juga Salma nih. Kita bingung ini, kayaknya belum jadi ya. Kita tunggu ya. Apa bikin ini ya, bangau? Gak tahu. Kita ada siapa lagi ya, coba.
3: Siapa lagi ya?
0: Adik Ainaya, udah sarapan belum? Sarapannya pakai apa? Boleh ceritain ya. Udah asik aja nih pagi-pagi bikin origami, seru banget. Nah, ini ada lagi, Mufia, Masya Allah, Mufia udah hadir. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mufia, Kak Zahra dan juga Salma. Mufia hadir katanya, Masya Allah. Semangat ya, ini kayaknya teman-teman Salma ya, adik-adik MK Kids, Masya Allah. Salma juga jadi semangat gak nih hari ini?
3: Semangat.
0: Semangat ya.
3: Semangat.
0: Ini ada yang dari Pekanbaru, Masya Allah. Dari Istiqomah Pekanbaru hadir, Kak Zara dan juga Salma. Suka, Masya Allah.
3: Pekanbaru
0: ya, jauh ya. Itu berarti bukan di Pulau Jawa ya? Atau Kak Zara salah ya?
3: Aku gak tahu
0: ya.
3: Baru dengar.
0: Tapi ya. Kak Zara kayaknya pernah dengar deh kalau Pekanbaru itu ada di Riau kalau nggak salah ya.
3: Jauh banget.
0: Jauh ya, Masya Allah, jauh. Dari Pulau Seberang. Nah benar, dari Riau katanya. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah hadir ya, menyimak dari jauh, Masya Allah. Terus juga ini udah ada Muhammad Al-Fatih Mukarom, usianya 5 tahun, dari sekolah RAI Ikhlasul Amal, dan dari Pengalengan. Wow, jauh ya. Lumayan deh, 2 jam dari sini. Dari kita kan ada di Geger Kawang ya. 2 jam dari sini ke Pengalengan. Tapi kayaknya seru ya, sama-sama udah pernah ke Pengalengan belum?
3: Pengalengan itu di deket mana sih aku?
0: Kalau Ciwidey tahu nggak?
3: Oh, tahu.
0: Tapi bukan di Ciwidey, satunya lagi. Tapi mirip, banyak kebun tehnya juga. Bener gak, Muhammad Al-Fatih?
3: Aku kayak pernah ke sana, tapi...
0: Pernah gak? Kalau yang Kak Zahra tahu ya, yang paling viral di Pengalengan itu adalah situ... Apa? Cilenca. Pernah gak? Rafting ya? Aduh, Kak Zahra banyak gak taunya nih, takut salah. Boleh ya, Al-Fatih? Nanti diperbaiki kalau Kak Zahra salah. Seru banget ya kalau main ke Pengalengan karena ngeliat yang ijo-ijo nih. Karena kalau di Geger Kalong ini kayaknya kota ya isinya ya.
3: Iya, kayaknya kota.
0: Kurang-kurang yang ijo-ijo ya.
3: Yang seger-seger. Ada sih pohon-pohon dikit tapi enggak sehijau yang di Pengalengan.
0: Bener, enggak juga sehijau yang kayak di Ciwidey Pengalengan, Masya Allah. Terus ini katanya Marzia, katanya lagi sarapan sama omlet.
3: Oh, omlet.
0: Sarapan pakai telur ya, sama kayak Kak Zahra. Cuman bedanya Kak Zahra sarapannya pakai telur ceplok. Kalau Marzia pakai omlet.
3: Enak banget.
0: Enak ya, Masya Allah. Ayo buat teman-teman yang belum isi daftar hadir, yuk langsung aja sekarang isi daftar hadirnya. Biar Kak Zahra tahu nih siapa aja yang udah menyimak hari ini. Oh, ini ada yang cerita juga, katanya aku pernah loh ke Bandung. Wow. Nanti boleh dong main-main ya ke MKFM ya. Ketemu dengan Kak Zara dan juga Salma. Terus katanya kangen deh, pengen kesana lagi-lagi dan lagi. Tapi emang Bandung itu bikin ini ya, kangen ya. Tapi kayaknya teman-teman adik-adik MKGS nih gak cuma dari Bandung, tapi ada dari banyak ya. Tadi ada yang dari Pekanbaru dan juga dari kota-kota lainnya. Boleh ya teman-teman kalau dari kota lainnya, boleh ceritain ke Kak Zara, biar Kak Zara juga jadi tahu nih ada dari mana aja. Ini ada ini namanya Suci.
3: Suci?
0: Iya. Halo. Assalamualaikum Kak Zara dan Salma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Suci. Suci Ahida Dial Hasana. Umurnya 9 tahun dan kelas 3 SD. Dan dari Cidadap, Bandung Barat. Masya Allah. Sarapannya sama telur orak arik. Wow, ini kayak banyak ya sarapan telur. Iya, tapi kayaknya emang sarapan telur itu the best deh Salma.
3: Iya sih.
0: Apalagi ayah bundanya tinggal buka aja, terus kecocok-cocok, terus masak. Gampang ya. Tapi nugget juga gak kalah gampang sih ya. Tinggal goreng-goreng aja. Terus hadir, maaf telat. Enggak kok, gak telat.
3: Gak telat
0: ya, masih pas nih waktunya. Masya Allah. Nah teman-teman, hari ini kita mau membahas tentang ada negara apa aja sih di benua Asia. Tadi salah satunya adalah Indonesia ya.
3: Indonesia.
0: Nah kalau Indonesia itu masuknya ke Asia apa coba, tahu gak? Ayah siapa yang tahu Indonesia masuknya ke Asia apa?
3: Asia apa ya?
0: Asia Tenggara. Nah sekarang kita mau bahas ini sama Asia Tenggara dulu deh. Ini ntar ada fakta-fakta unik lainnya nih buat teman-teman yang belum tahu juga ya. Kayak Kak Zahra juga mungkin baru tahu sedikit nih, dan juga Salma baru tahu ya. Nanti kita ya, akan dapat banyak lagi insight nih. Yang pertama itu selain Indonesia ada Brunei Darussalam. Iya, Brunei. Brunei ini masih masuk di benua Asia ya, dan lebih khususnya adalah Asia Tenggara. Coba siapa yang tahu apa ibu kota dari Brunei Darussalam?
3: Apa ya?
0: Siapa tahu, ayo. Oke, ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Benar gak ya pelafalannya? Nah itu, sama-sama pernah ke Brunei gak?
3: Belum.
0: Belum ya?
3: Pernah lihat di TV.
0: Iya benar. Kak Zara juga belum lagi. Nanti nanti teman-teman ajak dong ya Kak Zara. Kalau ke Brunei ya, mudah-mudahan kita bisa ke sana ya. Amin.
3: Amin.
0: Terus ada lagi negara satu lagi, itu adalah negara Kamboja. Pernah dengar?
3: Kamboja pernah.
0: Nah iya, Kamboja juga termasuk ke negara di Asia Tenggara. Tapi ibu kota Kamboja Salma tahu enggak?
3: Roma?
0: Bukan.
3: Apa ya?
0: Tapi sebenarnya kayaknya susah sih, soalnya ini Kak Zahra juga udah baca, tapi gimana ya dibacanya ya? Soalnya katanya ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh. Ini bacanya tuh
3: ya?
0: Phnom Penh. Jadi dibacanya gimana nih teman-teman? Phnom Penh.
3: Phnom Penh.
0: Aku salah ya bacanya ya. Nah sama, nanti kita lanjut lagi deh. Sambil nunggu teman-teman ya untuk isi daftar hadir, nanti Kak Zara juga mau bacain lagi ya daftar negara apa aja sih yang ada di benua Asia.
3: Oke.
0: Dan juga nanti sama mau berdongeng ya.
3: Iya benar.
0: Oke. Nah nanti sambil menunggu teman-teman isi daftar hadir, mau ada rombongan dulu yang mau lewat ya. Dan setelah itu kita akan mendengarkan dongeng dari Salma. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kak Zahra
3: dan Salma
0: di MK Kids, Anak Soleh Keluarga Indonesia.
4: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
7: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik MCFM.

Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa. Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Nah, Salma, tadi selama rombongan lewat ada siapa aja yang udah isi daftar hadir, Salma?
1: Siapa aja ya?
0: Coba kita cek dulu ya, siapa aja nih, udah banyak nih yang isi daftar hadir lagi.
1: Oke. Aku lihat dulu ya, Kak.
0: Boleh. Udah ada siapa aja ya? Yuk, teman-teman yang belum isi daftar hadir langsung aja.
1: Oh, ada Kak, ada. Assalamualaikum Kak Zahra dan Salma. Namaku Muhammad Khalid Al-Faruq. Umurku 5 tahun. Dari Taut Saku Mutiara Al-Kausar Cigugur Girang Perempong. Aku sarapan dengan bubur ayam. Salam kenal dan sehat selalu teman-teman semua.
0: Masya Allah, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dari Saku ya. Ini kayak dekat sama Kak Zahra dan Salma ya rumahnya ya.
1: Iya.
0: Ya, beda sedikit lah ya. Beda jaraknya sedikit. Masya Allah. Kalau pulang atau berangkat pasti ngelewatin. Tapi sama gak ya TK-nya sama SD-nya? Saku?
1: Gak tahu sih.
0: Coba kita tanya sama Salah Halid ya. Ini Saku tuh, soalnya Kak Zahra biasanya ngeliatnya SD-nya ya?
1: Iya, SD-nya. Kalau SD sama Pak Utu sama TK tuh kayak dicampur gitu.
0: Oh, dicampur. Berarti masih satu ini ya? Satu gedung ya?
1: Satu gedung.
0: Wah, Masya Allah. Nah, terus sudah ada Nenden juga nih. Boleh ya, Hali ceritain gimana cerita di sekolahnya. Terus juga sarapan dengan bubur ayam ya tadi ya katanya. Enak loh sarapan pakai bubur ayam, kayaknya kenyang banget ya. Kak Zahra jadi pengen deh. Masya Allah, ini udah ada Nenden ya. Assalamualaikum. Nenden Lestari Dewi, insya Allah tanggal 5 Desember 2026 usianya 12 tahun. Wow, berarti tanggal 5 Desember ulang tahun yang ke-12. Berarti sekarang masih 11 tahun ya.
1: Iya kayaknya.
0: 11 tahun, Masya Allah. Nanti kita tunggu di tanggal 5 Desember untuk ucapin ke Nenden ya. Terus kemarin juga katanya Kak Zahra dan Salma, Nenden hadir. Wah, ini era panjang banget ya.
1: Banyak banget.
0: Saking semangatnya ini kayaknya ya.
1: Iya kayaknya.
0: Nenden sarapan pakai mie geledek. Bener gak sih? Mie geledek katanya.
1: Itu pedes gak ya?
0: Kayaknya enggak deh. Tapi gak tahu juga Kak Zahra, mie geledek itu rasa atau nama apa ya? Kak Zahra juga baru tahu. Kayaknya pedes deh mie geledeknya gak sih? Ya, Nenden suka pedes ya?
1: Pedes.
0: Kayak kita baca lagi. Sebelum sarapan, Nenden minum obat dulu. Obatnya harus diminum sebelum makan. Oh, berarti obatnya untuk biasanya kalau sebelum makan itu obat lambung ya? Benar gak nih Kak Zahra?
1: Nenden sakit.
0: Iya, kayaknya masih sakit ya. Nenden paling seneng nonton tayangan YouTube yang ada di HP. Wow. Biasanya suka nonton apa nih kalau di YouTube nih? Kalau Salma suka nonton apa?
1: Banyak kok.
0: Banyak ya. Biasanya ada juga di YouTube Kids. Kalau Nenden sukanya nonton apa yang ada di YouTube? Oh, katanya keluarga yang bahagia rukun saling menyayangi. Oh, itu kesukaannya. Masya Allah. Oh, itu nanti coba Kak Zahra tonton juga ya. Teman-teman kalau mau nonton YouTube Kids juga ada loh. Ada MK Kids yang ada di YouTube. Boleh ditonton ya. Itu ada animasi juga. Terus disana ada Kak Zahra, ada Salma juga. Boleh dilihat aja. Kalau misalnya lagi iseng-iseng mau nonton YouTube, ada MKFM Kids. Tayangannya juga gak kalah seru nih. Soalnya banyak banget kisah-kisah unik yang kayaknya teman-teman tuh bakalan suka sama ceritanya. Karena lucu-lucu deh. Salma kok kayak gelisah gitu ya? Udah gak sabar mau dongeng ya?
1: Iya, gak sabar.
0: Udah gak sabar ya? Kayak ini kok kayaknya gelisah banget ya? Udah gak sabar mau dongeng nih Salma. Yaudah kalau gitu kita simak yuk dongeng Salma hari ini.

persahabatan semut dan merpati. Suatu hari, seekor merpati melihat ada seekor semut yang terjatuh ke sungai. Semut itu berjuang sangat keras untuk berenang supaya tidak tenggelam. Melihat hal itu, merpati tak hanya diam saja. Ia segera memetik sehelai daun di atas pohon dan dijatuhkannya ke atas sungai dekat dengan posisi semut yang hampir tenggelam. Semut, cepat berenang dan naik ke atas daun ini, teriak merpati. Semut lantas berenang menuju daun dan naik di atasnya. Semut akhirnya selamat dan tidak tenggelam di sungai. Terima kasih merpati, kau telah menyelamatkan nyawaku, ujar semut. Sama-sama semut, ujar merpati. Sejak saat itu, semut dan merpati pun menjadi sahabat. Beberapa hari berikutnya, semut yang sedang berjalan melihat sahabatnya, si merpati sedang terbang dan hinggap di atas ranting pohon. Tiba-tiba datang seorang pemburu yang langsung mengarahkan senapannya kepada merpati. Semut yang ingin menyelamatkan merpati langsung menggigit kaki si pemburu. Pemburu tersebut kesakitan dan senapannya pun menembak melesat jauh dari merpati. Merpati yang terkejut langsung terbang dan melihat sahabatnya semut yang sedang menggigit kaki pemburu. Merpati pun selamat dari bidikan pemburu.

Panti berucap terima kasih ya semut, kau telah menyelamatkan nyawaku. Semut pun menjawab, terima kasih kembali Merpati. Pesan moralnya adalah berbuat baiklah kepada sesama dan biasakan sikap tolong menolong antar sesama. Perbuatan yang baik pasti akan mendapatkan balasan yang baik pula.

0: UMKM FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Wah, itu dia ya tadi, dongeng dari Salma, Merpati dan Semut ya?
2: Iya.
1: Merpati dan Semut. Coba tadi pesan moralnya apa, Salma?
2: Pesan moralnya apa ya?
1: Apa coba? Siapa yang tahu, teman-teman? Kalau tahu pesan moralnya boleh ya langsung kirimin ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nah, ini tadi Halid ya, Halid cerita lagi, katanya iya kak, sama kalau taut itu di depannya, kalau SD di belakang katanya. Masya Allah. Kak Zahra dan Salma, adik aku katanya mau ikutan isi daftar hadir, boleh ya? Boleh nggak ya?
2: Boleh dong.
1: Ada namanya Muhammad Hakim Al-Faruq, umurnya 3 tahun. Masya Allah, masih 3 tahun ya. Salam kenal, salam kenal juga untuk adiknya Khalid, yaitu Hakim. Masya Allah. Kalau adiknya sama nggak sarapannya pakai bubur juga atau beda nih? Kalau tadi kan Khalid katanya sarapannya pakai bubur ayam ya. Siapa tahu Hakim beda, jangan-jangan sarapannya pakai nugget ya kayak Salma. Atau bisa juga sarapannya pakai telur. Boleh ya ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma. Nah, kita mau lanjut nih sambil menunggu teman-teman isi daftar hadir lagi ya. Kak Zahra masih nungguin nih teman-teman untuk isi daftar hadir. Caranya gampang banget, tinggal kirimkan nama dan juga alamat. Terus usianya juga jangan lupa. Kirimnya kemana Kak Zahra? Ke WhatsApp MKFM. Di nomornya berapa Salma WhatsApp MKFM?
2: Di 0811-224-1027.
1: Nah, itu dia nomornya ya. Jangan lupa dicatat ya teman-teman yang baru bergabung nih. Boleh langsung aja kirim ke WhatsApp MKFM. Nanti langsung Kak Zahra dan Salma langsung bacain, oke? Okay?
2: Oke.
1: Nah, Salma tau gak selanjutnya apa lagi nih negara yang di Asia Tenggara? Coba tebak deh.
2: Apa ya?
1: Tebak. Bentar. Apa coba?
2: Bekasi.
1: Kok gitu sih sama Bekasi? Bekasi bukan negara ya? Bekasi itu planet.
2: Belanda bukan ya?
1: Belanda termasuk gak ya ke Asia Tenggara? Bukan. Kayaknya Belanda bukan di benua Asia deh. Coba apalagi tebak lagi, gak apa-apa, salah juga gak apa-apa. Teman-teman boleh ikutan tebak ya. Apa aja kira-kira negara yang ada di benua Asia selain Indonesia, Brunei, Kamboja?
2: Sebentar, Malaysia.
1: Malaysia, betul. Benar.
2: Yay.
1: Malaysia juga termasuk ke Asia Tenggara ya, dan juga ada di benua Asia.
2: Kalau Maladewa, iya gak?
1: Maladewa, kayaknya belum masuk ke Asia Tenggara deh.
2: Oh, cuman di Asia aja.
1: Nanti kita cek lagi ya. Atau teman-teman mau bantu cek boleh ya, ada nggak nih? Nah, kita mau bahasnya yang Asia Tenggara dulu. Tadi kata sama apa? Malaysia ya, Malaysia. Malaysia. Nah, Salma tau gak apa ibu kota Malaysia? Gampang banget nih. Apa coba? Ibu kota Malaysia.
2: Malaysia, Kuala Lumpur.
1: Bener 100. Ini udah betul banget ya. Kuala Lumpur, bener. Teman-teman kalau misalnya tahu nih kira-kira ada apa lagi sih yang ada di Asia Tenggara, boleh ya langsung kirimin ke Kak Zahra. Nanti Kak Zahra jawab betul atau enggak benul ya. Benar, salah satu tadi adalah Malaysia, ada Indonesia, terus juga ada Filipina. Filipina, udah pernah belum ke Filipina?
2: Filipina belum.
1: Belum ya? Udah pernah luar negeri belum?
2: Belum
1: ya. Sama Kak Zahra. Berarti tadi enggak usah ya udah jawab aja belum, karena belum ke negara lain selain Indonesia ya. Mudah-mudahan kita bisa jalan-jalan ya sama teman-teman semua nih.
2: Jalan-jalan dengan sepatu.
1: Boleh deh pakai sepatu roda. Dasar. Nah, terus kita mau jalan-jalan kemana lagi nih, Salma? Ada lagi negara yang ada ini ya loh, ada ikon singa.
2: Singapura.
1: Benar. Oh ya, Kak Zahra udah ngomong singa, langsung ditamain aja pur ya. Betul, salah satunya adalah Singapura. Dan ibu kotanya adalah Singapura, sama. Nama ibu kota negara Singapura adalah Singapura. Terus juga ada Timur Leste.
2: Timur Leste.
1: Pernah dengar enggak?
2: Pernah
1: ya. ada namanya negara Timor Leste. Timor Leste ini dulu pernah bergabung kalau nggak salah.
2: Bergabung kemana?
1: Pernah bergabung dengan Indonesia.
2: Wow, kalau Palestina bukan ya?
1: Bukan, wow. Bukan Asia Tenggara masuknya. Coba siapa yang tahu kalau Palestina masuknya ke apa? Coba Palestina, teman-teman di rumah ada yang tahu nggak?
2: Bukan ya? Coba. Atau Timur?
1: Coba kita tapi masuknya bukan benua Asia.
2: Wow.
1: Selanjutnya ada Vietnam.
2: Vietnam, wow.
1: Banyak nih tetangganya Indonesia ya. Tetangga Indonesia ada banyak. Tadi apa aja sama coba?
2: Timor Leste,
1: terus
2: Vietnam, Indonesia, Malaysia, Filipina.
1: Filipina.
2: Udah aku cuma tahu itu. Dong.
1: Bener. Nah tadi kan Timor Leste kita kajari juga pernah menjadi bagian dari Indonesia loh Salma. Salma tahu nggak? Dulu namanya adalah Provinsi Timor Timur. Tapi cuma sampai 1999 terus memisahkan menjadi negara sendiri.
2: Kenapa
1: ya? Coba kita tanya. Timor Leste kenapa?
2: Kalau Timor Leste itu tuh orang Indonesia atau gimana?
1: Dulunya. Sekarang udah menjadi negara sendiri. Jadi kalau sama kalau misalnya mau bikin negara sendiri ya, kayak Bekasi tadi dibikin negara sendiri, boleh nggak ya? Bisa, tapi ribet ya. Tapi jangan dong, karena Bekasi ini bukan negara ya, tapi planet. Aduh, kok Kazara gitu sih sama kota Bekasi? Soalnya Kazara juga dari Bekasi.
2: Aku baru tahu loh kak.
1: Iya, kenapa ya? Kazara kan dari Bekasi, jadi suka kayak di kucilkan gitu ya warga Bekasi ya. Teman-teman ada nggak nih yang dari Bekasi? Boleh ya, langsung isi daftar hadirnya. Nah, teman-teman nanti kita bakal bahas lagi nih tentang benua Asia ya. Tapi mau ada rombongan dulu yang mau lewat. Ini kayaknya rombongannya juga mau ke benua Asia nih. Nggak tahu mau ke Indonesia, nggak mau ke Malaysia atau kemana, boleh. Oh, ini ada lagi deh yang jawab katanya.
2: Siapa tuh siapa?
1: Katanya Thailand kak. Betul 100. Wow, untuk Al-Fatih.
2: Oh
1: iya Al-Fatih. Katanya Thailand, bener ya? Thailand juga ada, termasuk ke negara yang ada di benua, negara yang masuk di benua Asia Tenggara.
2: Masya Allah, keren.
1: Tapi apa ya ibu kota Thailand ya? Coba yang tahu boleh langsung kirimkan ya. Ini tebak-tebakan hari ini. Bukan dong, itu menyapa, bukan ibu kotanya dong. Asin banget sama ya. Oke, kalau gitu kita kasih lewat dulu deh rombongan ini yang mau berangkat ya. Kalau begitu tetap bersama dengan Kak Zahra
2: dan Salma
1: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
5: Tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
4: dan
5: maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Ingin merasakan perjalanan spiritual yang tidak biasa, melintasi mahakarya sejarah peradaban dunia lalu bersimpuh khusyuk di Baitullah. Temukan pengalaman menakjubkan ini hanya bersama Biro Perjalanan Haji dan Umroh Safari Suci. Hadir paket umroh reguler plus al-ula. Keberangkatan 7 November 2026. Perjalanan eksklusif 10 hari 7 malam menggunakan maskapai terbaik Qatar Airways landing di Al-Ula. Spesial, gratis makan siang mewah di Habitas dan Maraya Al-Ula. Serta gratis, satu kali perjalanan nyaman dengan Al-Haramain Speed Train. Rasakan kenyamanan ibadah yang maksimal di Mekah. Anda akan menginap di Hotel Super Premium Jumeirah Jabal Omar Bintang 5. Dan di Madinah, istirahat nyaman menanti Anda di MR Elite Hotel Bintang 3. Semua kemewahan dan keunikan perjalanan ini bisa Anda nikmati mulai dari paket Quad Room Rp45.990.000. Kuota sangat terbatas. Amankan kursi Anda sekarang juga. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0811-2212-200 atau 0811-226-096.
8: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
9: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
8: Kok pas banget sih?
9: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
8: Apa aku gak ikhlas ya?
9: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
10: Assalamualaikum Fit.
8: Waalaikumsalam.
10: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
8: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
10: Loh?
8: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
12: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
11: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
13: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
14: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
11: MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Wah, tidak terasa ya, sekarang kita sudah berada di penghujung MK Kids. Karena sebenarnya kita bakal beralih ke apa, Salma?
1: Ke
0: sesi
1: Cinta Quran.
0: Bener, ini udah ada yang ngirimin surat hafalan loh, Masya Allah. Kayaknya udah semangat ya. Kayaknya udah mantengin, oh udah mau jam 8, itu artinya udah mau sesi Cinta Quran. Masya Allah, Kak Zahra seneng deh. Teman-teman pada semangat semua ya. Boleh banget ya, mau langsung mengirimkan setoran hafalannya sekarang, boleh dari sekarang ya. Nanti sambil menunggu Kak Zahra mau ngasih kesempatan untuk teman-teman yang mau mengirimkan setoran hafalannya. Mau surat yang sedang dimurojaahi boleh ya, atau sedang dihafalkan, sedang ziyadah boleh, dikirimin aja ya, WhatsApp nanti akan diputarkan. Ini udah ada lagi yang isi daftar hadir sama.
1: Oh, siapa tuh? Siapa?
0: Udah ada Gania. Kayaknya Kak Zahra udah lama ya? Udah lama ya?
1: Oh, aku tahu, aku
0: tahu ya, tapi udah kayak udah lama nih Gania kayak tidak menyapa lagi. Apa kabarnya Gania? Katanya gini, "Assalamualaikum Kakak penyiar MKFM." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Gania Khairani Inaya. Umurnya 5 tahun dari Cihanjuang. Aku sekolahnya di TK Bina Hasan Cendikia. Terus hari ini aku lagi dengerin MK bersama adiknya, yaitu Hanin wow. Dia. Kalau adik Hanin umurnya 1 tahun dan katanya kami hadir, Masya Allah. Kayaknya udah semangat banget ya Gania pada hari ini. Gania dan juga adik Hanin udah sarapan belum? Sarapannya pakai apa? Boleh ya ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma. Nah, tadi udah banyak yang bantuin Kak Zahra nih buat ngasih tahu apa aja nama-nama negara yang ada di Asia Tenggara.
1: Wow, siapa?
0: Tadi ada ini nih, Ainaya. Suci salah. Ada Suci Ahdial Hasana. Katanya Filipina, Kak. Benar, Filipina juga masuk loh. Ya, benar, Filipina masuk ke Asia Tenggara. Terus tadi juga ada nih di live yang menjawab katanya Laos. Benar, Laos juga termasuk ke.
1: Wow, aku baru tahu.
0: Baru dengar negara namanya Laos?
1: Bukan baru tahu.
0: Oh, kalau masuk
1: itu di Asia Tenggara.
0: Oh, iya sih, Kak Zahra juga ini nih banyak beberapa yang oh, ternyata gitu di Asia Tenggara. Iya, baru tahu Kak Zahra juga. Nah, itu dia tadi nama-nama negara yang ada di Asia Tenggara. Kira-kira ada enggak ya yang belum Kak Zahra sebutin dan termasuk ke Asia Tenggara? Boleh ya kasih tahu ke Kak Zahra terus kirimin deh. Nanti biar Kak Zahra sama Salma juga dapat ilmu baru ya, Salma ya.
1: Iya.
0: Bener. Kak Zahra juga masih nungguin nih buat teman-teman yang mau isi daftar hadir. Masih bisa ya, caranya gampang banget. Gimana caranya, Salma?
1: Kirim yang
0: mana? Yang mana yang isi daftar hadir dulu nih? Kita belum ke setoran hafalan.
1: Iya, kirimkan nama, alamat, usia, terus kirimkan ke nomor MKFM di nomor 0811-224-1027.
0: Terus ngirim ini apa? Bilang apa?
1: Hadir,
0: bener sama. Okay. Tuh udah diingetin sama Salma ya. Gak apa-apa. Kak Zahra juga suka lupa, terus juga mungkin teman-teman juga suka lupa ya untuk isi daftar hadir, tapi mungkin menyimak. Jadi boleh langsung aja dikirimkan sekarang ya. Dan buat teman-teman yang mau setoran hafalan, boleh banget ya. Ini buat teman-teman yang belum tahu, Kak Zahra kasih tahu caranya. Caranya gampang, teman-teman tinggal kirimkan aja nama dan juga usia, terus kirimkan voice note sedang setoran hafalannya. Mau di Quran surat apa aja boleh ya, di surat yang sedang dimurojaahin boleh. Misalnya Kak Zahra aku lagi di sekolah lagi murojaah Quran surat Abasa, boleh ya, langsung aja kirimin Quran surat Abasanya. Teman-teman juga jangan kemana-mana karena nanti kita bakal ada tebak surat dari Salma, benar gak?
1: Benar dong.
0: Udah siap belum nih mau ini?
1: Udah siap.
0: Udah siap ya. Ini ini kata Nenden gini katanya, Kak Zahra lucu banget, pinter ngebodor. Aduh, ini Kak Zahra harus seneng atau ini ya, atau malu nih. Masya Allah, Nenden juga gak kalah lucu ya. Nah, yuk teman-teman yang mau setoran hafalan boleh dari sekarang ya. Kak Zahra tungguin sama Salma, nanti langsung yang duluan mengirimkan langsung diputarkan. Karena tadi Kak Zahra udah bacain macam-macam negara yang ada di benua Asia, tapi baru Asia Tenggara. Kayaknya kita akan lanjut lagi Asia yang sebelah lainnya gitu ya. Di pekan depan kayaknya ya.
2: Yo.
0: Ada Asia Tengah juga, terus juga ada Asia Barat, terus juga ada Asia Timur, ada juga Asia Selatan. Nanti kita bakal bacain lagi dan juga bakal kasih fakta-fakta unik tentang benua Asia di pekan depan. Karena kan kalau yang sekarang baru Asia Tenggara aja ya.
2: Iya.
0: Gak apa-apa, karena sekarang kita mau ini, Salma, mau menyimak teman-teman untuk setoran hafalan. Kayaknya Kak Zahra udah gak sabar deh.
2: Salma juga.
0: Salma juga ya, kalau kayaknya kalau Salma mah udah gak sabar mau ngasih ini deh, tebak surat ya. Ya udah kalau gitu, kita dengerin apa dulu nih Salma sebelum kasih cerita Quran?
2: Dengerin apa ya? Oh, A, Ba, Ta, Sa dari
0: Bunda Nenowarisman.
2: Bunda
0: A, Ba, Ta, Sa.

0: cinta Quran. Masya Allah. Sama-sama Kak Zara, senang banget nih. Soalnya teman-teman udah pada ngirimin setoran hafalannya loh.
1: Masya Allah.
0: Kak Zara juga udah gak sabar nih. Tapi sebelum itu kita mau ngingetin dulu buat teman-teman.
1: Apa tuh?
0: Cara, gimana caranya buat setoran hafalan nih? Buat yang belum kirim, Salma, gimana caranya?
1: Kirim...
0: Sudah. Oke, kita siap-siap dulu. Gimana caranya, Salma?
1: Kirimkan nama, terus kirimkan voice note.
0: Benar.
1: Kirimkan ke nomor 0811-224-1027.
0: Betul banget. Gitu caranya yang tadi Salma kasih tahu ya. Itu caranya untuk setoran hafalan pada hari ini. Yuk teman-teman yang mau setoran hafalan, boleh banget langsung dikirimkan aja. Dan suratnya bebas. Boleh teman-teman mau surat yang sedang diziadahin, misalnya di sekolah. Kak Zahra, aku di sekolah lagi disuruh ngafalin misalnya Al-Mursalat. Boleh ya. Terus Kak Zahra, aku di sekolah lagi menghafalkan surat Al-Quraisy atau surat Al-Fajr. Boleh banget. Langsung aja dikirimin ya. Nanti setelah itu kita akan langsung putarkan. Nah buat teman-teman juga jangan kemana-mana, karena nanti akan ada teka-teki tebak surat dari Salma.
1: Kak Zahra juga kasih dong.
0: Boleh, Kak Zahra kasih 1, Salma kasih 5.
1: Ya udah, boleh.
0: Boleh ya, nanti teman-teman ya, yang mau isi, yang mau setoran boleh langsung aja kirimkan sekarang juga. Nah ini Kak Zahra mau langsung aja putarkan setoran hafalan dari adik Gania yang umurnya 5 tahun. Masya Allah, ini dari sebelum Kak Zahra buka sesi cinta Quran aja ya, udah mengirimkan setoran hafalan.
1: Masya Allah.
0: Udah semangat mau langsung sesi cinta Quran ini adik Gania, Masya Allah. Kalau gitu langsung aja yuk Salma kita simak setoran hafalan dari adik Gania. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum

0: love girls. I love Maria Latasita. I was so funny. Buru lombah salamain Allah ato ammahumin ju ewa ammanahumin hau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, itu dia tadi setoran hafalan dari adik Genia. Masih 5 tahun ya. Masih 5 tahun suaranya udah imut-imut. Masya Allah, tuh udah hafal Quran Surat Al-Quraisy. Ini hebat loh, termasuk hebat loh. Karena umur 5 tahun tapi udah hafal di Quran Surat Al-Quraisy. Biasanya 5 tahun itu umumnya gitu ya, masih menghafal surat-surat seperti Al-Ikhlas, Anas, benar. Terus juga masih di surat-surat kayak
3: pendek-pendek,
2: Al-Kausar gitu ya. Masya Allah, ini udah hafal surat Al-Quraisy dan juga sudah lancar bacanya ya. Terus imut-imut gitu suaranya, Masya Allah, adik Gania. Pokoknya semangat terus ya untuk adik Gania, Kak Zahra dan juga Salma. Tungguin untuk setoran hafalan di pekan depan, benar gak Salma?
4: Bener banget.
2: Pokoknya nungguin terus ya untuk Gania setoran hafalannya. Dan harus tetap semangat ya untuk hafalannya.

sudah ada siapa lagi ya yang sudah mengirimkan setoran hafalan. Ini buat teman-teman yang mau di-style juga, yang mau diputarkan juga setoran hafalannya, langsung aja kirimkan setoran hafalannya ke WhatsApp MKFM di 0811 224 1027. Caranya gampang banget.

0: langsung aja kirimin setoran hafalannya dan nanti akan langsung diputarkan oleh Salma dan juga Kak Zahra. Nah buat teman-teman, kalau misalnya setoran hafalannya mau 1-5 ayat aja boleh loh, gak perlu sampai selesai, gak apa-apa. Teman-teman misalnya baru ngehafal sampai 5 ayat, itu boleh banget langsung aja diputarkan. Sekaligus bisa langsung murojaah ya. Nah Kak Zahra mau langsung putarkan aja deh, ini udah ada dari adik Taski, Masya Allah. Kalau gitu langsung aja yuk kita simak setoran hafalan dari adik Taski. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taski, umur 9, asal sekolah SD Darul Ma'arif. Kepada Cianjur akan menyetorkan surat Al-Qiyamah ayat 20-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Taski wabarakatuh. Masya Allah, adik Taski umurnya 9 tahun dan tadi saran hafalannya di Quran Surat Al-Qiyamah. Masya Allah. Kalau tadi Kak Zahra denger ya, hafalan saran hafalan dari adik Taski ini tuh sudah hebat loh, sudah bagus. Di Quran Surat Al-Qiyamah, umurnya masih 9 tahun, tapi sudah hebat, hafalannya juga sudah lancar. Masya Allah, ini jadi inspirasi juga ya untuk Kak Zahra dan juga teman-teman yang lainnya untuk jadi lebih semangat menghafal Quran nih. Untuk adik Taski, pokoknya Kak Zahra tungguin ya untuk setoran hafalan di pekan selanjutnya ya. Karena hafalannya bagus banget nih, kita tunggu di surat-surat lainnya di pekan depan. Atau mau melanjutkan lagi boleh, atau mau diulang lagi juga boleh. Karena adik Taski ini sudah hebat ya membacanya, tadi juga lancar, Masya Allah. Ini kayaknya Kak Zahra jadi penasaran nih sama adik Taski dan juga sama adik Gania. Boleh dong ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma gimana sih metode menghafalnya. Kalau tadi adik Gania nih udah umurnya 5 tahun tapi sudah hafal dan juga lancar surat Al-Quraisy. Apakah sering diputarkan murattal oleh ayah bundanya atau bagaimana nih supaya bisa hafal gitu ya sama surat-surat gitu. Terus adik Taski nih tadi 9 tahun tapi sudah hafalannya sudah di surat Al-Qiyamah.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah ya. Jadi penasaran nih sama metode menghafalnya teman-teman. Boleh kak, ceritain kak, ya. Kenapa kenapa? Tanya apa
1: boleh
0: tuh?
1: Gak? Aku setoran juga.
0: Boleh dong. Masa ada yang mau setoran sama Kak Zahra enggak dibolehin? Boleh banget dong. Mau setoran hafalan di surat apa?
1: Surat apa ya? Coba Kakak tebak deh.
0: Tebak ya, Salma biasanya di surat Al-Mudathir.
1: Benar.
0: Aku benar sih, seriusan.
1: Benar.
0: Benar. Wow. Ini Kak Zahra nebak ya, enggak ada briefing apa-apa ya sama Salma ya. Beneran nebak loh ini. Wow. Benar, serius.
1: Benar.
0: Oke, Salma boleh banget lah kalau mau membacakan setoran mau ikutan setoran hafalan juga.
1: Aku mulai ya, Kak.
0: Boleh, tapi boleh enggak kalau misalnya ini dulu nih yang udah dalam antrian dulu, boleh enggak? Atau sama Salma dulu?
1: Antrian dulu aja.
0: Antrian dulu aja deh, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa nih, bener. Oke. Okay. Kita kasih dulu ya untuk adik ini, Nafisa. Oh. Adik Nafisa katanya mau setoran hafalan di Quran Surat Al-Fajr. Tadi juga sampai bilang katanya gini, Kak Zahra aku udah setoran hafalan ya, katanya gitu. Oh. Oke okay, deh adik Nafisa. Iya, udah semangat banget. Langsung aja yuk kita putarkan setoran hafalan dari adik Nafisa. Bismillahirrahmanirrahim.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, walayalin asyr, was

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, adik Nafisa membacakan surat Al-Fajr sampai dengan ayat 11. Tadi udah keren ya, bacaannya udah hebat ya Salma ya.
1: Ya, Masya Allah.
0: Bacaannya juga lancar gitu ya. Hafal kayaknya udah hafal ya. Kalau kelas 11 itu berarti kalau kelas 11. Kalau umurnya 11 tahun berarti kelas berapa?
1: Umur 5. Kelas 6.
0: Oh, kelas 6 ya.
1: Kelas 6 11.
0: Oke. Okay. Kak Zahra dulu juga sama loh kayak adik Nafisa. Al-Fajr itu juga masih emang hafal apa? Udah hafal di umur 11 tahun. Sudah hafal, tapi kayaknya Kak Zahra masih kalah sama teman-teman yang lain nih, sama Nafisa dan juga teman-teman yang lain kayaknya udah jauh ya hafalannya ya. Oke, Kak Zahra jadi motivasi nih ngelihat teman-teman setoran hafalan. Kak Zahra jadi kayak, wah Kak Zahra juga harus lebih baik dari adik-adik semuanya. Walaupun Kak Zahra kayaknya tetap aja ya kalah hebat nih sama teman-teman semuanya yang udah hebat. Oh iya, buat adik Nafisa, Kak Zahra tunggu ya. Dan juga Salma tunggu tentunya untuk setoran hafalan di pekan-pekan selanjutnya.
1: Apa-apa? Kayaknya aku mau terakhir aja deh.
0: Terakhiran aja?
1: Iya.
0: Penutupan aja.
1: Pas sebelum penutupan, soalnya aku mau nunggu aja.
0: Oh, mau nunggu teman-teman yang lainnya.
1: Iya, ini... aku juga soalnya mau kasih tebak surat.
0: Oh iya benar, sama mau ngasih tebak surat juga ya. Udah mau ngasih tebak surat juga, mau setoran hafalan juga. Ayo teman-teman yang lain jangan mau kalah nih sama Salma yang udah semangat 45 kayaknya buat ngasih tebak-tebakan dan juga mau setoran hafalan. Karena Salma ini gak pernah absen ya. Kalau sesi cita Quran selalu sarapan. Selalu setoran. Kok sarapan? Selalu setoran terus nih. Karena semangatnya sangat membara ya. Sangat cinta Quran, Masya Allah. Oke, kalau gitu kan Salma udah ngasih kesempatan nih buat teman-teman yang mau setoran hafalan. Katanya teman-teman dulu aja yang diputarkan. Kalau gitu langsung aja yuk kirimkan setoran hafalan teman-teman ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Tentunya Kak Zahra dan juga Salma tungguin. Nanti kalau teman-teman udah mengirimkan akan langsung diputarkan.

0: boleh deh, nanti setelah itu langsung Kak Zahra putarkan setoran yang udah mengirimkan setoran hafalan. Tapi kalau Salma mau tebak surat dulu boleh, coba. Udah ada belum ya? Udah ada belum nih? Tadu, tapi sebelum itu Kak Zahra mau ngajakin dulu teman-teman untuk menyimak. Ayo teman-teman langsung merapat lagi nih, merapat lagi, menyimak lagi untuk dengerin ayat yang dibacain oleh Salma ya. Kira-kira ini surat apa? Nanti akan dikasih clue ya sama Salma ya, di jus berapanya ya. Oke, udah siap Salma? Teman-teman, teman-teman yang di rumah udah siap belum nih buat menyimak?
1: Sebentar ya Kak, sebentar.
0: Oke.
1: Surat apa ya?
0: Surat apa ya kira-kira?
1: Oh, ini aja deh.
0: Apa tuh surat apa tuh?

0: Kiramim bararah.
1: Nah, itu kayaknya gampang deh. Surat apakah itu?
0: Ada yang jawab ya. Apakah benar?
1: Apakah benar atau betul nih? Apakah benar atau coba, kira-kira surat apa mau dikasih clue gak?
0: Kayaknya ini mah udah ketebak deh.
1: Udah ketebak ya.
0: Udah.
1: Di jus 30 tuh Kak Zara kasih tahu ya.
0: Di jus 30 artinya bermuka masam.
1: Bermuka masam. Oh, pernah ya, pas itu juga pernah. Tapi ini ayatnya berbeda loh. Siapa yang tahu kira-kira ini adalah surat apa yang tadi dibacakan oleh Salma? Coba dibacain lagi deh Salma.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kiramim bararah.
1: Nah, itu dia. Kira-kira aku surat
0: kasih,
1: apa?
0: Aku tambah satu ayat lagi deh.
1: Boleh, boleh kasih tambah satu lagi deh.
0: Kiramim bararah. Kutila insanu ma'akfarah.
1: Nah, itu dia. Ada di juz 30. Arti suratnya adalah bermuka masam. Apakah itu? Surat apakah itu? Ada di juz 30 akhir-akhir lah ya.
0: Iya kak.
1: Bener, oke okay. Yang mau menjawab boleh ya, langsung aja dikirimin. Kalau salah juga gak apa-apa loh, gak akan diapa-apain ya. Jadi katanya Taski tahu, katanya aku tahu.
0: Surat apa?
1: Apa ya? Tapi iya, baru bilang aku tahu doang nih.
0: Belum
1: menjawab. Baru katanya aku tahu. Benar gak ya? Benar gak ya? Taski tahu.
0: Benar.
1: Didik. Aku tahu kak. Taski tahu itu surat apa? Katanya adalah surat Nir.
0: Benar gak tapi?
1: Benar. Benar ya, Masya Allah 100. Nanti sambil ini deh ya, sambil kita menunggu teman-teman untuk jawab lagi, Kak Zara mau putarkan setoran hafalan dulu nih.
0: Setoran siapa?
1: Ini dari adik siapa ya? Yang mana ya? Dari adik Hakim Al-Faruk, umurnya 3 tahun kurang katanya. Terus mau coba setoran hafalan Quran Surat An-Naba. Wah, Masya Allah. Kak Zara gak sabar nih ya. Teman-teman boleh yang mau jawab teka-teki, boleh jawab dulu ya. Sambil menunggu teman-teman menjawab, Kak Zara dan Salma mau putarkan dulu nih setoran hafalan dari adik Hakim Al-Faruk yang umurnya 3 tahun dan mau setoran hafalan Quran Surat An-Naba. Coba, penasaran gak?
0: 3 tahun surat An-Naba. Masya Allah.
1: Kak Zahra juga penasaran nih, langsung aja kita putarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Maita sa'alun amin naba'il azim alladzihum fihi nuktalifun kalla sayalamun summa kalla sayalamun alam naja'alil ordami hadha wajib la'au ta'ala wagnadu ha'holakum a'waja waja'anna lain lali basa Naroma Aisha Nasal kakum sabaan Hidada wajah anak Sila jauh wahaja.
1: Masya Allah, tuh kan bener sesuai ekspektasi ya, lucu ya. Suaranya tuh Masya Allah bener-bener apa ya, jadi terinspirasi gitu ya. Karena ini adik Hakim Al-Faruk masih 3 tahun, tadi juga bacaannya lucu banget. Tapi sudah hebat loh, sudah hafal tadi surat An-Naba-nya. Walaupun tadi masih ada yang ketukar-tukar sedikit ya, tapi udah hebat banget. Semangat terus pokoknya untuk adik Hakim Al-Faruk. Pokoknya Kak Zahra tungguin lagi nih. Kak Zahra mau dengar lagi ya seran hafalan adik Hakim Al-Faruk untuk di pekan-pekan selanjutnya ya. Boleh di surat yang lain juga boleh. Mau melanjutkan lagi di Quran Surat An-Naba juga boleh. Nah kira-kira udah ada yang jawab lagi belum nih dari teka-tekinya? Kayaknya kita kasih tahu dulu aja deh. Bukan kasih tahu jawabannya, kita bacain dulu. Bacain lagi sama Salma coba. Tadi yang tebak surat tadi.
0: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kiramim bararah. Kutila insanu ma aqsarah.
1: Nah, itu dia. Surat apakah itu? Di juz 30. Arti suratnya tadi apa?
0: Bermuka masam.
1: Nanti ini deh, nanti Kak Zahra dan Salma kasih tahu jawabannya, tapi mau ada rombongan dulu yang mau lewat ya. Terus juga teman-teman yang mau setoran hafalan boleh langsung aja dikirimkan. Mau setoran hafalan, mau menjawab teka-teki, tebak-tebak surat boleh ya. Nah, ini udah banyak yang jawab, tapi nanti Kak Zahra bacain dan kasih tahu jawabannya setelah rombongan mau lewat. Kalau begitu jangan kemana-mana ya, tetap bersama dengan Kak Zahra
0: dan Salma
1: di sesi Cinta Quran.
3: Sahabat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Mah, kadang sedih ya.
6: Kenapa, Pak?
5: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
6: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
5: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
6: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
5: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
6: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
3: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 7533275332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran Surat Al-Ma'riz ayat ke-32.
7: kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

0: kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kiss di sesi Cinta Quran. Nah, Masya Allah, ini udah banyak yang mengirimkan setoran hafalan dan juga udah banyak yang menjawab pertanyaannya.
1: Masya Allah.
0: Ini ada yang jawab katanya surat Al-Hutomah, bukan Kak? Bukan ya?
1: Bukan ya.
0: Boleh jawab lagi dong, jawab lagi boleh ya? Masih boleh jawab lagi. Nanti langsung kita bacain jawabannya ya. Boleh jawab lagi. Clue-nya tadi artinya adalah bermuka masam dan juga ada di juz 30 akhir-akhir. Nah, ini juga udah ada yang jawab nih.
1: Wow.
0: Zakia dari Ranca Ekek. Katanya yang dibacakan Kak Salma jawabannya ada di surat Nir.
1: Benar gak?
0: Benar jawabannya. Jawabannya 100.
1: Masya Allah.
0: Langsung aja kali ya kita kasih tahu, nanti bakal ada pertanyaan lain dan juga Kak Zahra mau putarkan dulu nih yang udah mengirimkan setoran hafalan. Jadi jawabannya adalah surat apa, Salma?
1: Abasa.
0: Quran surat Abasa yang artinya adalah bermuka masam. Dan itu ada di juz 30 di sebelum-sebelum terakhir ya, sebelum Al-Ziyad dan sebelum An-Naba. Nanti bakal ada lagi teman-teman, jadi harus simak terus ya. Tapi sebelum itu ini udah ada yang mengirimkan nih dari tadi. Udah ada adik Movie ya yang mau mengirimkan setoran hafalan. Kalau gitu langsung aja yuk Salma, yuk kita simak setoran hafalan dari adik Mufia. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum Kak Zahra, Kak Salma. Saya Mufia, umurnya 8 tahun. Saya akan menyetarkan surat Al-Buruj 1 sampai sekian.

0: تكذب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Masya Allah adik Mufia tadi umurnya berapa coba Salma?
2: Berapa ya? Sebentar ya. 8 tahun mungkin.
1: 8 tahun benar. Umurnya 8 tahun ya tadi adik Mufia kalau tidak salah. Terus membacakan Quran surat Al-Buruj ayat 1 sampai dengan ayat 22 sampai dengan selesai.
2: Masya Allah.
1: Masya Allah. Tadi juga bacaannya kalau Kak Zahra dengar-dengar ya ini tuh sudah lancar. Tadi hanya ada sedikit aja ya. Tapi udah hebat banget nih adik Mufia. Alhamdulillah juga adik Mufia juga sama deh kayak Salma. Kayaknya gak pernah absen deh kalau misalnya setoran hafalan tuh selalu ada. Jadi gak pernah alfa gitu ya. Selalu ada, Masya Allah, selalu setoran hafalan. Pokoknya semangat terus ya untuk adik Mufia, Kak Zahra dan juga Salma. Tunggu untuk setoran di pekan-pekan selanjutnya. Dan juga di pekan depan nih Kak Zahra tungguin ya untuk adik Mufia dan juga untuk teman-teman yang lain. Oh iya, Kak Zahra juga tadi kan lagi nanya ya sama teman-teman kira-kira metode hafalnya apa. Nah, yang belum pernah cerita ke Kak Zahra nih metode menghafalnya, boleh dong ceritain. Siapa tahu kita bisa berbagi inspirasi ya. Jadi nanti teman-teman yang di rumah juga, oh gitu caranya, oke oke aku juga akan terapkan gitu. Nanti Kak Zahra juga nih sama Salma, oh jadi adik Mufia seperti ini, oh adik ini, ntar Kak Zahra dan Salma terapin.

Nah, kalau tadi udah ada adiknya ya, Hakim Al-Faruq yang udah setoran hafalan di Quran Surat An-Naba, ini kakaknya juga kayaknya gak mau kalah ya, juga mau berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini udah ada kakaknya yaitu Khalid, umurnya 5 tahun dari Taut Saku ya. Terus katanya mau setoran hafalan di Quran Surat Al-Insan 1 sampai dengan 15. Kalau gitu langsung aja yuk Salma yuk, kita simak setoran hafalan dari adik Khalid Al-Faruq. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الشجرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب قد كانت قواريرا صدق الله العظيم.
1: Masya Allah, shadaqallahul azim. Adik Khalid ya, tadi gak kalah hebat ya sama adiknya ya.
2: Iya, gak kalah hebat.
1: Umurnya masih 5 tahun tapi sudah hafal Quran Surat Al-Insan. Dan juga tadi bacaannya lancar, walaupun tadi ada sedikit ya, ada sedikit kayaknya yang kelupaan, tadi ada gitu. Tapi Masya Allah sudah lancar ya. Untuk umur 5 tahun ini sudah hebat loh. Boleh ya diceritain juga ke Kak Zara bagaimana metode menghafalnya. Kayaknya dari sekolah juga ya. Dari sekolah juga udah mulai menghafal ya. Boleh diceritain juga gimana sih metodenya. Kak Zara juga jadi penasaran nih. Nah buat teman-teman yang mau seruan hafalan juga nih, kayak adik Khalid dan juga tadi adiknya ya, boleh langsung aja kirimkan setoran hafalannya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nanti langsung diputarkan. Dan juga untuk adik Khalid, Kak Zahra tunggu untuk setoran hafalan di pekan-pekan selanjutnya. Karena ini setoran hafalan Khalid sudah hebat banget, sudah keren ya. Sama kayak semua teman-teman yang lainnya juga. Yuk langsung aja setoran hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Alhamdulillah udah ada yang sharing nih.
2: Oh.
1: Ada yang udah apa cerita gimana metode cerita menghafalnya. Betul. Ada adik Taski sama katanya, kalau aku menghafalnya pakai tips yang dikasih sama mamahnya katanya. 10 10 5 5 coba tahu enggak itu angka apa?
2: 10 10
1: 5 5 apa coba? Itu angka apa? Ayo.
2: Angka hafalan.
1: Angka hafalan.
2: Apa ya?
1: Angka apa ya? Siapa yang tahu? Nah, jadi katanya 10 itu 10 kali dibaca, terus 10 kali dihafal, terus juga 5 dan 5-nya adalah 5 kali disambung dibaca dan 5 kali disambung dihafal. Wah, ini bagus ya metodenya ya.
2: Wah, bagus banget, Masya Allah.
1: Kayak sama bisa nerapin gak nih kira-kira?
2: Semoga
1: bisa ya, Kak Zahra juga mudah-mudahan bisa ya, amin. Nah, yang mau setoran hafalan langsung aja ya dikirimin ya. Tapi sambil nunggu teman-teman yang lain mau setoran hafalan juga, kita mau teka-teki lagi. Udah ada belum Salma?
2: Udah ada sih.
1: Serius nih, udah ada belum?
2: Sebentar, aku cari dulu ya Kak.
1: Boleh, boleh.
2: Apa ya, surat apa?
1: Surat apa ya, kira-kira ya?
2: Cari-cari dulu. Mana? Oh, ini.
1: Udah ada.
2: Ya,
1: oke. Okay. Teman-teman jangan lupa disimak ya. Disimak nih baik-baik. Teman-teman yang mau setoran hafalan langsung aja dikirimin, enggak apa-apa. Kita sambil menunggu teman-teman setoran hafalan, kita mau tebak surat dulu, oke? Okay? Silakan Salma.

0: Firah.
1: Nah, ayo panjang. Surat apakah itu, teman-teman? Ayo, siapa yang sudah menyimak?
0: Aku ulang lagi.
1: Boleh, diulang lagi. Ulang lagi aja pelan-pelan.

0: Al-Firah. Dah.
1: Surat apakah itu? Ada di juz berapa nih?
0: Di juz 29.
1: 29. Di juz 29. Arti suratnya adalah apa ya? Arti surat ini apa coba?
0: Sebentar, aku cari dulu ya.
1: Kayak artinya manusia bukan?
0: Bukan, orang yang berkemul.
1: Orang yang?
0: Berkemul.
1: Oke, apa ya kira-kira ada di juz 29?
0: Mau diulang lagi kak atau nanti?
1: Oke, nanti deh, kita tunggu dulu siapa tahu ada yang mau menjawab dulu ya.
0: Oke.
1: Ayo kita tunggu. Jeng. Ini kayaknya surat kesukaan Salma ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Aku banyak sih.
1: Kayaknya kita kasih clue lagi enggak ya?
0: Udah deh kak.
1: Udah.
0: Gak ada lagi soalnya. Ayat terakhir deh.
1: Ayat terakhir. Ya, kita kasih ayat terakhir surat yang tadi Salma mau Nih, ini dari TikTok juga ada yang bilang katanya assalamualaikum, aku nyimak dari Marauke.
0: Wow,
1: jauh banget.
0: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, tapi kita gak di Sabang. Dari Bandung sampai Merauke ya.
0: Iya.
1: Masya Allah, ada yang dari Merauke ya.
0: Jauh banget.
1: Pengen deh jalan-jalan kayaknya. Udah ada yang jawab belum ya?
0: Coba lihat dulu.
1: Kayaknya belum ada nih.
0: Susah
1: kayaknya masih
0: ya?
1: Masih nanya nih. Iya, kayaknya susah deh.
0: Ya udah, aku tunggu aja deh.
1: Oke, kita tungguin ya. Sambil yang mau setoran hafalan juga Kak Zara. Oke, berarti sambil nunggu juga nih. Oke. Kalau gitu kita sambil nunggu jawaban dari teman-teman dan juga teman-teman yang lagi record nih mau setoran hafalan, Kak Zara tungguin ya. Tapi sambil nunggu, Salma katanya mau setoran hafalan dulu. Silakan Salma. Bismillahirrahmanirrahim.

0: syakur. Sadaqallahul azim. Dah.
1: Sadaqallahul azim. Masya Allah. Itu dia tadi setoran hafalan dari Salma ya. Langsung dari studio nih ya. Halo Salma Mama ya. Tadi dia surat apa?
0: Al-Mudassir.
1: Masya Allah. Nah, coba udah ada yang tahu belum jawabannya apa? Tadi Salma udah bacain surat surat Al-Mudassir ya.
0: Ya.
1: Siapa tahu sama atau mungkin beda, kita nggak tahu
0: beda
1: ya.
0: Beda.
1: Oke, coba yang mau jawab boleh ya. Nanti kalau salah juga nggak apa-apa. Ayo teman-teman yang mau setoran hafalan masih bisa ya sekarang ya. Ya, yang mau setoran hafalan kayak Salma boleh banget langsung aja kirimin sekarang nih sebelum kita sesi cinta Qurannya berakhir nih, sebelum bye-bye. Sebelum bye-bye ya sama ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Soalnya udah 8:46.
1: Iya benar nih.
0: Dikit lagi.
1: Makanya yuk langsung yang master dan hafal langsung kirimin aja. Nanti langsung Kak Zahra putarkan, oke? Okay? Tapi sambil menunggu kalau gitu kita mau kasih dulu deh rombongan yang mau lewat ya.
0: Oke,
1: sambil nanti teman-teman kalau mau jawab lagi teka-tekinya boleh banget. Kalau begitu, tetap bersama dengan Kak Zahra
0: dan Salma
1: di sesi Cinta Quran.
2: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sampurasun wargi Kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
7: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik MCFM.

Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.

0: kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di sesi Cinta Quran. Wah, tidak terasa ya, tadi kita sudah membersamai teman-teman di MK Kids ya. Udah mengenal negara-negara di benua Asia Tenggara. Terus juga udah di sesi Cinta Quran, tadi Kak Zahra dan juga Salma sudah menyimak banyak setoran hafalan hari ini. Masya Allah. Kak Zahra dan Salma mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah mengirimkan setoran hafalannya pada pagi hari ini. Semoga menjadi pahala untuk kita semua, baik yang membacakan dan juga yang mendengarkan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sayangnya Kak Zahra dan juga Salma harus pamit undur diri nih. Tapi jangan sedih ya, karena kita akan kembali lagi di pekan selanjutnya, di pekan depan, di Sabtu, jam berapa Salma?
1: Jam 7 sampai jam 8 itu MK Kids. Kalau jam 8 sampai jam 9 itu tuh sesi Cinta Quran.
0: Bener banget, nanti kita akan kembali lagi.
2: Sayangnya, belajar, bermain, dan bernyanyi bersama MK Kids telah selesai. Sampai berjumpa di pekan selanjutnya ya. Dadah!
3: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas. Dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun syurga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaik ya, dan juga sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, di hari ini kami kembali hadir menemani ruang dengar Anda, sahabat MK. Dan insya Allah ditemani sahabat siar Ainun Mardia hingga 1 jam ke depan, sahabat MK, dalam program Hayu Bandung edisi hari Sabtu, tanggal 12 September 2026 atau juga yang bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir tahun 1448 Hijriah. Sahabat MK, di pekan kedua setiap bulannya kami kembali hadir dengan topik ulasan mengenai kuliner yang ada di Jawa Barat. Dan insya Allah di edisi kali ini kami akan mengajak sahabat MK untuk mengenal dan juga kita akan mengulik tentang tutug oncom. Ini adalah salah satu kuliner sederhana tapi penuh dengan cita rasa yang menjadi salah satu hidangan khas Sunda yang populer di Jawa Barat. Sebelum kita ulas lebih lanjut, sahabat MK, kami pun mengundang Anda untuk dapat menyampaikan atensi dan berbagi pengalaman Anda terkait topik ulasan kita di pagi hari ini. Kami juga ingin menyapa sahabat MK yang sudah bergabung ya. Sahabat MK, selamat pagi dan Anda juga bisa bergabung, juga berbagi dalam kebersamaan pagi hari ini, menyampaikan atensi Anda atau juga berbagi pengalaman Anda. Kalau menurut sahabat MK, kira-kira apa yang membuat makanan sederhana seperti tutug oncom ini ya sahabat MK, tetap bertahan dan juga digemari sampai sekarang? Apakah karena rasanya yang khas? Ataukah memang sudah menjadi tradisi khas Sunda? Atau pilihan ketiga karena memang sederhana dan juga harganya terjangkau ya? Atau pilihan yang keempat, mengingatkan pada kampung halaman? Dan dalam program Hayu Bandung pagi hari ini pun, sahabat MK, kami hadirkan segmen Tahukah Anda? Sahabat MK, tahukah Anda apa arti kata tutug dalam tutug oncom? Apakah A, dibakar, ataukah B, ditumbuk, atau pilihan C, direbus, dan yang terakhir pilihan D, digoreng? Silakan bisa sampaikan jawaban terbaik Anda, sahabat MK, sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda, atau mungkin juga salam silaturahim Anda di pagi hari ini. Tumbuk, atau pilihan C, direbus, dan yang terakhir pilihan D, digoreng. Silakan bisa sampaikan jawaban terbaik Anda, sahabat MK,

Sahabat MKI, nasi tutug ini adalah hidangan khas Sunda yang dibuatnya dengan cara menumis nasi bersama bumbu-bumbu tradisional seperti kencur, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Dan untuk memberikan cita rasa yang unik, nasi tumisan ini kemudian dicampurkan dengan oncom, yaitu produk fermentasi dari kacang tanah yang kaya akan protein nabati. Kuliner nasi tutug oncom ini biasanya disajikan dengan berbagai lauk pauk pendamping, mulai dari ikan asin yang gurih, sambal terasi hingga ayam goreng yang renyah. Dan untuk menambah kesegarannya, nasi tutug oncom ini seringkali dinikmati bersama lalapan seperti daun singkong atau daun pepaya khas dari hidangan Sunda. Mengutip dari laman Pergi Kuliner, siapa sangka sahabat MKI, nasi tutug oncom ini ternyata sudah jadi menu favorit orang Sunda sejak puluhan tahun yang lalu. Dan konon makan ini katanya mulai populer sejak tahun 1940-an. Jadi nasi tutug oncom ini sudah seperti warisan kuliner ya dari nenek moyang masyarakat Sunda. Dan hal ini juga sejalan dengan meningkatnya konsumsi oncom di kalangan masyarakat Sunda pada masa tersebut. Kondisi ekonomi masyarakat yang memang sulit pada masa tersebut ini memaksa mereka untuk mengonsumsi makanan yang harganya lebih terjangkau. Dan untuk mengatasi rasa bosan ya akibat mengonsumsi oncom terus-menerus mungkin setiap hari ya, mereka kemudian menemukan cara baru, ada inovasi baru nih, dengan mencampurkan oncom ke dalam nasi hangat. Sebelum diolah menjadi nasi tutug oncom, jadi oncom ini akan dibakar terlebih dahulu. Dan proses pembakaran ini bertujuan untuk menghilangkan bau langu yang khas pada oncom dan menghasilkan aromanya yang lebih sedap. Jadi meskipun sudah menjadi makanan tradisional ya sejak dulu, nasi tutug oncom ini tetap menjadi sajian yang digemari hingga saat ini.

Perpaduan antara nasi hangat dengan oncom berbumbu ini dicampurnya secara merata. Dan oncom digunakan biasanya memang memiliki aroma yang gurih dan katanya sedikit smoky ya, jadi menambah karakter rasa yang unik pada oncomnya. Untuk menu pelengkap yang umum tadi ditemukan ya, antara lain ada ayam goreng, biasanya juga dilengkapi dengan ada tempe, tahu goreng, ikan asin, serta sambal sebagai penambah selera. Wah, kombinasi tersebut menjadikan nasi tutug oncom ini tidak hanya lezat, tapi juga segar dan menggugah selera. Wah, ini jadinya sudah terbayang ya sahabat MQ, isi piringnya kayaknya padat sekali nih sahabat MQ. Dan selain kaya rasa, makanan tradisional ini ternyata memiliki nilai gizi yang cukup tinggi. Jadi oncom ini yang terbuat dari fermentasi kacang atau kedelai dikenal mengandung protein dan juga serat yang bermanfaat bagi tubuh. Dan salah satu kandungan penting dalam oncom adalah isoflavon, seperti jenis tein yang berfungsi sebagai antioksidan.

antioksidan alami dan juga dapat membantu menjaga kesehatan sel di dalam tubuh. Kemudian karbohidrat kompleks yang membuat tubuh jadi bisa kenyang lebih lama. Ini cocok mungkin yang sedang dalam program diet juga ya sahabat MK. Dan ini menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat yang sedang membutuhkan energi lebih untuk bisa beraktivitas sepanjang hari.

0: Kalau menurut sahabat RMK, kira-kira apa ya yang membuat makanan sederhana ini seperti tutug oncom ini tetap bertahan dan juga masih digemari sampai sekarang? Yang pertama, apakah karena rasanya yang khas? Atau yang kedua, karena memang sudah menjadi tradisi khas Sunda? Atau pilihan ketiga, memang tutug oncom ini sederhana dan harganya juga terjangkau? Atau pilihan yang keempat, mengingatkan pada kampung halaman? Dan sahabat MK, tahukah Anda apa arti kata tutug dalam tutug oncom? Apakah yang A artinya dibakar? Ataukah pilihan B artinya ditumbuk? Pilihan C direbus? Atau mungkin pilihan D digoreng? Silakan sahabat MK bisa sampaikan jawaban Anda, sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Atau mungkin juga salam silaturahim Anda ya di pagi hari ini ke nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sahabat MK, insya Allah selepas jeda kami akan kembali mengulas lebih dalam terkait kuliner tutug oncom. Dan kami juga akan kembali menyapa Anda selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini.
1: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku nggak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Hayu Bandung. Dan sahabat MK masih ditemani bersama sahabat siar Ainun Mardiah. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk bergabung dan berbagi pengalaman Anda dalam tema ulasan hari ini, mengulik tutug oncom, kuliner sederhana penuh cita rasa. Kalau menurut sahabat MK, apa yang membuat makanan sederhana seperti tutug oncom tetap bertahan dan juga digemari sampai sekarang? Apakah yang pertama karena rasanya yang khas, atau yang kedua karena sudah menjadi tradisi khas Sunda? Atau mungkin pilihan ketiga karena memang sederhana dan juga terjangkau? Atau pilihan yang keempat, mengingatkan pada kampung halaman? Dan untuk sahabat MK yang belum sempat menjawab pertanyaan di segmen Tahukah Anda ya, di segmen sebelumnya, silakan sahabat MK, Anda juga bisa ikut menjawab pertanyaan berikut. Sahabat MK, tahukah Anda apa arti kata tutug dalam tutug oncom? Apakah A, artinya dibakar, ataukah B, ditumbuk, atau C, direbus, atau mungkin di pilihan D, digoreng? Silakan Anda bisa sampaikan juga jawaban Anda ya, yang paling tepat sertakan nama, usia, dan alamat Anda ke nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Dan sahabat MK, saatnya kali ini saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan jawaban dan juga pilihan pollingnya nih di pagi hari ini. Alhamdulillah sudah ada beberapa sahabat MK yang bergabung. Saya ingin mulai menyapa dari sahabat Bilal Zian dari Cianjur. Wah, Masya Allah, ini menjawab di segmen Tahukah Anda dan jawabannya tepat sekali. Masya Allah, barakallah sahabat Bilal.

Kemudian juga di sini ada Ibu Eti Laila dari Majalaya. Ibu Eti juga sudah menjawab untuk segmen Tahukah Anda, dan jawabannya juga tepat sekali, Masya Allah. Terima kasih Ibu Eti.

Selanjutnya ada sahabat MQ yang sudah bergabung kembali, ada Ibu Rus dari Garut. Dan Ibu Rus juga memilih pilihan jawaban yang tepat sekali untuk segmen tahukah Anda. Masya Allah, barakallah Ibu Rus.

Kemudian ada Pak Yandi dari Buah Batu. Dan pilihan jawabannya ini juga sudah tepat sekali. Masya Allah, ini sahabat AMQ hampir semua sepertinya menjawab benar nih. Salam silaturahimnya juga untuk seluruh sahabat siar, seluruh kru dan juga operator. Semoga tetap sehat dan semangat. Untuk seluruh pendengar MKFM juga dimanapun berada, semoga sehat selalu. Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak untuk Pak Yandi di Buah Batu.

Saya juga ingin menyapa ada Ibu Naning dari Jogja. Wah, Masya Allah, cukup jauh ya dari Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu Naning. Baru dengar katanya nama menu tutug oncom ya Ibu Naning. Secara katanya Ibu Naning ini orang Jawa, tiang Jawi. Dan kalau kata Ibu Naning, ini tuh mirip dengan nasi liwet ya kalau di daerah Jawa. Wah, Masya Allah. Berarti berbeda nama mungkin ya kalau di Bandung atau di daerah Jawa Barat namanya tutug oncom. Mungkin di daerah Jawa punya nama tersendiri ya Ibu Naning. Dan wah, Masya Allah sekali, katanya nama saya seperti judul nasyid unik ya. Menyimak saja karena nun jauh dari Jogja, Masya Allah. Salam kenal Ibu Naning. Dan juga Ibu Naning tadi sempat juga untuk mendengar pilihan jawaban di segmen Tahukah Anda ya. Dan ini sepertinya agak ragu mau menjawab ya Ibu Naning. Tapi betul sekali, tepat sekali jawaban dari Ibu Naning. Masya Allah, barakallah Ibu Naning.

Wah, mohon maaf sebelumnya untuk Ibu Naning. Tadi saya sepertinya agak keliru. Ini sepertinya Ibu Naning boleh menjawab kembali untuk segmen Tahukah Anda, karena ini agak kurang tepat ya. Sedikit lagi mungkin ini akan tepat jawabannya. Silakan untuk Ibu Naning dan sahabat MQ yang lainnya, masih ada kesempatan untuk menjawab di segmen Tahukah Anda.

Sahabat MKI, nasi oncom atau yang secara luas dikenal dengan sebutan nasi tutug oncom, ini merupakan hidangan tradisional khas dari suku Sunda Jawa Barat. Dan kuliner ini memang memiliki akar sejarah yang cukup kuat di wilayah Tasikmalaya sebelum akhirnya menyebar ke berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dan hidangan ini disajikan dengan cara mencampurkan nasi putih hangat dengan oncom yang telah dibakar atau digoreng. Dan oncom tersebut sebelumnya juga dibumbui dengan berbagai rempah tradisional ya, untuk menciptakan cita rasa yang khas namun juga sekaligus kompleks, sahabat MK. Dan perpaduan ini hasil akhirnya adalah rasa gurih, asin dengan aroma kencur yang sangat dominan dan juga jadinya menggugah selera. Nasi oncom ini seringkali menjadi pilihan utama untuk menu sarapan maupun makan siang bagi masyarakat Jawa Barat. Teksturnya yang unik serta aromanya yang khas memberikan pengalaman sensoris katanya nih. Dan ini jadinya berbeda ya dibandingkan dengan olahan nasi lainnya, sahabat MK. Siapa di sini sahabat MK yang suka sekali dengan tutug oncom? Karena selain rasanya yang lezat, hidangan ini juga menyimpan nilai gizi yang signifikan berkat bahan baku utamanya. Meskipun dikenal sebagai makanan dengan harga terjangkau, nasi oncom ini memiliki profil nutrisi yang cukup lengkap, sahabat MK. Bahan utama oncom ini merupakan produk fermentasi yang umumnya berasal dari bungkil kacang tanah atau ampas tahu. Dan proses fermentasi ini yang meningkatkan bioavailabilitas nutrisi sehingga ini jadinya lebih mudah diserap oleh sistem pencernaan manusia. Sehingga tadi menimbulkan rasa kenyang yang jadinya cukup lama ya kita kenyangnya nih, sahabat MK. Untuk oncom merah yang sering digunakan dalam nasi oncom mengandung protein nabati yang tinggi, namun memiliki kadar lemaknya yang relatif rendah. Dan selain protein, ternyata terdapat kandungan karbohidrat dari nasi putih serta berbagai mineral penting seperti ada kalsium dan juga zat besi. Jadi keberadaan serat pangan dalam oncom ini memang berperan penting, sahabat MK, dalam menjaga kesehatan mikrobiota usus kita.

Sahabat MK, ada beberapa rincian bahan utama yang menyusun komposisi nutrisi dalam seporsi nasi oncom. Yang pertama, nasi putih pulennya, ini sebagai sumber energi utama dari karbohidrat. Kemudian oncom merah ini kaya sekali akan protein nabati hasil fermentasi kapang. Dan juga adanya kencur ini mengandung senyawa citral dan saponin untuk fungsi anti-inflamasi. Lalu ada juga bawang merah dan bawang putih, ini sebagai sumber antioksidan alami. Dan terakhir adanya cabai rawit, ini mengandung kapsaisin untuk meningkatkan metabolisme tubuh.

Sahabat MK, proses fermentasi pada oncom ini melibatkan aktivitas mikroorganisme seperti adanya Neurospora sitophila yang memberikan manfaat kesehatan tambahan. Dan fermentasi ini ternyata membantu memecah struktur kompleks karbohidrat dan protein menjadi bentuk yang lebih sederhana. Dan hal ini sangat bermanfaat bagi kita yang memerlukan asupan protein namun memiliki keterbatasan dalam mencerna protein hewani.

Dan fakta menariknya ya, jadi sahabat MK mengkonsumsi nasi oncom secara teratur dalam porsi yang seimbang ya, ternyata ini dapat mendukung pemenuhan kebutuhan protein harian kita tanpa meningkatkan kadar kolesterol jahat secara signifikan. Dan produk fermentasi ini juga mengandung zat sitotoksik alami yang menurut beberapa penelitian ternyata memiliki potensi dalam menghambat pertumbuhan sel yang tidak normal. Selain itu, kandungan seratnya juga efektif sekali dalam mencegah konstipasi dan gangguan pencernaan lainnya.

juga ingin menyapa kembali, di sini ada Bapak Yandi dari Buah Batu. Alhamdulillah katanya waktu Ahad pekan kemarin ya di Darut Tauhid, ketika mabitnya ada konsumen, ada konsumsi nasi tutug oncom. Wah, Masya Allah, ini kayak langsung flashback ya. Dan ternyata nikmat sekali katanya, Masya Allah, barokallah Bapak Yandi.

0: Kemudian saya juga ingin menyapa kembali ada Ibu Naning dari Jogja yang masih menyimak ya di program Hayu Bandung pada pagi hari ini. Wah, Masya Allah, ini Ibu Naning juga langsung searching ya selengkap-lengkapnya mengenai nasi tutug oncom. Ini sepertinya untuk menu makan siang bisa menjadi salah satu pilihan nih Ibu Naning untuk membuat nasi tutug oncom. Kalau menurut sahabat MK, apa kira-kira yang membuat makanan sederhana seperti tutug oncom ini tetap bertahan dan juga tetap digemari oleh banyak orang ya sampai sekarang? Apakah yang pertama karena rasanya yang khas? Atau yang kedua karena memang sudah menjadi tradisi khas Sunda? Atau pilihan ketiga, sahabat MK? Karena memang tutug oncom ini sederhana dan terjangkau juga harganya. Atau pilihan terakhir yang keempat, mengingatkan pada kampung halaman. Sahabat MK juga masih bisa bergabung di segmen Tahukah Anda dan bisa langsung menjawab ya, sahabat MK. Tahukah Anda apa arti kata tutug dalam tutug oncom? Apakah A dibakar, ataukah B ditumbuk, atau C direbus, atau pilihan D digoreng? Silakan sahabat MK, Anda bisa menyampaikan jawaban Anda atau pilihan pollingnya. Sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda ke nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, kami kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi pengalaman Anda ya dalam program Hayu Bandung selepas jeda berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sampurasun wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-35.
5: Kenali MK FM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MK FM Radio.
1: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Terima kasih Anda masih bersama kami, sahabat MQ, di segmen terakhir dalam program Hayu Bandung edisi hari ini. Dengan topik ulasan mengenai tutug oncom ya, kita mengulik tutug oncom, salah satu kuliner sederhana yang penuh dengan cita rasa. Sahabat MQ, kami akan kembali menyapa Anda yang sudah bergabung di WhatsApp MQFM Bandung. Alhamdulillah di sini sudah ada sahabat Yuyun dari GBR 3 Kabupaten Bandung Barat. Wah, ini kata sahabat Yuyun, untuk pilihan pollingnya memilih pilihan yang pertama. Nasi tutug oncom ini katanya rasanya khas sekali, betul ya? Dengan aroma-aroma yang khas juga, Masya Allah. Sahabat Yuyun juga turut untuk menjawab nih, Masya Allah. Untuk segmen Tahukah Anda, dan jawaban dari sahabat Yuyun ini sudah tepat sekali, sudah benar, Masya Allah. Jazakillah khairan untuk sahabat Yuyun.

Untuk sahabat MK yang masih ingin juga ikut menjawab ya untuk segmen Tahukah Anda, sahabat MK, Anda bisa memilih, tahukah Anda apa arti kata tutug dalam tutug oncom? Apakah artinya A, dibakar, ataukah B, ditumbuk, atau pilihan C, direbus, atau juga pilihan D, digoreng? Dan kalau menurut sahabat MK, kira-kira apa yang membuat makanan tutug oncom ini tetap bertahan dan digemari sampai sekarang? Apakah yang pertama karena rasanya yang khas? Atau pilihan yang kedua karena memang sudah menjadi tradisi khas Sunda? Atau pilihan ketiga, makanan ini sederhana dan juga terjangkau? Atau pilihan yang keempat, mengingatkan pada kampung halaman?

Ada Ibu Rus dari Garut yang juga kembali untuk menyapa ya. Katanya pilih semuanya karena memang ada hubungannya, Masya Allah. Yang pertama rasanya memang khas ya Ibu Rus. Kemudian juga sudah menjadi tradisi di daerah Sunda. Dan memang tutug oncom ini sederhana dan harganya amat sangat terjangkau. Juga mungkin jadi mengingatkan kembali pada kampung halaman atau juga di masa kecil ketika menyantap tutug oncom bersama dengan keluarga. Masya Allah, terima kasih Ibu Rus.

Saya ingin menyapa juga ada Umi Zikri dari Cianjur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Zikri ini dari Cipeuyeum Cianjur ya, dan sudah menjawab pilihan jawaban yang tepat sekali. Masya Allah, barokallah Ibu.

Kemudian juga di sini ada Kang Irfan dari Halte Selatan dan sudah menjawab untuk pilihan jawaban yang tepat juga. Katanya direndos ya, sina lembut oncomna. Wah, Masya Allah. Terima kasih untuk sahabat Irfan Segiri dari Halte Selatan sudah bergabung di pagi hari ini.

Sahabat MQ, untuk meningkatkan nilai edukasi gizi, pemilihan cara pengolahan oncom ternyata sangat menentukan kualitas akhir hidangan. Dan teknik membakar oncom ini lebih direkomendasikan katanya daripada menggoreng, guna mengurangi asupan lemak jenuh dan juga kalori tambahan dari minyak goreng. Penggunaan nasi putih juga bisa dikombinasikan dengan nasi merah untuk meningkatkan indeks serat pada hidangan tersebut. Dan penyajian nasi oncom biasanya dilengkapi dengan berbagai menu pendamping ya, yang juga menambah kekayaan nutrisinya. Seperti ikan asin, ini bisa jadi tambahan sumber mineral dan juga protein hewani, sahabat MQ. Atau mungkin pilihannya dengan tempe dan tahu goreng yang memperkuat asupan protein nabatinya. Atau mungkin untuk sahabat MQ yang juga suka dengan rasa agak pedas ya, bisa menambahkan sambal goang yang kaya akan vitamin C dari cabai segar. Dan supaya menambah kesegarannya juga bisa ditambahkan dengan lalapan segar seperti timun, daun kemangi, dan juga selada untuk asupan serat dan vitamin. Juga bisa dibungkus daun pisang ya, yang memberikan aromanya lebih khas sekaligus menjaga kehangatan nasi.

Secara medis, nasi oncom ini, sahabat MK, ini adalah hidangan yang aman dan juga menyehatkan jika dikonsumsi dalam batas yang masih wajar dan memperhatikan kebersihan bahan baku. Bagi penderita asam urat, ini perlu diperhatikan bahwa oncom merupakan produk kacang-kacangan yang memang mengandung purin, sehingga jumlah konsumsinya harus dibatasi. Dan pastikan, oncom yang digunakan ini adalah oncom segar yang tidak memiliki tanda-tanda kerusakan atau kontaminasi jamur berbahaya. Untuk penambahan lalapan segar dalam porsi yang banyak ternyata sangat disarankan, sahabat MK, untuk bisa menyeimbangkan asupan karbohidrat dari nasi. Dan hindari penggunaan penyedap rasa secara berlebihan dan ganti dengan bumbu yang alami untuk mengontrol kadar natrium di dalam tubuh. Bagi sahabat MK yang mengonsumsi nasi oncom ini atau nasi tutug oncom dalam keadaan hangat, ini juga bisa membantu sistem pencernaan bekerja lebih optimal dalam menyerap nutrisi yang ada. Dan jika memiliki kondisi medis tertentu, sahabat MK, atau memerlukan perencanaan diet khusus ya, terkait konsumsi makanan fermentasi, disarankan untuk melakukan konsultasi dengan spesialis gizi. Jadi pengguna dapat menghubungi dokter atau ahli nutrisi terlebih dahulu ya, untuk sahabat MK yang ingin juga mengonsumsi nasi tutug oncom, tapi agak khawatir nih dengan ada program diet atau kondisi tubuhnya.

Saya ingin menyapa kembali ada Umi Zikri dari Cianjur. Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur ya. Polling pilihannya ini katanya memilih semuanya. Wah, Masya Allah. Karena memang tutug oncom dicampur dengan nasi yang hangat, ini dari kecil Umi Zikri sudah terbiasa katanya memakan atau mengonsumsi makanan tersebut. Masya Allah. Salam uhwah dari Umi Zikri untuk semuanya. Semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera dalam rahmat dan lindungannya Allah. Wah, Masya Allah, terima kasih banyak untuk Umi Zikri sudah bergabung di pagi hari ini. Amin, amin, Allahumma amin.

Sahabat MQ, sesaat lagi kami akan segera membuka kunci jawaban dari pertanyaan di segmen Tahukah Anda? Sahabat MQ, tahukah Anda apa arti kata tutug dalam tutug oncom? Apakah A, dibakar, ataukah B, ditumbuk, atau pilihan C, direbus, atau mungkin pilihan D, digoreng? Dan pilihan yang tepat adalah pilihan jawaban B, ditumbuk. Nama tutug oncom ini berkaitan dengan proses mengolah atau mencampurkan oncom yang telah ditumbuk ya dengan nasi dan juga dicampur dengan bumbu. Nah, dari proses sederhana inilah lahir sajian khas Sunda yang gurih dan juga kaya akan aroma.

Dan Sobat MK, dengan rasa yang sudah terkenal di banyak tempat, nasi totug oncom kini sudah bisa kita jumpai di berbagai daerah ya, termasuk juga di wilayah Bandung, di mana sudah banyak sekali saat ini Sobat MK restoran dan juga warung-warung makan yang menyajikannya. Dari tempat makan yang sederhana hingga restoran yang lebih modern, semua sudah siap menyajikan hidangan ini untuk memuaskan selera Sobat MK yang juga sudah rindu dengan rasa tutug oncom, Masya Allah. Barakallah untuk sahabat MK yang sudah menjawab dengan tepat ya. Dan tadi mungkin ada juga yang belum tepat, tapi terima kasih banyak karena sahabat MK sudah bergabung di edisi program Hayu Bandung di hari ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat MK yang sudah berbagi cerita mengenai tutug oncom dan memilih pilihan pollingnya di pagi hari ini.

Terima kasih juga untuk sahabat MKI yang sudah bergabung di grup komunitas sahabat MKI ya. Di sini ada Ibu Ti dari Kabupaten Bandung yang juga sudah bergabung dan memilih pilihan yang tepat juga. Terima kasih untuk Ibu Ti dari Kabupaten Bandung.

0: Dan terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung dalam kebersamaan kita di pagi hari ini di dalam program Hayu Bandung. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, sahabat MQ, dan mudah-mudahan Allah beri kemudahan dan juga kelancaran. Amin, Allahumma amin. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan hari ini, sahabat MQ. Dan maka dari itu, saya sahabat siar Ainun Mardia bersama kru MQ FM yang bertugas pamit undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MQ, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Hayu Bandung telah menemani Anda. Selamat mengikuti program selanjutnya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MGFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda, sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa kabarnya hari ini? Semoga dimanapun Anda berada diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam setiap urusan. Dan alhamdulillah sahabat MK, sahabat Siara Silagania bisa kembali mengudara. Menyapa Anda sahabat MK di hari ini dalam program Inspirasi Keluarga. Dengan temanya hari ini sahabat MK, bersihkan hatimu, baca pesannya. Nah ini kira-kira sahabat MK, pesan apa yang harus kita baca? Maka nanti insya Allah kita akan berbincang ya sahabat MK bersama narasumber kita Ibu Khairati di hari ini. Dan kami pun sahabat MK mengundang Anda untuk menyampaikan atensinya. Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya sharing-sharing Anda atau pertanyaan Anda di hari ini. Berkaitan dengan membersihkan hatimu ya sahabat MK, tema di hari ini, dan baca pesannya. Nah, membersihkan hati ini sahabat MK bukan hanya tentang menghilangkan rasa yang mengganjal ya, tetapi juga belajar membuka diri untuk memahami pesan-pesan kebaikan yang Allah hadirkan dalam setiap perjalanan hidup kita. Nah, seperti apa langkah-langkahnya dan kira-kira apa yang harus kita bersihkan di hati kita? Insya Allah kita akan simak bersama sahabat MK di hari ini. Silakan untuk atensinya bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Tema bersihkan hatimu, baca pesannya. Masya Allah ya sahabat AMG. Karena dalam kehidupan kita, tentu sahabat AMG, kita perlu melihat atau membaca pesan-pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kehidupan kita. Dan pastinya yang Allah berikan itu yang terbaik ya sahabat AMG. Nah, sudahkah sahabat AMG, kita dalam kehidupan ini menerima atau membaca pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah masih ada atau masih adakah sahabat AMG dalam kehidupan kita kesulitan ya, atau belum bisa membaca pesan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, kira-kira apa sahabat AMG yang menghalangi hal tersebut? Kita akan bahas di hari ini bersama Ibu Khairati. Bersihkan hatimu, baca pesannya. Alhamdulillah Ibu juga sudah hadir di tengah-tengah kita di studio MK FM. Sahabat AMG, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, kabar sehat Ibu?
1: Alhamdulillah baik, semoga teteh juga dan kru MKFM juga para jemaah yang menyimak, amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin, insya Allah dalam keadaan baik begitu ya. Dan semoga sahabat MK juga mengalami atau yang sama begitu ya.

0: Mari sahabat MK, hari ini kita siapkan hati, siapkan telinga ya, dan siapkan catatan kita sahabat MK di hari ini untuk mengikat ilmu dengan tema bersihkan hatimu, baca pesannya. Nah ini Ibu, kira-kira dengan tema hari ini bersihkan hatimu, baca pesannya, kita harus membersihkan hati dari apa Ibu, dan juga pesan-pesan seperti apa yang perlu kita baca dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Tete. Para jamaah, para pendengar MKFM dimanapun berada yang ditakdirkan Allah bisa menyimak, kita bersyukur hari ini kita dipertemukan walaupun lewat udara online. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang ditolong oleh Allah dalam belajar menuntut ilmu, juga ditolong dalam mengamalkan ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, kan begini Teh, kita itu setiap hari ya, setiap saat, kita itu mendengar, kita itu melihat atau menyaksikan ya, menyaksikan berbagai kejadian gitu. Nah, itu kan tidak mungkin begitu saja terjadi. Yang jelas sutradaranya adalah Allah ya. Allah berkehendak, Allah mengizinkan suatu kejadian. Nah, itu maksudnya apa sih gitu? Apa sih pesan Allah buat kita gitu? Apapun itu, sekecil apapun gitu. Nah, ini kebanyakan kita itu kadang hanya selewat aja gitu. Oh iya, oh iya. Dan melihatnya itu hanya dari kasat mata aja. Ya. Apapun itu, seperti misalnya bencana alam ya, musibah gunung meletus ya kan, banjir, apapun itu ya, sakit, dimarahin orang, apapun. Nah, itu sebetulnya ada hikmah-hikmah tuh, ada esensi kebenaran di situ sebetulnya. Nah, kadang kejadian itu memang ada yang kita suka, ada yang kita tidak suka gitu loh. Nah, yang kita biasanya, yang kalau kita suka itu ya sudah alhamdulillah, bersyukur. Tapi ada hal-hal yang kita tidak suka dan itu merupakan cobaan kan, ujian. Namanya hidup ini pasti akan diuji dengan yang buruk-buruk dan yang baik-baik. Kalau yang baik-baik itu cenderung orang itu ya udah alhamdulillah selesai. Tapi kalau yang buruk-buruk itu lebih apa ya, lebih lama gitu posisinya pada saat itu, pada saat menghadapi cobaan ujian yang buruk-buruk itu. Nah, kenapa sih kita belum bisa menemukan atau membaca pesan Allah itu? Saya selalu ingat, saya belajar gitu ya oleh dengan guru saya. Guru saya mengatakan begini, kalau ada kejadian, beliau telpon saya atau dia tanya, beliau tuh tanya gitu, apa hikmahnya gitu. Cuman itu aja pertanyaannya, apa hikmahnya? Kan bingung ngejawabnya, apa ya gitu, apa ya gitu. Nah, ternyata kita tuh gak bisa membaca pesan dari Allah, gak bisa menemukan hikmah dari suatu kejadian, karena memang mata hati kita ketutup gitu. Mata hati kita tertutup ya, tertutup oleh apa? Oleh banyaknya dosa. Oleh apa? Oleh cintanya kita kepada dunia gitu. Nah, inilah yang membuat kita kadang tidak bisa merasakan keberadaan Allah, atau tidak bisa, kalau itu yang baik-baik, tidak bisa mensyukuri nikmat dari Allah gitu ya. Dan kalau yang buruk-buruk itu, kita tidak tahu ini pesan Allah apa. Kalau kita bisa meyakini ini pasti baik gitu. Nah, baiknya itu apa? Nah, itu biasanya kita terlambat memahaminya. Itu udah sekian lama baru kita, oh ini maksud Allah. Jadi kalau kita mau membaca pesan Allah, menemukan hikmah dari suatu kejadian, maka kita harus membersihkan mata hati kita. Nah, yang ketutup oleh berbagai dosa dan dipenuhi oleh kecintaan kepada dunia. Inilah yang harus kita bersihkan ya, kita bersihkan. Semoga dari situ nanti kita ketemu apa sih ini yang Allah maksud. Kita bisa membaca apa yang Allah sampaikan kepada kita. Nah, sahabat-sahabat pendengar MKFM, suatu ketika Ibnu Umi Maktum berkata, wahai Rasulullah, di dunia ini saya orang yang buta. Apakah di akhirat saya juga akan buta? Beliau bertanya demikian kepada Rasulullah. Ya. Lalu turunlah Quran surat Al-Hasy, ya, surat ke-22 ayat 46. Yang artinya sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Jadi bukan mata ini yang buta, tapi hati yang ada di dalam dada. Ya, hati di sini maksudnya adalah fu'adun atau latifah, ya, sesuatu yang tidak tampak, tidak berbentuk, tidak bisa dipegang, tapi dia bisa merasakan dan mengenal sesuatu, jembatan menuju Allah. Kalau dia mati, berarti dia tidak berfungsi, otomatis tidak bisa melihat, gitu. Nah, sahabat-sahabat, jadi tidak semua orang yang matanya ini bisa menangkap kebenaran. Normal di dunia ini matanya bisa melihat, tapi tidak bisa menangkap kebenaran atau membaca pesan Allah gitu. Jadi bukan cacatnya mata ini gitu, tapi cacatnya kehendak kita, kemauan kita untuk mencari kebenaran. Ya, atau hati ini untuk sampai kepada Allah tuh buta gitu, enggak bisa melangkah, enggak bisa berjalan gitu. Nah, jadi kalau kita hatinya buta gitu ya, buta itu udah sama sekali nggak bisa menangkap kebenaran gitu ya. Kalaulah kita anggap kita nggak buta ya, karena kita kalau buta itu udah kafir gitu, nggak bisa menerima kebenaran gitu. Kalau kita kan berpenyakit, hanya penyakit itu beda-beda tingkatannya. Ada yang udah parah gitu ya, ada yang memang sakitnya itu baru sedikit gitu. Nah, jadi kalau sampai ini tidak kita obati, kita perbaiki, kita bersihkan, maka kita hidup ini tidak bisa melihat keagungan Allah dengan mata hati kita. Tidak bisa kita bersyukur kepada Allah, dan kita tidak bisa maknai, meyakini Quran surat Al-Baqarah 2:16 itu. Kamu tidak senang, bisa jadi itu baik bagimu. Kamu tuh gak suka loh, bisa jadi baik bagimu. Tapi kamu suka, yang kita suka-suka itu bisa jadi buruk bagimu. Itu gak bisa kita yakini gitu loh. Nah, memang karena mata hati kita itu ketutup. Nah, sekarang gimana? Langkah kita seperti apa? Ya, mau tidak mau kita harus ngebersihin kotoran-kotoran yang menutupi mata hati kita. Ya, langkah pertama ya harus tahu dulu apa yang dipercayakini gitu loh. Nah, memang karena mata hati kita itu ketutup. Nah, sekarang gimana? Langkah kita seperti apa? Ya, mau tidak mau kita harus ngebersihin kotoran-kotoran yang menutupi mata hati kita.

0: cintai dunia melebihi cinta kita kepada Allah. Kemudian kegelapan hati kita itu kekafiran. Kalau kita kufur nikmat, munafik, munafik amalia, dusta atau tidak jujur, berjanji tidak tepat. Kemudian kalau diberi amanah berkhianat. Kemudian apalagi fasik. Fasik itu dia katanya beriman Islam, tapi dia maksiat tiada henti gitu loh, tidak pernah taat kepada Allah. Baru bid'ah. Bid'ah itu kan beramal, beribadah tidak ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi kita ini yang diciptakan Allah dengan nafsu kita sudah ada, fujur kita sudah ada, itu diperturutkan. Jadi lintasan hati kita yang buruk, nafsu kita yang buruk itu diperturutkan, akhirnya bermaksiat. Lalu jatuhlah begitu maksiat, maka hatinya jadi kotor karena maksiat itu, hanya karena tidak bisa kendalikan nafsu buruknya itu atau lintasan hati buruknya. Baru yang keempat yang mengotori hati kita itu adalah lisan kita. Lisan kita yang tidak terkendali, penuh dengan dosa ya, caci maki, bergibah, fitnah, berbohong dan seterusnya itu. Belum lagi pikiran kita tuh suka kotor. Belum lagi tubuh kita ini berbagai dosa maksiat kita lakukan, pandangan, pendengaran, ya, kaki, tangan, perut, kemaluan. Kemudian apa lagi nih? Lintasan hati tadi maksiat yang ada di dalam hati ini, ya, dia jadi bersambung dengan kezoliman. Kalau tadi adalah menurut Imam Ghazali empat yang membuat kotor hati, yaitu apa? Kemusyrikan, kegelapan hati, di dalamnya ada apa? Ada yang namanya kekafiran, kemunafikan, fasik dan bid'ah. Lalu lintasan hati tidak terkendali. Lalu yang keempat, lisan tidak terkendali. Kemaksiatan, nyambung juga, yaitu pikiran kita yang buruk, kemudian tujuh anggota tubuh kita ya, pandangan kita, lisan, pendengaran, tangan, kaki, perut, kemaluan. Baru hati kita, ini kan ada terus di lintasannya. Ini kalau tidak dikendalikan ya tadi diperturutkan, akhirnya penuh dengan maksiat-maksiat hati. Suuzonnya, dengkinya, tamaknya, sombongnya, suka pujiannya. Nah, kemudian banyak lupa kepada Allah, lalai kepada Allah. Nah, inilah yang mengotori hati kita. Ya, kalau mau dibersihkan, supaya kita bisa membaca pesan Allah, kita belajar ilmunya, tahu, oh ini dosa, ini bukan dosa, oh ini jenis penyakit hati, dan seterusnya. Kemudian, kalau udah ketemu, ya ditobati. Tobat itulah sarana membersihkan, hati kita, itu sarananya gitu. Baru setelah itu kita bermujahadah bagaimana hari-hari kita tidak melakukan kesalahan dengan melawan nafsu. Karena nafsu itu ngajak, nafsu terutama yang mengajak kepada keburukan, itulah yang membuat kita jatuh dalam dosa dan itu yang mengotori hati kita. Akhirnya kita tidak bisa membaca pesan Allah gitu. Nah, kemudian karena tidak bisa membaca pesan Allah, otomatis bertambahlah maksiat hati kita. Yaitu apa? Kita tidak ridho, tidak rela, tidak berlapang hati dengan apa yang Allah tetapkan, dengan takdir Allah. Jadi nggak terima. Otomatis karena kita tidak ridho, Allah tidak ridho sama kita, sehingga Allah tidak bimbing kita untuk kita bisa membaca pesannya, untuk menemukan hikmahnya. Nah, ini yang harus menjadi poin kita, bahwasanya satu, tidak bisa membaca pesan Allah, menemukan hikmah dari suatu peristiwa, kejadian, itu adalah karena hati kotor dan dipenuhi dunia. Yang kedua adalah ketidakridoan hati ini atas ketetapan takdir Allah, sehingga Allah tidak membimbing kita. Inilah yang membuat akhirnya kita berputar di dalam kejadian itu, disibukkan dengan pandangan kasat mata kita. Oh iya salah, oh iya begini, oh itu orangnya begini, oh kejadiannya begini. Dilihatnya di tataran-tataran dengan kasat mata ini, bukan dengan mata hati kita, karena memang ketutup. Kalau dengan mata hati itu kita akan bisa menemukan banyak kebaikan di dalamnya. Allahu'alam bisawab.
1: Ya, Masya Allah. Berarti kalau kita hatinya bersih begitu, Bapak ya, salah satu tandanya kita bisa melihat hikmah begitu ya dari setiap kejadian. Dan ya, itu langsung kita dapatkan.
0: peka. Itu tergantung level kebersihannya. Kalau para kekasih Allah gitu ya, udah kita bukan malaikat yang bersih hati ya, tetapi ciri orang bersih hati itu adalah kepekaan tingkat tinggi ya.

0: berarti para ulama kekasih Allah itu kan firasatnya dia tajam. Mungkin baru kejadian langsung, oh ya, gitu loh bisa. Mm-hmm. Tapi kalau kita kan butuh waktu ya, yeah, mikir dulu seperti apa ini, oh maksudnya nanti begitu. Ada yang sangat lama, bahkan nggak mm-hmm ketemu sama sekali. Sangat mm-hmm lama tuh, oh ini ya maksud Allah, oh, bertahun-tahun, oh ini ya maksud Allah, oh untung ya, oh pantas ya. Nah gitu, kan banyak yang misalnya seorang muslimah mengatakan, duh kalau saya, misalnya ya, lu kalau saya nggak dikhianati suami, saya dizolimi, mungkin saya lupa sama Allah terus nih. Mm-hmm. Jadi begitu saya dikecewain, akhirnya saya nyari jadi dekat sama Allah. Mm-hmm. Ke pengajian, ketemu teman-teman soleha. Mungkin yeah selama ini kalau lalai terus sama Allah, makanya Allah kasih sesuatu yang kadang gak enak banget, tapi dia gak ngebaca pesan Allahnya. Mm-hmm. Akhirnya dia terjebak di situ. Padahal Allah punya maksud baik, cuman gak kebaca. Tergantung sih Teh, ada orang yang cepat, ada yang lambat gitu. Mm-hmm. Tergantung tingkat kepekaan hati, dan kepekaan hati itu tergantung kebersihan hatinya.
1: Iya, gitu. Ah, berarti itu juga salah satu tanda untuk kita dievaluasi begitu Bu ya.
0: Iya, iya. Nah,
1: kalau misalnya kita mengalami suatu kejadian yang tidak mengenakan gitu Ibu ya, ya, yang membuat kita sedih atau membuat kita terluka ya, dan ya kita merasa berat dengan hal itu, tapi kita memaksa diri untuk ridho, nah itu seperti apa? Apakah itu salah satu ikhtiar agar ridho atau bagaimana Bu?
0: Iya, kalau kita beriman kepada kitabnya Allah, mm-hmm, Al-Quran, itu kan sudah dijelaskan di Al-Baqarah 216, diwajibkan atas kamu berperang ya. Mm-hmm. Kamu gak suka, perang itu kan gak suka kita. Ada yeah kematian, ada pembunuhan, kehilangan harta dan seterusnya. Bisa jadi kamu tuh tidak suka tapi baik bagimu, ya kan? Kamu suka, bisa jadi itu buruk bagimu. Nah itu diyakini aja. Mm-hmm. Allah mengetahui, kamu gak tahu. Di situ kan ayat itu, mm-hmm, Allah mengetahui, kamu gak tahu. Nah disinilah kita butuh yang namanya keyakinan, bukan sekedar iman. Mm-hmm. Kita iman kepada Allah, kepada kitab. Tetapi pada saat itu kita baca, itu adalah firman Allah. Yakin gak kita dengan firman Allah itu, bahwasanya kamu tuh gak suka, bisa jadi baik itu bagimu. Nah untuk meyakinkan ini pasti baik, itu kan dilatih yeah, nah, mm-hmm, ini pasti baik, apapun itu, seburuk apapun pasti baik. Cuman itu kita nunggu lama, karena kita gak tahu kebaikannya apa. Nah itu butuh proses kan. Mm-hmm. Nah disinilah ujian hatinya. Kalau kita masih terus berfokus kepada menyalahkan di luar diri, disikapi dengan dosa, itu yang membuat hati itu gak kebuka-buka, gak bersih gitu loh. Mm-hmm. Jadi kita harus banyak, begitu ada kejadian itu, langsung ke dalam diri kita, kan kita ngebersihin gitu, supaya kita bisa menemukan gitu. Makanya kenapa tobat itu sarana membersihkan gitu, mm-hmm, seperti itu.
1: Nah kalau dari tobat ini juga Ibu, langkah-langkahnya seperti apa? Apakah perlu cukup dengan istighfar gitu, atau ada langkah-langkah lain yang perlu kita lakukan begitu agar sempurna taubatnya?
0: Ya pertama tahu dulu dong yang dibersihin apa. Mm-hmm. Kita istighfar.
1: Yeah.
0: Dalam istighfar itu harus ada taubat. Dalam taubat itu ada istighfar. Karena taubat itu, kalau Imam Ghazali mengatakan begini, ilmu, mm-hmm, ilmu itu membuat hati kita bergejolak spiritual, yeah, ini. Ya Allah ternyata aku baru tahu, ternyata aku udah bikin dosa, mm-hmm, karena tak ilmunya. Baru setelah itu perbuatan. Perbuatan itu saat ini stop berbuat dosa, ke depan tidak ulangi dosa, mm-hmm, tutup dengan amal soleh, tekadnya untuk berubah. Nah itu tobat, tapi di dalamnya ada istighfar, mm-hmm, yaitu makanya tobat itu kan dua cara ya, tidak kelihatan dan kelihatan. Yeah. Yang kelihatan itu kan dari lisan dan tubuhnya, tapi kalau di hati tadi itu hanya Allah yang tahu.
1: Iya, yeah, betul.
0: Menyesal itu kan tobatnya, menyesal banget. Nah kalau dia hanya istighfar, tidak ada menyesal, dia gak tahu dia menyesali dosa yang mana gitu loh. Mm-hmm. Nah jadi harus bareng antara hatinya dan anggota tubuhnya, ditemukan dulu apa yang mau dia tobati gitu loh. Berarti kan ilmu pertama. Mm-hmm. Oh iya, saya selama ini ada kejadian apa nih, misalnya ada kejadian apa yang tidak mengenakan. Kita masuk kepada dalil di mana itu semua karena perbuatan kita ya, Anisa. Mm-hmm. Anisa 29 surah 30 ya. Ini karena perbuatanmu. Berarti perbuatan yang mana ya? Nah, itu kan PR.
1: Oh, iya betul. 16, dicari dulu ya.
0: Iya, mm-hmm. Al-A'raf 168. Kalau kamu diuji dengan yang baik dan yang buruk agar engkau kembali kepada kebenaran. Mm-hmm. Oh, iya berarti ada yang salah ya dari saya ini ya gitu loh. Nah, itu dulu kan apa yang salah? Itu kalau dia lolos tuh untuk bisa menemukan dosanya dan bertobat. Mm-hmm. Ada orang nggak bisa, kenapa? Aku salah apa ya? Dia merasa benar.
1: Iya
0: kan? Yeah. Sombong, yeah. Sombong ya. Aku tuh kurang apa loh? Mm-hmm. Kok kayak gini ya? Kenapa ya kayak gini ya? Aku tuh kurang apa? Nah itu percaya ujuknya gitu kan? Mm-hmm. Kemudian aku tuh sakit banget loh dizolimi kayak gini. Jadi dia fokusnya di kulit, dunia, yeah, cinta dunia, nafsunya. Dia nggak bisa ketemu salah dirinya gitu loh. Mm-hmm. Apa yang mau dia tobati kalau nggak ketemu? Apa yang dia mau bersihkan kalau dia nggak ketemu yang dibersihkannya apa? Gitu. Mm-hmm. Jadi tahu dulu nih yang mau dibersihkan apa, yang mau ditobati apa. Kalau dia udah tahu, maka istighfarnya bertenaga.
1: Mm.
0: Astagfirullah tuh ngebayangin dosa yang mana yang disifari gitu loh.
1: Yeah.
0: Nah kalau dosa yang kosenya, misalnya astagfirullah, saya udah sujud, astagfirullah, saya barusan marah-marah ya Allah, itu kan udah istighfar akan terulang lagi kan dosanya, benar nggak?
1: Mm-hmm.
0: Kan nggak ada yang langsung nggak pernah marah, nggak pernah, kan nggak, itu ada lagi kan? Tapi kalau tobat itu dia detail, dosa itu detail. Oh ya Allah, saya sudah menzolimi orang, saya sudah mengambil haknya orang ya Allah, saya sudah, mohon maaf, saya kemarin minum khamar ya Allah, ampun. Nah, saya makan babi ya. Itu kan aku hari ini tidak mau lagi makan babi itu, stop. Ke depan gak akan ulangi lagi. Nah ya Allah, aku ninggalin sholat ya Allah. Nah itu lebih detail tobat itu, udah ada actionnya. Kalau di dalamnya ada istighfar, lisannya. Tapi kalau cuma istighfar doang, itu dosanya bisa berulang lagi teh. Nah itu pun kadang istighfarnya juga gak nyesal gitu loh, cuma istighfar aja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi tidak menyesali mana yang harus diistighfar.
1: Nah kan itu harus mencari tahu dulu Bu ya, apa dosanya.
0: Iya, apa
1: tapi
0: ya?
1: Kalau misalnya seperti ini, bagaimana Bu? Tidak, tadi ya, ada yang tidak menyadari dosanya tuh apa gitu, tapi merasa dia tuh banyak dosa. Tapi saking banyaknya mungkin bingung dosanya yang mana begitu Bu ya. Dan ini menjadikan lebih banyak istighfar, tapi tidak difokuskan. Nah, apakah ini juga berpengaruh Bu?
0: Iya, bisa, itu bisa. Kan kita udah ada dosa yang udah lupa, gak disadari. Tapi dari sekian banyak dosa kita, pasti adalah yang diingat, gak mungkin lah. Dosa itu yang satu pun gak ada yang diingat gitu. Hanya dia bisa jadi karena ilmunya terbatas. Dia gak tahu kalau itu dia sudah melakukan dosa, padahal itu dosa. Dulu ada misalnya seorang yang bikin akte kelahiran, tapi gak jelas bapaknya siapa. Berarti kan itu kan udah kebohongan, dusta. Itu kan sampai kapan? Sampai mati tuh anak itu aktenya pakai atas nama siapa misalnya. Nah itu kalau gak tahu ilmunya kan anggap enteng aja, biasa aja, apapun itu. Nah jadi sekian banyak yang kita lakukan, dosa-dosa kita kepada Allah gitu, kepada manusia, besar kecil lahir batin. Terus coba aja anggota tubuh ini diperiksa, lisan kita, pendengaran kita, gak mungkin teh gak ingat. Jadi pasti ada yang dia pasti ingat kalau dia tahu ilmunya. Kecuali yang memang ya udah lupa ya. Nah, itu mah istighfar. Istighfar. Tapi kalau tobat itu dia mentobati detail apa yang sudah dia lakukan, dan itu dia harus stop, jangan ulang lagi gitu loh. Kalau istighfar tuh kadang ulang lagi kita. Iya kan? Gibah-gibah itu dosa besar.
1: Iya.
0: Ya Allah, saya enggak mau lagi. Ya Allah, astagfirullah, saya sudah bikin dosa. Ya Allah, ampun. Itu mujahadah, udah tahu tuh gibah dosa besar, dia taubati, mujahadahnya jangan lagi untuk bergibah. Itu kan butuh mujahadah menahan lisannya itu gitu loh. Nah, itu kan taubat. Tapi kalau yang lintasan-lintasan itu yang astagfirullah, saya aduh ya Allah, astagfirullah, barusan tuh seuzon ya Allah, astagfirullah. Nah itu kan istighfar dia. Dia tidak, ya Allah, saya hari ini tuh seuzon sama si A, saya besok gak seuzon. Kadang kita seuzon masih ada gitu loh, berulang. Bisa gak dipahami? Jadi istighfar itu bisa jadi dosa itu berulang lagi, terulang lagi gitu loh. Tapi kalau tobat itu mati-matian kita bertahan tidak mengulang lagi. Walaupun tobat itu ada level, ada 4 level ya. Yang dia tobat, bikin dosa, dia tobat, istiqomah sampai akhir hayat. Menang mujahadahnya. Ada yang memang dia bikin dosa, tobat, lalu bikin dosa gak sengaja. Tapi ada juga yang disengaja. Yang ketiga, nafsu musawilahnya. Yang keempat, amarah bisu dos. Jadi sebentar tobatnya, setelah itu dia bikin dosa lagi, tenggelamlah dalam dosanya gitu. Nah kita pada posisi 2 dan 3 ini. Nah uzubillah, kalau kita sampai keempat dan kita berjuang untuk yang pertama. Tapi kita kebanyakan di 2 ini, nafsunya lawamah sama musawilah, menggoda nafsunya. Nah itu teteh. Jadi dalam istighfar itu ada penyesalan. Dalam taubat ada istighfar. Gak bisa dipisahkan.
1: Jadi dua-duanya
0: gitu. Gak bisa dipisahkan gitu.
1: Ya, Masya Allah. Jazakillah khair Ibu. Insya Allah kita lanjutkan di segmen selanjutnya Ibu. Dan untuk Anda sahabat MK yang ingin bertanya, silakan bisa disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027, sertakan nama sahabat MK, alamat, juga pertanyaan atau sharing Anda pada hari ini. Kami akan kembali sahabat MK setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.

0: Sahabat MKI, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gitu.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Kita ke Baitullah, Nak. Gak ada doa yang gak diijabah di sana.
6: Ingin merasakan pengalaman umroh yang lebih istimewa dengan pelayanan premium? Saatnya berangkat bersama Safari Suci dalam program umroh reguler Akbar. Jangan lewatkan Umroh Reguler Akbar untuk keberangkatan 17 November 2026 selama 9 hari 7 malam menggunakan Garuda Indonesia Landing Jeddah. Spesial untuk Anda, gratis 2 kali perjalanan Al Haramain Speed Train, kereta cepat yang menghubungkan Mekah dan Madinah. Nikmati pengalaman menginap terbaik dengan beberapa pilihan paket. Paket A, menginap di Fairmont Mekah Clock Tower Hotel bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel bintang 5 di Madinah dengan harga quadroom Rp48.990.000. Paket B, menginap di Jumeirah Hotel bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel bintang 5 di Madinah dengan harga quadroom Rp44.990.000. Paket C, menginap di Grand Almasa Hotel bintang 4 di Mekah, Durat Eman Hotel bintang 3 di Madinah dengan harga quadroom Rp36.990.000. Informasi dan pendaftaran hubungi WhatsApp 0811-2212-200 atau 0811-226-096. Kuota terbatas, segera amankan keberangkatan Anda bersama Safari Suci.
0: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhayyul

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, insya Allah kita lanjutkan kembali perbincangan kita di hari ini. Dan untuk Anda sahabat MK yang ingin bertanya, silakan disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya sharing atau pertanyaan Anda pada hari ini. Dan izin menyampaikan pertanyaan Ibu di hari ini. Ini pertanyaannya Ibu dari sahabat yang bertanya, bagaimana kalau kita kehilangan seseorang yang sangat kita sayangi? Secara logika kita tahu mungkin ada hikmah, tapi ketika sedang berduka rasanya sulit Ibu menerima dan melihat kebaikan di kejadian itu. Apakah kita memang harus langsung mencari hikmahnya atau seperti apa?
1: Iya, ini rata-rata kan demikian. Setiap ada kejadian kita itu gak langsung menemukan hikmahnya. Makanya kenapa level pertama orang itu saat diuji yang tidak enak itu adalah sabar. Di bawahnya adalah zolim ya. Zolim itu menyalahkan Allah, suuzon kepada Allah, menyalahkan orang lain gitu. Disibukkan dengan kejadiannya gitu. Sehingga tidak bisa menemukan ada pesan Allah ini apa, hikmahnya apa gitu. Kenapa itu bisa terjadi ya? Pertama memang ketutup hati ini gitu. Ketutupnya oleh apa? Oleh kecintaan kepada dunia. Dunia itu kan makhluk ya, bumi dengan hamparannya, kemudian pasangan, anak, harta, uang, jamaah, pendukung, follower, itu dunia yang kelihatan. Dunia yang gak kelihatan, pujian, penghormatan, cinta, kekuasaan, keterkenalan gitu. Nah kalau sudah terlalu cinta kepada dunia itu, nanti merasa memiliki, sehingga pada saat kehilangan itulah terasanya sakit luar biasa. Nah dianalogikan seperti kita menggenggam kawat berduri. Kawat itu ditarik oleh seseorang, kita pegang erat-erat, maka robek-robeklah tangan kita. Tapi kalau kita bisa lepaskan, itu mungkin gak sampai robek, sakit ya gitu. Begitulah dunia kalau kita genggam di hati kita. Kalau kita merasa memilikinya, sakit banget ya pada saat kita kehilangan gitu. Atau datangnya sesuatu yang kita cintai. Makanya sabar itu kan pada pukulan pertama, yaitu tidak mengeluh. Tidak mengeluh kepada makhluk atas takdir Allah. Dan hati ini juga dijaga dari keluhan-keluhan yang membuat kita tidak bersyukur kepada Allah. Karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Hanya begitu diuji hanya satu peristiwa, kadang nikmat itu kita lupakan gitu. Itu di level sabar ya. Tidak mensikapi dengan tubuh kita ini tidak mensikapi dengan dosa lagi. Nah, hati aja dijaga, jangan sampai berkeluh kesah. Baru di level tertinggi adalah ridho. Ridho itu kan kita bisa ridho itu menggunakan dalil yang Al-Baqarah 216 itu. Cuman gimana meyakininya ya? Udah ada itu kan. Kamu tidak suka, bisa jadi itu baik bagimu. Nah ini, kalau kamu suka, bisa jadi itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, kamu tuh gak tahu gitu loh. Nah ini kan dalam proses prakteknya, itu kan butuh suatu apa ya, perjuangan yang luar biasa. Nah itu di mana sih bisa sampai meyakini gitu. Kita harus ingat pelajaran basic kita, konsepnya adalah keyakinan itu didapat kalau kita mengenal Allah. Kita bisa mengenal Allah kalau hijab tirai penghalang hati kita itu dibuka. Dibukanya dengan ikhtiar kita, dengan banyak membersihkannya, yaitu dosa dan dunia dengan kita bertobat, atau Allah membersihkannya dengan caranya, yaitu dengan diberi ujian kepahitan, membuat rasanya sedih, sakit, perih. Itulah cara Allah membersihkannya. Nah, analoginya lagi begini. Kalau kita punya anak kecil yang dia bermain lumpur, kotor, ini apanya, matanya, telinganya sampai dalam-dalamnya itu kotor dengan lumpur, lalu kita mandikan, dia berteriak-berteriak, cukup-cukup mah, sudah mah, sakit mah. Kita juga gak tega untuk membersihkan, untuk membandingkannya sampai bersih gitu ya. Hanya kita berhenti, efeknya adalah itu anak tidak bersih atau lambat bersihnya, begitulah kita yang berlumur dosa ini gitu, dikasih ujian yang menyakitkan, terus kita bilang, ya Allah kok kayak gini, sakit amat, udah, ya kita gak bersih-bersih. Makanya kita harus bisa ridho gitu. Ridho itu katakan, yakini di hati, ini yang terbaik. Walaupun kita telat menemukan kebaikan itu, tapi minimal kita udah bisa mengatakan, ya Allah ini pasti baik, cuman aku belum ketemu, tunjukkanlah hikmahnya. Ya Allah berilah aku bimbingan untuk bisa menemukan apa maksudmu, pesanmu apa. Nanti kalau kita ridho dulu di titik kita sabar ridho, nanti Allah ridho kepada kita, Allah akan bimbing kita, Allah akan buka hikmahnya gitu. Kita kehilangan yang kita cintai wajar, kita sedih itu manusiawi, tapi jangan sampai hanya kita tidak ridho yang membuat kita seolah-olah ini Allah Allah tuh salah dalam menetapkan tarikh. Nah, uzubillah ya. Nah, ini yang memang tidak mudah proses di hatinya gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tadi, kalau kita mau Allah hadir di hati kita, kita yakin ini pasti baik, itu adalah karena kolbun salim kita, hati kita bersih. Hati kita bersih, terhijab, hijabnya itu buka, merasakan Allah hadir, yakin. Begitu yakin, kita insya Allah lulus tuh ujiannya, ujian kepedihan itu lulus. Kalau udah lulus, nanti level kita takwa. Kalau udah takwa, inilah jalan menuju kita kolbun salim, hati kita selamat, sehat, bersih. Itulah nanti kita mulia, akhlak kita kepada Allah mulia, kepada manusia mulia, kepada Allahnya. Masuklah kita nanti di wilayah ridho-nya, ikhlasnya, sabarnya, tawakalnya, syukurnya. Masuk itu akhlak kita kepada Allah mulia. Ke manusia, kita menolong, kita memaafkan, kita tidak menyakiti. Itu gak bisa. Itu sumbernya dari kolbu kita, sodron, pusat kendali. Rasulullah sudah bersabda, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Dia baik, baiklah jasadnya. Jika buruk, buruklah jasadnya. Maknanya apa di sini? Segumpal daging itu jantung, tapi ada makna lain di kolbu kita, yaitu fuad atau latifah, sesuatu yang lembut, tidak bisa dipegang. Ini yang fungsinya, inilah yang kita harus optimalkan kembali, kita sehatkan supaya dia bisa melihat mata hati itu, keagungan Allah, rasa syukur. Itu yang sebetulnya PR kita tuh di situ, ngebukanya itu, karena kita gak bisa kadang menemukan kotorannya yang untuk kita bersihkan. Makanya kadang Allah ngebersihin dengan cara Allah yang itu lebih perih. Apalagi kita gak sampai gak terima, gak ridho, lebih perih lagi itu. Kita tahan-tahan itu ya, lebih mah itu. Hanya udah lepaskan, pasti baik, serahkan kepada Allah. Itu lebih meringankan. Memang harus diawali dengan pembersihan hati gitu. Jadi langkah pertama, ibu bersihkan dulu hatinya. Jangan sampai lintasan-lintasan hati itulah yang membuat kita semakin pedih dalam menerima takdir-takdir Allah. Allahumma
0: Masya Allah. Jazakallah khair ibu. Kemudian pertanyaan lainnya dari hamba Allah ini menyampaikan ibu bahwa ia sudah berusaha maksimal begitu ya dalam pekerjaan, namun berkali-kali juga gagal. Di satu sisi ia juga yakin bahwa pasti ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala, namun di sisi lain ia juga mulai merasa kecewa dan bertanya, kenapa Allah tidak mengabulkan doa saya? Nah, ini bagaimana cara membaca hikmah dalam kondisi seperti ini, Bu?
1: Iya. Jangan putus asa dari Allah ya, husnuzon kepada Allah. Jadi kadang yang membuat kita tidak bisa mendapat jawaban dari Allah karena lintasan-lintasan hati kita tadi, yaitu kenapa ya enggak dikabul. Sebetulnya setiap doa itu pasti dijawab kan, hanya satu yang langsung dikabulkan, dua ditahan sampai akhirat, tiga nanti diganti dalam bentuk yang lain gitu. Nah, jadi bukan tidak dikabul, tapi bentuk pengabulannya itu yang mungkin ditunggu gitu ya. Bisa jadi yang kamu inginkan, kamu suka, itu enggak baik bagimu ya. Kata kita gagal, tapi sebetulnya Allah sedang menyiapkan pengganti yang lebih bagus gitu kan. Cuman kita, karena nafsu kita, kita inginnya maunya kita gitu loh. Kita suka, Allah sudah bilang bisa jadi itu buruk bagi kamu gitu. Misalnya mau nikah gagal gitu loh. Secara duniawi kan, ya Allah, undangan sudah nyebar gitu, gedung udah disewa, uang udah habis, rugi secara duniawi loh. Tapi Allah kan lebih tahu, kita gak tahu kedepannya kalau kita nikah sama dia bisa jadi apa gitu. Justru Allah pisahkan, batalkan, karena Allah sedang siapkan gitu. Nah, yakin Allah sedang menyiapkan yang terbaik, itulah harapan, harapan kita kepada Allah gitu. Allah pemilik dunia ini. Hati-hati dengan lintasan hati tadi, kecewa, kecewa kepada siapa? Kecewa kepada Allah, nanti dosa kita. Suzon kepada Allah, dosa kita. Ya gimana kita bisa kebuka hati kita untuk bisa membaca pesan Allah, membaca hikmahnya? Karena kita masih, hati kita masih terkotori gitu dengan hal yang kita anggap bukan dosa. Ini kadang enggak kerasa. Kenapa ya Allah kayak gini? Kayak gitu loh. Jadi kayak uzon ke Allah gitu, gitu Allah wala bisawab.
0: Ya Masya Allah, berarti perlu dijaga dulu husnuzonnya begitu.
1: Iya,
0: Bu ya.
1: Iya, iya, lintasan hatinya itu yang kadang kita, aduh aku udah lama banget doa, kenapa ya udah lama banget doa gak dijawab-jawab, itu aja udah kayak itu menyalahkan Allah gitu loh. Inilah yang kita bangun gitu, husnuzon kepada Allahnya itu yang kita bangun gitu.
0: Nah ini juga berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya Ibu, berkaitan dari husnuzon ini ya, apakah membaca hikmah ini berarti kita harus melihat sisi positif dari semua kejadian, dan kalau misalnya mengalami kezaliman Ibu, apakah boleh mengatakan bahwa itu memang sesuatu yang buruk sambil tetap percaya pada Allah dan Allah akan menghadirkan hikmahnya begitu?
1: Iya betul, kita ambil gini, kita lihat sisi positif. Intinya husnuzon ya, tidak ada satu kejadian pun tanpa izin Allah dan itu pasti baik. Itu harus kita yakini itu. Nah lihat teknis tipsnya pada saat kita dizolimi atau mengalami suatu peristiwa yang tidak enak. Ini teknisnya ya, ambil wudu, sholat dengan niat sholat itu minta ampun kepada Allah, bertobat intinya ya. Lalu bicara dengan Allah, katakan kepada Allah, ya Allah, semua ini terjadi atas izinmu, atas kehendakmu. Itu yang pertama. Yakin itu terjadi atas izin kehendak Allah, ya kan? Kedua, ya Allah, aku jadikan ini evaluasi. Pasti aku punya dosa. Kan kita kembali ke dalilnya. Semua yang kita alami tidak enak itu karena perbuatan kita. Kezaliman ini bisa jadi buah kezaliman kita yang kita udah lupa. Ingat loh, zalim kita tuh kepada Allah dan kepada manusia. Kita udah lupa. Allah nggak pernah lupa. Ya, ya Allah pasti ini ada kezaliman aku lakukan. Aku udah lupa. Aku evaluasi diri Allah. Ketiga, ya Allah sakit banget dizalimi ini. Tapi inilah cara Engkau membersihkan dosa aku. Jadi kita pernah zalim, udah lupa, nggak tobat. Atau belum tobat, lalu Allah takdirkan kita dizolimi, terus kita fokusnya kepada dia yang zolim. Tidak begitu harusnya. Harusnya kita membongkar kezoliman kita. Kita tuh banyak kezoliman, cuman kita tuh tidak menyadarinya dan sudah lupa. Dan An-Nisa 1:23 dikatakan semua kezoliman dibalas sempurna. Orang kafir di akhirat dibalasnya, kita dibalasnya di dunia dengan sempurna. Kita zalim kepada si A, kita lupa. Tidak harus si A ngebalas ke kita. Dan tidak harus bentuknya sama. Tapi bisa jadi yang ngebalas itu si B. Dengan peristiwa yang berbeda. Tapi rasanya sama. Jadi begitu ada kezaliman, ya Allah, ini cara Engkau. Aku evaluasi, kemudian ini cara Engkau bersihkan dosaku. Yang keempat, ya Allah, ampuni aku kalau gara-gara kezaliman ini, kita lupa dengan nikmat Allah dari yang lain. Kita lebih sibuk dengan penderitaan daripada kenikmatan Allah, kenikmatan yang Allah berikan. Baru yang kelimanya adalah, ya Allah, ini pasti baik. Aku ridho, aku tidak suka, tapi pasti baik kan ya Allah. Aku tidak suka, aku serahkan kepadamu, pasti baik ya Allah. Nah inilah poin, lepaskan, aku serahkan kepadamu ya Allah. Ini tenang, percayalah tenang. Tapi sudah, jadi tidak sibuk lagi dengan kuda jahat banget sama saya, dia zolim banget sama saya. Enggak begitu lagi. Tapi ke dalam, kezolimanku juga banyak. Ini cara Engkau bersihkan dosaku. Mungkin aku belum taubati ya Allah gitu. Nah inilah yang orang gak akan bisa kalau dia merasa dirinya benar. Kalau dia merasa dizolimi. Kalau dia merasa aku udah kurang apa. Merasa berjasa. Cinta dunia, nafsunya. Ini gak bisa melakukan seperti ini teknisnya. Nah, silakan bisa dicoba. Ya, Allah alam bisalam.
0: Ya, Masya Allah. Jazakillah khair Ibu. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu ada dari sahabat Yudi di Padalarang. Izin bertanya Ibu, apakah hati yang sekeras batu bisa menjadi hati yang lunak Ibu, dan bahkan menjadi hati yang lembut? Nah, ini pertanyaan dari sahabat Yudi.
1: Bisa, dengan izin Allah, bisa. Syaratnya adalah hatinya, hati dia yang keras itu dilihat dari keseriusan dia ya. Jadi misalnya gini, dia nih udah keras banget. Harusnya ya, kalau ada setitik aja di hatinya pengen, ya Allah, aku pengen hati ini pengen bisa lembut, bisa bersih, bisa kembali ke jalanmu gitu ya. Kalau itu yang itu jeritan hati yang terdalam minta kepada Allah, yakin itu Allah akan berikan dia kesadaran. Ya Allah kuasa gitu loh. Allah kuasa. Orang kafir sekalipun kalau Allah kasih dia sadar, insaf, itu hari ini banyak orang yang jauh dari Allah, berbuat maksiat, berlumur dosa, diberi kesadaran. Kita udah belajar tentang pembuktian kauniyah. Ingat enggak penyihirnya Fir'aun? Iya kan?
0: Yeah.
1: Selangkah lagi ke neraka, melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam pada saat tongkat dilempar menjadi ular besar memakan ular-ular kecil. Kan di situ dia tersungkur, tersungkur dia. Dia beriman kepada Allah, kepada Nabi Musa. Itu kurang apa? Penyihir udah batuk kan gitu. Tapi yeah. kan begitulah kalau Allah memberikan hidayah, petunjuk. Jadi besar, semua itu kemungkinan besar bisa. Termasuk yang Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu kan ahli maksiat sebelumnya, semua maksiat dia lakukan. Dia mulai berubah setelah dia nikah dan punya anak. Tapi begitu anaknya meninggal di usia masih kecil, balita, dia kecewa lagi sama Allah, maksiat lagi lebih parah. Sampai dia mabuk lebih parah, pingsan. Dalam pingsan itu dia bermimpi hari kiamat. Dalam mimpi itulah dia mengalami suatu peristiwa di mana ketemu dengan anak yang sudah meninggal itu, dan anaknya menjelaskan, dan dia dikejar ular kan, dikejar ular, dia minta tolong kepada seorang kakek. Kata kakek itu, enggak bisa, kamu kesana jurang, jurang api. Ketemu dengan anaknya, anaknya bilang, ayah, anaknya ngusir ularnya, lalu anak itu memegang tangan ayahnya, lalu anak itu dipangku oleh ayahnya. Terus ayahnya bilang, wahai Fatimah, siapa ular besar itu? Siapa kakek tua itu? Ya ular besar ini adalah maksiat yang kamu besarkan di dunia. Kakek ini adalah ketaatan yang kau kecilkan di dunia. Dia bangun, dia mandi, salat subuh, dia ke masjid. Itu dia awal dia taubat. Itu kurang apa? Kalau aspek dia orang Islam tapi dia maksiat. Kalau tadi kan penyirsiran orang kafir kan. Nah, itu kan keras, tapi Allah kuasa memberikan mereka kesadaran lewat namanya kauniyah. Ada yang lewat sima'iyah kan, yang diperdengarkan. Yang ketiga ilmu. Banyak orang kan baca Quran terjemahannya, belum beriman, jatuh cinta dia sama Islam, beriman dia. Itu kan banyak. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tinggal memang yang dilihat itu lintasan hatinya, hati terdalamnya itu teh benar mau nyari kebenaran enggak? Coba. Ya Allah, saya teh pengen lembut hati, pengen benar hidup tuh. Kan banyak yang kita lihat berlumur dosa. Tiba-tiba kan dia tobat, berubah ya, hijrah. Saya sangat yakin dengan ilmu itu bisa jadi hatinya berbisik, ya Allah, saya teh pengen bener hidup, teh capek gini terus. Bisa jadi begitu. Yang hadis riwayat An-Nasa'i, yang jika engkau jujur kepada Allah, Allah percaya padamu dan Allah sampaikan keinginanmu. Kan itu yang Arab Baduy, dia pengen meninggal syahid. Itu kan dia enggak mau harta ghanimah. Dia bilang sama Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena harta, tapi ingin saya itu kena panah leher saya syahid, saya ke surganya Allah. Karena Rasul bersabda yang pertama, ya, jika engkau jujur kepada Allah, Allah percaya padamu dan Allah sampaikan keinginanmu. Baru perang lagi, ada jenazah tepat di lehernya ada busur panah. Rasul tanya ke sahabat itu Arab Badui kemarin, iya Rasulullah. Rasulullah bersabda yang kedua kali, dia jujur kepada Allah, Allah percaya padanya dan Allah sampaikan keinginannya. Rasulullah mengkafani dengan jubahnya, mendoakannya. Jadi kejujuran hati terdalam itulah yang menentukan Allah meraih kita. Diraih, kita diberi kesadaran, berlari menuju Allah, bertaubat, hijrah, berubah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semangat. gitu ya, aja.
0: Insya Allah bisa.
1: Didoakan
0: gitu,
1: ya, didoakan ya.
0: Masya Allah. Nah kemudian ibu yang disampaikan tadi oleh ibu ya, ketika memang kita jujur kemudian berhijrah begitu ya. Ya. Nah ini juga banyak yang berhijrah begitu. Namun ya, ketika hijrah itu sulit begitu ibu menghadapi kehidupan, entah itu dari ekonomi, pertemanan, keluarga. Nah ini juga yang menggoyahkan begitu. Nah harus seperti apa dalam menghadapi situasi seperti itu?
1: Dalam hijrah tantangannya ada dari dalam diri, ada dari luar diri. Kalau dari dalam diri, itulah keikhlasan, itulah kesungguhan. Siapa yang sungguh-sungguh menyeret ridhonya Allah, akan ditunjukkan jalan-jalannya. Al-Ankabut 69. Keikhlasan, dia betul enggak mau ke Allahnya karena Allah nyari ridhonya Allah. Ciri ikhlasnya apa? Lupakan pandangan manusia. Kalau dia masih sibuk dengan pandangan manusia, dia belum sungguh-sungguh ikhlas untuk berhijrah. Itu dari dalam dirinya ya. Terus nafsunya, nafsu itu mengajak terus kepada kejahatan. Tapi kalau dari luar, itulah pertemanan, pergaulan, bisikan setan dalam bentuk jin dan manusia. Tapi itu semua akan bisa kita atasi selama satu, tadi keikhlasan. Kedua adalah cita-cita, kehendak kita. Benar gak sih mau ke Allah? Itu poinnya. Kalau kita serius mau ke Allah, apapun yang terjadi kita akan kuat. Jatuh bangun, air mata, pedih, luka, aku pengen nyampe ya Allah, aku ingin ketemu engkau di surga ya Allah. Aku udah Allah yang dia cari itu betul-betul. Dari situlah ujian, ujiannya akan berdatangan. Di situlah seolah-olah, kamu katanya udah hijrah, kok kayak gini sih kamu? Orang kadang anggap hijrah itu udah benar soleha.
0: Langsung
1: dia tidak
0: gitu
1: tahu
0: ya,
1: tuh perjuangannya kayak apa orang yang hijrah itu. Godaannya kayak apa? Nah, enggak bisa kalau kita terpaku kepada aduh aku udah hijrah tapi dinilai orang, berarti dia belum tuh. Harusnya dia udah lupakan pandangan manusia, cukup Allah jadi saksi, cukup Allah yang tahu aku pengen sampai kehendakku untuk sampai kepada Allah. Sambil dia belajar terus seperti itu. Nah, yang bikin kita tidak kuat adalah kita belum sungguh-sungguh dan kita belum ikhlas dan cita-cita kita lemah untuk sampai ke Allah.
0: Berarti itu yang perlu dikuatkan dari diri sendiri ya Bu ya.
1: Iya. Dan jangan lupa untuk awal-awal hijrah pergaulan harus cari yang teman-teman yang membawa istiqomah, jangan yang menggoda. Kalau kita belum kuat, kalau kita udah kuat, kita yang mewarnai mereka, kita yang tarik mereka.
0: Iya gitu. Betul. Jangan ingin mewarnai kalau belum mampu gitu ya.
1: Iya belum kuat gitu, iya masih ragu-ragu gitu.
0: Iya baik, masya Allah. Terima kasih ibu. Insya Allah kita lanjutkan sahabat AMG di segmen selanjutnya. Dan untuk anda yang ingin bertanya masih ada kesempatan ya sahabat AMG. Silakan disampaikan ke 0811-224-1027 sertakan nama, alamat, dan tentunya pertanyaan pada hari ini.
2: Sahabat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
7: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
6: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
8: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
9: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
12: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
13: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa.

Insya Allah kita sambung kembali perbincangan kita di hari ini, dan saya akan menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya, pertanyaannya di hari ini. Izin menyampaikan pertanyaan Ibu dari hamba Allah. Di hari ini disampaikan Ibu pertanyaannya.

0: Dari hamba Allah disampaikan pertanyaannya di hari ini, Ibu, ini berkaitan dengan suaminya. Dari penanya ini, sahabat yang bertanya, menyampaikan Januari kemarin suaminya ketahuan chat dan kirim uang ke wanita lain, Ibu. Dan suaminya bilang itu teman biasa. Karena ketahuan oleh istrinya, maka ia memblokir, Ibu, ya. Namun dari akhir-akhir ini begitu ketahuan lagi suami ini foto dengan seorang wanita yang sudah pisah sama suaminya, begitu, Ibu. Seorang janda dikatakan seperti Ibu, seperti itu. Dan istrinya ini menegur Ibu. Suami bilangnya itu hanya dukungan saja. Nah, di kondisi seperti ini apa yang harus saya lakukan, Ibu? Karena suami juga merasa tidak bersalah, begitu.
1: Baik, ya. Pertama adalah tadi kan saya sudah jelaskan, kita ini pasti diuji oleh sesama kita. Itu harus yakin. Istri diuji oleh suami, suami diuji oleh istri, orang tua diuji oleh anak, anak diuji oleh orang tua, oleh teman, dan seterusnya. Harus yakin itu Al-Quran yang bicara, Al-Furqan ayat 20. Hanya Allah mengatakan, maukah engkau bersabar, gitu. Nah, sabar di sini kan bukan diam, tutup mata, tutup telinga, tapi hati itu bergemuruh, dendam, dan seterusnya. Tapi di sini sabar ini adalah tidak mensikapi kejadian ini dengan dosa lagi agar Allah menolong. Apa yang dilakukan? Tadi saya jelaskan, ya, kalau mau bicara teknisnya, harus yakin terjadi atas izin Allah. Ini terjadi atas kehendak Allah, iya kan? Dan itu sampai ke ibu bisa saksikan fotonya, bukti transfernya. Nah, itu Allah yang tunjukkan. Bisa saja Allah tutup itu, dan ibu nggak tahu sampai kapanpun, tapi Allah tunjukkan. Berarti itu adalah ujian, kan? Ujian bagaimana ibu mensikapinya. Nah, mungkin dalam hal ini, biasanya orang kan lebih sibuk dengan kesalahan suami, ya. Memang dia salah, dia nggak benar, karena dia sudah maksiat, gitu loh. Dia sudah maksiat, gitu. Dia sudah, maaf ya, berzina itu kan tidak harus hubungan suami istri, ya, tapi udah pikiran, perasaan, atau apa, pandangan, itu udah pendengaran, hati, itu udah jatuh ke zina. Kemaluannya itulah yang membenarkan atau mendustakan, begitu sabda Rasulullah. Nah, jadi pasti energi ibu, fokusnya ibu kepada perilaku suami, kan? Nah, sekarang bisa nggak ibu latihan mengevaluasi diri sebagai istri, sebagai hamba Allah, muhasabah, terutama muhasabah terkait dosa-dosa yang halus di hati. Contoh, dulu niat menikah, dua, apakah merasa berjasa, tiga, apakah terlalu cinta. Ini yang kadang gak disadari, tetapi ini membuat hati itu tertutup, terkotori oleh makhluk. Akhirnya Allah lepas. Nah, Allah ingin hati ibu diisi oleh Allah, bukan oleh suami. Sehingga suami ini menguji untuk ibu lepaskan, serahkan kepada Allah. Ini berat, ya, Bu, riadohnya, latihan mujahadahnya. Ini ilmunya ilmu hati, dan ilmu kalau tazkiyatun nafs itu mensucikan jiwa. Jadi Allah membersihkan hati seorang hamba itu, kadang tobatnya itu ditunggu tidak ada, atau tobatnya belum efektif, belum berhasil, maka Allah membersihkan dengan cara Allah, yaitu membuat derita yang luar biasa, sakit luar biasa. Hanya apakah mau gak sih ibu bersabar, tidak mensikapi dengan dosa. Kedua, ibu riodo, pasti ada kebaikan ini. Nah, PR ibu adalah tidak disibukkan dengan kelakuan suami, walaupun dia udah berdosa. Jelas, ibu tugasnya ngingatkan, itu dosa, kamu udah punya keluarga, itu dosa. Tugas ibu hanya mengingatkan, menasehati, tapi tidak merubah, tidak bisa merubah, hanya Allah yang merubah. Jadi fokus ibu ke diri ibu, membongkar dosa ibu, mentaubati dosa-dosa ibu, menjadi hamba yang dicintai Allah, nanti biar Allah yang membereskan. Apakah nanti suami ibu itu berhenti, ya, dengan caranya Allah, atau terus menerus seperti itu? Nah, ibu tinggal memilih, ibu istiqoroh. Jawaban istiqoroh apa? Ibu mantap, ini gak bisa nih, dia gak bisa lepas dari wanita-wanita yang bukan mahramnya. Ini mencabut keberkahan dalam keluarga saya, misalnya gitu. Saya gak bisa sama dia. Saya harus berpisah karena Allah, takut mudaratnya lebih banyak. atau ibu memilih ya udah saya sabar aja, siapa tahu dia berubah, saya doakan dia. Mungkin saya sebagai istri belum baik dan seterusnya. Saya bertahan karena Allah, ini ladang surga saya. Itu pilihan ibu setelah ibu istiqoroh, tapi diawali dengan ibu introspeksi diri, evaluasi diri, muhasabah diri gitu loh. Tidak fokus kepada kesalahan-kesalahan suami dulu gitu Bu ya. Banyak hari ini itu memang luar biasa godaan-godaan ya, tidak hanya kepada suami, pada istri juga godaan banyak. Betapa banyak orang yang rumah tangga itu tergoda oleh syahwat-syahwat wanita, syahwat laki-laki. Ya dunia ini memang udah seperti ini gitu loh. Sehingga satu-satunya memang mendekati Allah. Jadi kita nggak bisa mengatur Allah gitu. Kalaupun Allah uji seperti ini, ya memang Allah punya rencana yang terbaik. Apa itu rencananya? Allah ingin hati ibu hanya ada dia, bukan suami. Itu goalnya, itu keyakinan. Kedua, siapa rasa sakit ibu rasakan, itu penghapus dosa ibu. Mungkin dengan cara ini dosa ibu dihapus, tidak cukup dengan taubat dan ibadah ibu. Ketiga, harusnya ini momen di mana ibu lebih dekat dengan Allah, bukan justru disibukkan dengan suami. Ibu lebih dekat dengan Allah. Suami, kita tugas dengan sehati, yang terbaik tidak bisa, ya serahkan kepada Allah. Ibu doa, ya bu ya. Baru yang keempat, ya kalau Allah ingin naikkan derajat ibu di sisinya, tapi amal ibu tidak cukup menjangkau kedudukan itu, maka Allah akan berikan ibu yang tidak suka. Tapi kalau ibu bisa lulus, apa itu sabar, ridho, bahkan puncaknya bersyukur, maka ibu naik derajat di sisi Allah. Kok bisa syukur? Syukurnya di mana? Saya dizolimi kok. Syukurnya adalah di mana? Karena perilaku suami, ibu semakin dekat dengan Allah, ibu semakin dicintai Allah, ibu mendapat pahala sabar. Nah ini yang memang proses hati yang luar biasa. Tapi kalau kita cita-citanya memang akhirat, bukan dunia, insya Allah bisa melewati itu. Tapi kalau orientasinya dunia, suami, harta, anak, bukan berarti gak cinta ya, tetapi jangan sampai itu mengalahkan posisi Allah di hati kita. Allahumma'alam bisawab.
0: Masya Allah, jazakillah khair ibu. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya dari ibu Tanti, begitu menyampaikan, ketika sedang futur, ibu terbesit dalam hati, kenapa aku diuji dalam keadaan seperti ini? Nah ini respon terbaik sebagai seorang muslimah harusnya seperti apa ibu? Mohon nasihat dan juga doanya.
1: Setiap kita diuji, pada saat diuji memang akan ada rasa sakit, tidak enak, tidak nyaman. Tapi memang resepnya itu adalah, kenapa aku diuji? Nah, karena Allah sayang sama aku. Allah ingin aku tuh bersih. Allah ingin aku itu bisa dekat dengan dia. Sehingga aku diuji. Untuk meredam rasa sakit itu, mengurangi, meringankan rasa sakit itu, maka obatilah dengan banyak taubat. Taubat itu adalah obat hati, taubatan nasuha. Apa yang ditaubati ya? Aku punya salah apa ya? Nah, taubatilah hal-hal yang sifatnya memang itu tadi, kezoliman yang tidak terasa letaknya di hati, ya, 7 anggota tubuh badan kita. Banyak dosa kita itu banyak banget. Ya Allah, kalau misalnya usia kita hari ini 30, kita akil balik ambil maksimal misalnya 15 atau 10, kita punya dosa masa lalu 25 tahun. Kezoliman kita kepada Allah, kepada manusia, bagaimana kita banyak menyakiti orang, bagaimana kita zolim kepada kehormatan orang, bagaimana tubuh ini banyak dosanya, belum lagi lintasan hati ini banyak sekali kotorannya, belum lagi kita banyak lupa kepada Allahnya. Nah Allah sayang, Allah cinta, Allah ingin ayo mendekat kepada aku, tetapi engkau tidak dekat-dekat, engkau disibukkan dengan dunia, engkau banyak dosa, ya aku bersihkan. Itulah rasa sakit itu, cara Allah membersihkan. Maka hanya meringankannya dengan banyak bertobat. Untuk bertobat, temukan dosa yang ditobati. Untuk bisa menemukannya, rontokkan yang namanya kesombongan, merasa benar, merasa berjasa, cinta dunia, hawa nafsu, dan merasa dizolimi. Insya Allah akan melewati masa-masa ini, dan kita akan jauh lebih tenang, bahagia bersama Allahnya. Memang prosesnya tidak segampang itu, tergantung kecepatan kita menuju Allahnya. Allahu'alam bisawab.
0: Baik, jazakillah khair ibu. Dan terakhir mungkin ibu, berkaitan dengan tema kita hari ini sebagai penguatan untuk kita semua, dengan temanya hari ini bersihkan hatimu, baca pesannya, mangga ibu.
1: Baik, bersihkan hatimu, baca pesan Allah. kita gak akan bisa membaca pesan Allah atau hikmah di balik suatu kejadian kalau hati kita tertutup oleh dosa dan kecintaan kita kepada dunia. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 72 yang artinya, barang siapa buta di dunia ini ya, terhadap nikmat-nikmat Allah, juga terhadap bukti-bukti penciptaan dan keagungannya, maka di akhirat dia akan lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Nah, di sini Ibnu Katsir mengatakan lebih kepada buta terhadap keesaan Allah, kepada tauhid kita ya. Nah, kemudian gejala buta hati kita di dunia ini, kita fokus kepada yang sifatnya usirat, dia akan lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Nah, di sini Ibnu Katsir mengatakan lebih kepada buta terhadap keesaan Allah, kepada tauhid kita ya. Nah, kemudian

0: Memang diawali dengan kita membersihkan hati kita. Ya, kalau nggak dibersihkan hati kita, ketutup oleh dosa, cinta dunia, maka kita tidak bisa membaca pesan dari Allah gitu. Nah, mudah-mudahan apapun yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, itu melatih kita untuk bertanya ke hati, ini pesan Allah apa? Tapi harus dikuatkan dengan keyakinan, pasti ini kebaikan, walaupun secara duniawi bentuknya buruk, menyakitkan, tapi harus diyakini, pasti ada kebaikan. Cuman kita belum bisa mendapatkan atau merasakan kebaikan itu di awal, karena kita masih butuh proses untuk pembersihannya gitu. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk ilmunya di hari ini yang sudah dibagikan, dan selamat menjalankan aktivitasnya amanahnya di hari ini Ibu. Semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan.
0: Amin. Jazakillah khair.
1: Baik sahabat MK, alhamdulillah untuk sajian ilmu sudah kita dapatkan. Semoga Allah mampukan kita untuk mengamalkannya sahabat MK. Dan dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga hari ini, kita akan lanjutkan sahabat MK dalam segmen Morotal Pilihan. Kami sediakan 3 morotal yang salah satunya bisa Anda pilihkan. Silakan sahabat MK, Anda hari ini bisa memilih Quran Surah Al-Mursalat di nomor 1. Kemudian di nomor kedua Anda bisa memilih Surah At-Takwir. Dan di nomor ketiga sahabat AMK, Anda bisa memilih Quran Surah Al-A'la. Silakan dipilihkan sahabat AMK. Di nomor 1 ada Quran Surah Al-Mursalat, di nomor 2 ada Quran Surah At-Takwir, dan di nomor 3 ada Quran Surah Al-A'la. Sampaikan pilihan morotal Anda sahabat AMK ke 0811-224-1027, sertakan nama, alamat, dan juga pilihan morotal pada hari ini.
2: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama

0: Biasa di musim dingin.
1: Sahabat MQ, menjaga kesehatan sangatlah penting, namun mendapatkan pelayanan yang tepat dari ahlinya itu yang utama. Klinik Utama Dara Medica hadir dekat dengan Anda dan keluarga, memberi pelayanan medis yang ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian. Beragam layanan tersedia memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga, mulai dari pelayanan kebidanan dan kandungan anak, terapi tumbuh kembang anak, gigi umum dan spesialis, penyakit dalam, psikologi klinis, dan dokter umum. Dilengkapi pula dengan laboratorium, instalasi farmasi, medical check-up, home care, fisioterapi, dan akupuntur. Untuk ayah bunda, Klinik Utama Dara Medica berkomitmen untuk mendampingi setiap tumbuh kembang anak dan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 40 Kota Bandung. Buka mulai dari hari Senin hingga Sabtu pukul 9 pagi sampai jam 21 waktu Indonesia Barat, serta Sunday Clinic and Holiday Clinic buka pukul 10 pagi-pagi sampai jam 15 sore waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi dan reservasi bisa menghubungi ke 0811-1122-423, 0811-1122-423, atau follow Instagram @daramedica. Klinik Utama Dara Medica, pelayanan ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ.

0: 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kami hadirkan 3 murotal di hari ini yang salah satunya bisa Anda pilihkan. Silakan sahabat MK, di nomor 1 ada Quran Surah Al-Mursalat, di nomor 2 ada Quran Surah At-Takwir, dan di nomor 3 ada Quran Surah Al-A'la. Pilih salah satunya sahabat MK, silakan dikirimkan ke 0811-224-1027. Alhamdulillah, dari Buah Batu sudah hadir Pak Yandi, memilih murotalnya di nomor 3 Quran Surah Al-A'na. Terima kasih. Di nomor 1 dipilihkan oleh Ibu Pujasari di Cicadas beserta Ibu Rusti Garut, hatur nuhun. Kemudian saya ke Pada Larang, sahabat Yudi sudah memilih juga merotalnya di hari ini di nomor 1, yaitu Quran Surah Al-Mursalat. Dan saya sapa juga ada Pak Irfan Sugiri di Halte Selatan, sudah memilih merotalnya juga di nomor 1, yaitu Quran Surah Al-Mursalat. Dari Cianjur hadir juga Ibu Hasanah, memilih morotalnya di nomor 1 Quran Surah Al-Mursalat. Dan ini mohon doanya dari Ibu Hasanah untuk semuanya dari sahabat MK juga kru MK. Semoga Ibu Hasanah diberikan kesehatan, keselamatan, dan selamat sampai tujuan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga segala urusannya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya ke Soreang, hadir juga Pak Edi di Soreang, memilih murotalnya di nomor 1 Quran Surah Al-Mursalat, hatur nuhun. Dan di grup komunitas sahabat MK juga sudah hadir yang memilih Quran di nomor 1 ya, Quran Surah Al-Mursalat. Ada Mamah Ismi di Cianjur, Ibu Seli di Jatinangor, Ibu Herwati di Cimahi, Ibu Pujasari di Cicadas, dan sahabat Raihan di Ujung Berung. Terima kasih. Sahabat Mahdi sudah hadir juga hari ini, terima kasih sudah menyapa, menyampaikan atensinya. Dan untuk morotalnya sahabat MK di hari ini yang terpilih ada di nomor 1, yaitu Quran Surah Al-Mursalat. Insyaallah sahabat AMK, untuk morotalnya akan kita simak bersama Quran Surah Al-Mursalat. Dan semoga dengan morotal yang dihadirkan hari ini, Allah menghadirkan juga ketenangan ya dalam hati kita sahabat AMK, dan Allah memudahkan segala urusan kita. Terima kasih juga untuk Anda sahabat MK yang sudah membersamai kami di hari ini dalam program Inspirasi Keluarga bersama Ibu Khairati ya di hari ini sahabat MK. Terima kasih untuk atensi yang sudah disampaikan, terima kasih sudah menyimak juga sahabat MK. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini, melanjutkan amanah-amanahnya. Semoga Allah berikan kemudahan, Allah limpahkan keberkahan sahabat MK dalam setiap urusan yang kita laksanakan. Sahabat Siara Silagania dan kru yang bertugas, sahabat MK pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Inspirasi Keluarga Spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.
2: Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian panceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-77 Al-Mursalat. Malaikat-malaikat yang diutus. 50 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman, kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya qarib, ya syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi, ya Rabb, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat, selalu ingat. Jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi. Dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul an. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali keciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain, tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah, yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi ingin sekali punya hati yang yakin kepada Allah dan hati yang sadar bahwa kita ini cuma makhluk ciptaan Allah yang tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh, boleh, boleh ingin. Cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah. Tidak usah rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan. Dulu, sekarang, yang akan datang, Allah tahu apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita, pada waktunya yang paling pas menurut Allah, dengan bentuk yang paling aman ya, dengan keadaan yang paling tepat. Kita tidak usah ngatur Allah, Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita inginkan, udah pokoknya jadi hamba yang bisa sesuai dengan apa yang Allah sukai. Jadi yang harus selalu dalam pikiran kita itu kan rumah, bukan uang atau tetek bengek. Boleh, boleh kalau saudara mau mikir itu. Tapi saya jadi hamba Allah yang benar? Enggak. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah saya benar tidak? Sholat saya benar tidak? Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu yang sudah jelas aturannya dan tidak boleh diada-adakan kecuali yang sudah ada dalilnya. Kalau ghair mahdoh adalah kesibukan duniawi yang diniatkan karena Allah dengan cara yang sesuai dalam tuntunan Islam, ini bisa berubah jadi ibadah. Nah, pikiran kita harusnya itu, bagaimana kita bisa sholat dengan benar, bagaimana bisa ngaji benar, bisa sedekah, bisa nolong orang, apa yang menjadi amalan yang disukai Allah, itulah yang harus kita minta. Bukan sibuk keinginan kita yang ngotot itu, tapi apa yang disukai Allah yang ngotot itu. Pernahkah kita ngotot kepada Allah, ingin jadi orang yang mengabdi ke Allah? Makanya doa tadi itu luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ini doa luar biasa. Minta supaya ingat terus ke Allah. Harusnya ini memelas sekali nih. Minta ini tuh. Allahumma a'inni ala zikrika. Karena zikir itu amalan yang puncak, amalan yang paling dicintai Allah. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Amalan paling puncak zikrullah itu.
2: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MK, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MK FM.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabir, yang memiliki kebesaran.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Sahabat MQ, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999, atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Duh, cek satu mulu, telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada
7: lagi? Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
6: dan Maha juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
9: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
9: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call

Sahabat MQ, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.

Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa masalah, yakni doa memohon permintaan. Rabbi firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.
1: MQ Siang.
0: MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul dan penulis buku. Makna keluarga bagi saya adalah teman berjuang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga juga sebagai sarana saya untuk meraih cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlil falantajidalahu waliya mursyida. Rabbi israhli sadri, wa yasirli amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin amin ya rahmat ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berkumpul, nikmat untuk menuntut ilmu, yang semoga dengan nikmat-nikmat ini bertambah rasa syukur kita dan insya Allah menjadi husnul khatimah sampai akhir hayat kita. Baik, tema yang diangkat terkait tentang masalah parenting, khususnya berkaitan dengan masalah rumah tangga. Ya, rumah tangga itu menjadi benteng, ya. Tapi kadang-kadang ketika benteng itu tidak bisa kita jaga dengan baik, maka satu demi satu yang namanya batu bata itu mulai roboh, gitu ya. Tapi kalau kita mau menjaga rumah itu tetap kokoh, ada yang roboh sedikit, cepat kita tambal, kan gitu ya. Harusnya punya inisiatif agar setiap kekurangan yang akan membuat memperkeruh suasana rumah tangga itu kita minimalisir. Karena itu, tema yang kita angkat ini cukup membuat kita perlu selektif. Perlu membuat kita bermuhasabah. Kadang kalau main layangan, yang namanya putus itu justru paling disenengin sama orang yang menjadi lawan. Benar enggak? Ya justru dikejar-kejar gitu supaya layangannya putus. Tapi buat yang punya layangan, pengennya apa? Terus bertahan gitu. Ya. Nah, secara unsur duniawi saja kita dapati saat layangan ada yang bersedih gitu. Karena itu di dalam istilah, ini beberapa waktu yang lalu ya, istilah layangan putus ini kan menjadi viral. Hilang? Oh, sedang diperbaiki ya? Baik. Jadi rumah tangga adalah benteng kehormatan, dimana ketika itu menjadi benteng kehormatan, rumah itu menjadi tempat bernaungnya dua pasang manusia laki-laki sah. Dia menghadirkan rasa cinta dan pengorbanan yang mungkin apa? Belum ke situ, masih yang kedua. Ya, ini ya tadi yang tadi. Ya, udah. Ya, jadi ini merupakan benteng ya bagi kita untuk apa? Disitulah tempat kita menjalin kasih sayang ya, menghadirkan ketenangan. Jadi kalau ada seorang istri, seorang suami ketika pulang ke rumah malah pengennya berlama-lama di luar, itu berarti something. Gitu ya. Termasuk nih nanti bicara tentang anak. Kenapa anak lebih senang di luar daripada di rumah, misalnya gitu ya. Berbeda kalau posisinya di luar karena lagi main futsal, misalnya begitu ya. Tapi senangnya nongkrong-nongkrong di luar daripada nongkrong di rumah, misalnya seperti itu. Itu pasti ada something yang perlu kita tanyakan dan kita evaluasi. Kenapa? Karena rumah itu menjadi bagian masa depan. Karena dia menjadi masa depan. Tetapi ketika benteng itu dapat runtuh bukan karena serangan besar, melainkan celah kecil yang kita biarkan terbuka tanpa sadar, inilah yang akan menjadi keruntuhan tanpa kita sadari, akhirnya menyebabkan ambruk yang gak ketahuan. Gitu. Ya. Kayak gini deh, kita menganalogikan saat bicara tentang saudara-saudara kita yang terkena banjir, ya, banjir bandang. Enggak terpikir di benak kita kehancurannya itu dalam hitungan menit bisa sampai sedahsyat itu. Padahal bisa sedahsyat itu, bisa jadi, bisa sedahsyat itu, bisa jadi itu adalah sesuatu yang sudah terestafeta, udah dari jauh hari gitu, udah jauh-jauh tahun, sehingga pada waktu yang bertepatan pondasi itu tidak kuat, maka dia menjadi luruh. Nah, itulah diibaratkan ketika pondasi di dalam rumah tangga ini tidak kuat, maka kemudian itu dibiarkan, dianggap remeh, ternyata itu terdapat bagian dasarnya. Ya, saat terjadinya goncangan itu tinggal meluruhkan, tapi peluruhannya itu sampai tingkat yang memaksimalkan. Nah, karena itu para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, fitnah dalam rumah tangga itu ada termasuk dalam bab perselingkuhan. Ya, walaupun fitnah dalam rumah tangga itu enggak selamanya dalam bentuk perselingkuhan. Tidak muncul tiba-tiba ini perselingkuhan itu. Ya. Dia perlahan menyusupnya. Dia boleh dikatakan menghadirkan sesuatu yang mungkin munculnya pada saat sekarang itu besar, tapi jangan lupa ini sudah dimotori terlebih dahulu perjalanannya. Ya, tanpa kita sadari, ya, mungkin dari mulai pandangan sampai tegur sapa, sampai akhirnya minta nomor HP gitu ya. Kemudian chat-chatan di waktu yang enggak biasa, di mana orang tidur gitu ya. Dia justru silaturahmi, ayo sapa teman-teman SD, sapa teman-teman SMP, SMA, kampus, misalnya begitu. Enggak ada salahnya. Tetapi dari situ jika kita tidak jaga, apalagi kita masih punya pasangan, maka hal ini akan menodai rumah tangga kita yang notabenenya itu akan menjadi sebuah kerusakan. Ya. Jadi ketika kita juga enggak mampu membatasi, ya, perilaku kita, interaksi kita, ya, maka jangan disalahkan kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi di dalam sebuah rumah tangga. Kemudian apa? Yang tidak kalah penting adalah penyusupan dari komunikasi digital yang tidak diawasi, dikontrol nih. Ya. Di dalam controllingnya ternyata mulai terjadi pergeseran. Enggak ada nilai-nilai ibadah, zikirnya, tilawahnya, mulai-mulai tergoyah, udah. Ini biasanya akan muncul hal-hal yang menjadi sesuatu hal yang mungkin kalau kita ceritakan tentang orang lain kayaknya dahsyat banget, tapi ternyata hal itu bisa terjadi pada diri seseorang. Gitu. Karena itu kenapa di dalam surat At-Tahrim Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu. Jadi yang dikendalikan adalah diri kita terlebih dahulu. Baik dari pihak laki-laki, yaitu kepala keluarga yang lebih potensial, kemudian istri, setelah itu apa? Anak-anak dan keluarga yang ada menyertai. Nah, karena itulah, ya, kita lihat next. Ini kayaknya gak bisa ya ininya, pakai dari sana aja deh. Fitnah itu hadir dari celah yang kecil. Makanya di ayat Al-Quran itu disebutkan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih bahaya daripada pembunuhan. Karena tadi kalau pembunuhan jelas orang itu membunuh, mati dia, selesai perkara, walaupun orang itu bisa jadi apa? Dihukum. Tapi kalau urusan fitnah, ini kasus yang akan didapati bukan hanya personal itu, tapi bisa berimbas kepada orang-orang yang gak mengerti masalahnya, orang yang gak tahu ceritanya, menjadi tahu. Ini yang kita kenal dengan bab gosip dan lain sebagainya. Yang akhirnya apa? Menghadirkan sesuatu yang lebih buruk, yang lebih besar. Karena itulah disebutkan fitnah itu hadir dari celah yang kecil. Kalau tadi digambarkan bangunan di dalam rumah kita, ada tembok, ada celahnya, bisa jadi sebab rayap kah, bisa jadi sebab sesuatu mengalir di situ, air gitu ya, muncul sedikit-sedikit-sedikit. Tapi ketika dibiarkan, dia akan meluas. Gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Ya, fitnah tidak selalu datang dengan wajah buruk. Kadang muncul dari hal-hal mubah yang dibiarkan tanpa kontrol. Contoh, bersilaturahmi itu bahkan menjadi wajib. Sunnah muakkadah gitu ya, sunnah yang dianjurkan. Tapi kalau bersilaturahminya tidak terkontrol, yaitu bersilaturahmi kepada lawan jenis yang bukan mahram, itu menjadi sesuatu yang bisa jadi diharamkan. Gitu. Celah di mana potensi-potensi ini akan memperkeruh suasana. Nih, dampak dari ini, kisah tragedi musibah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu kalah seru ceritanya dengan selebritas yang selingkuh. Gitu. Karena lebih hot. Kenapa? Karena posisi kalau orang terkena musibah, udahlah istilahnya selesai di situ. Tinggal recovery bla bla bla. Tapi kalau yang tengah hangat, fitnah itu bisa menjadi sebuah prasangka. Namanya prasangka kan duga-duga. Ngeduga ini, ngeduga itu gitu. Supaya jadi hot ditambahin lagi gitu ya. Kalau makan bakso enggak pakai sambel gitu ya. Enggak enak, enggak tambahin suka dengan cuka itu kalau makan sambel gitu. Ya, seperti itu. Nah, karenanya next kita lihat celah yang harus kita hindari gitu. Yang pertama adalah pandangan. Gitu. Ya. Pandangan yang dibiarkan itu akan membuat celah itu muncul makin lebar. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka apa? Menundukkan pandangannya. Ini dalam surat An-Nur, ya. Sebuah cerita, ya, di mana posisi pandangan-pandangan kita itu akan bermain di sosial media. Makanya gak heran kalau ada di antara ulama-ulama itu yang sangat berhati-hati. Jangan pajang di sosial media. Bukan cuma masalah iri hati, bukan. Tetapi bisa mendatangkan perkara yang lain bagi orang yang melihatnya. Ya. Kalau itu sesama kita perempuan masih alhamdulillah. Tapi kalau sudah yang menyapa ya lawan jenis, kemudian ada maksud yang buruk, itu perlu menjadi tanda tanya bagi kita untuk menjaga. Karena itu di antara ulama menegaskan fitnah, apalagi masuk ke dalam zina, itu bermulanya dari pandangan.
1: Sahabat Enki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp. WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut, hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan biasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu

0: atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang kita penting menjaga pandangan. Bukan hanya pandangan ketika ada orang, enggak ada orang pun perlu kita jaga. Kenapa? Karena sosial media itu bisa jadi enggak dilihat orang, tapi Allah melihat apa yang kita pandang di sosial media kita. Membuka apa saja celah-celah yang bisa memunculkan fitnah, yang merubah pikiran kita, yang merubah perasaan kita, yang merubah segala sesuatu yang ada di dalam jiwa kita. Itu bisa jadi dikarenakan apa? Kita gak mampu mengontrol pandangan kita. Gak gampang dalam kondisi sekarang. Ya, baru-baru ini kita dapati berita bahwa di Australia itu memberikan sebuah keputusan bahwa anak-anak usia dini SD, kalau di kita, itu udah dilarang menggunakan gadget. Gitu. Kita mau memulai, wah bisa jadi demo. Ya. Dilarang dalam bentuk keseharian saja, anak-anak ngamuk. Akhirnya apa? Ibunya ngalah. Lebih baik apa? Ngasih handphonenya. Yang penting diem, gitu kan? Dibandingkan apa? Dia ngerasain jeritan tangis yang gak berhenti-berhenti. Allah alam, bisa apa enggak negeri kita membuat metode itu dengan kondisi yang sudah terjadi pembiaran lama gitu. Kalau dulu kita terbiasa karena apa? COVID gitu ya. Yang akhirnya pembelajaran lewat gawai, pembelajaran lewat Zoom dan lain sebagainya, yang otomatis anak keturunan kita bermainnya dengan gadget itu lebih dominan. Nah sekarang juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Next. Oh, berubah lagi. Yang kedua, interaksi ya. Jadi menghindari fitnah itu bukan hanya menjaga pandangan. Yang kedua, batasi interaksi kita dengan lawan jenis. Ya. Ini kadang-kadang kita suka menganggap sepele kepada tukang sayur, tukang bakso, main tepak-tepok gitu ya. Giliran di kajian kita menjaga banget ya, salaman aja gak mau gitu ya. Ya itu sebenarnya sama, definisinya laki-laki gitu ya. Mau siapapun dia, dimanapun dia, maka interaksinya sama, gak boleh kita bedakan. Karena perasaan laki-laki itu secara domainnya, secara apa umumnya sama. Dia punya gharizah yang lebih besar dibandingkan perempuan, yang perempuan lebih banyak bermain pada perasaan. Kayak gitu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkan bagaimana interaksi kita kepada lawan jenis itu, ya.

0: seorang laki-laki berkhulwat dengan perempuan kecuali yang ketiganya itu adalah setan. Sekarang dibuat celah. Yuk, kita mau ketemuan di mana gitu. Yang diajak apa keponakannya yang umurnya masih berapa? Mungkin masih 5 tahun. Yang kalau cuma dikasih apa? Makanan, mainan gitu ya, dia udah anteng. Toh saya bawa mahram gitu. Ya, ini ada kondisi-kondisi. Bahkan saya pernah menyampaikan kepada para remaja yang kita juga punya tema menarik seperti ini, jangan sampai nanti Ragunan itu hewan-hewannya justru pada kaget. Yang ngumpet-ngumpet itu manusia gitu. Ya, duaan di semak-semak gitu ya, di tempat-tempat yang hewannya jadi aneh gitu ya. Ini harusnya kan dia ngelihat saya gitu ya. Kenapa jadi saya yang ngelihat dia gitu ya? Kenapa? Karena enggak normal gitu. Ya, di tempat-tempat yang enggak normal begitu. Karena itu di era digital, khalwat bukan hanya di ruang publik, tapi juga ada di ruang digital yang perlu kita perhatikan. Seperti tadi saya sampaikan, memandang itu enggak mesti secara zahir seperti ini. Bisa jadi kelihatan. Tapi bisa terjadi ketika kita sedang sendirian, tapi yang kita lihat sesuatu yang tidak layak untuk dilihat atau bahkan dilarang untuk dilihat. Begitu juga pada saat kita berinteraksi dengan lawan jenis kita. Kita gak langsung ngobrol begini. Tapi apa? Di depan orang tua kita, bagi yang masih single, atau di depan suami kita, kita senyum-senyum sendiri gitu ya. Kenapa? Karena ada hubungan di era digital yang membuat kering rumah tangga kita disebabkan media ini. Jadi interaksi dengan lawan jenis itu harus dibatasi. Apalagi kalau kita sebagai seorang istri paham betul kalau kita memiliki suami yang model tipenya misalnya pencemburu, enggak suka dengan kalau kita ngobrol terlalu banyak atau terlalu dekat dengan lawan jenis. Ya, itu perlu menjadi perhatian buat kita. Ya, karena itu perlu menjadi perhatian ya. Tempat curhat kita, tempat curhat voice note kita, misalnya seperti itu ya. Semua itu perlu kita perhatikan, ya. Jangan sampai kita memberikan alasan cuma teman kok gitu ya. Teman kok apa ada lagunya tuh. Teman kok tapi mesra gitu ya. Nah, itu ketahuan tuh yang tahu lagunya. Ya. Teman tapi mesra gitu. Ya kenapa? Karena teman mesra itu boleh, gitu ya. Karena memang pertemanan itu bisa menghantar kepada apa? Surga. Tapi kalau kepada mesra yang dilarang, itu yang jelas-jelas nggak boleh. Kepada sesama perempuan aja boleh, tapi kalau sudah berlebihan, masuk dalam perkara terlarang. Ya nggak? Lesbian, gay, gitu ya. Oh, orang sesama kita perempuan kok ternyata bisa sampai pada tingkatan seperti itu, apalagi kepada juga lawan jenis. Next, yang ketiga, fitnah yang harus kita perkecil supaya tidak masuk dalam perangkap ini adalah hati. Di mana hati itu biasanya kalau sudah terjadi hal-hal fitnah ini muncul, mulai terlalaikan. Sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dia samperin tuh, entah laki-lakinya, entah perempuannya, ya. Ketika hati tidak dijaga dengan zikir dan doa, ya, dia menjadi lembut bagi godaan, tapi tidak menjadi lembut untuk bisa mengingat Allah. Na'udzubillah min dzalik, di mana Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah menyebutkan pintu fitnah itu terbuka dari pandangan, kemudian bisikan, kemudian langkah, hingga akhirnya menjadi kebiasaan dan keterikatan. Itulah mengapa orang-orang tua kita dulu punya pepatah, Allah bisa karena biasa. Coba kalau kebiasaan itu adalah kebiasaan yang baik, maka tentu kebiasaan baik ini akan menjadi karakter buat kita. Tapi kalau itu adalah kebiasaan yang kemudian mengarahkan kepada keburukan, maka na'udzubillah, gak sedikit sekarang orang beranggapan nilai-nilai Islam itu sudah tidak lagi relevan dengan kekinian. Gitu ya. Justru agamanya yang disalahin, bukan merekanya yang berkaca diri apa yang harus mereka jaga. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, next, kita lihat bagaimana upaya kita untuk menghadirkan terjaganya perselingkuhan. Kenapa? Biasanya perempuan, sediam-diamnya perempuan tetap cerewet. Gitu. Tapi kalau kebiasaan dia berbicara itu sudah berubah dengan diam, itu berarti ada something di dalam dirinya. Apakah tidak terjalinnya komunikasi yang baik, atau tidak terpenuhi kebutuhan batinnya, tidak terkomunikasikan dengan baik masalah emosionalnya, itu banyak terjadi. Ya, di sini keduanya, baik pasangan laki-laki maupun perempuan, itu harus sama-sama introspeksi gitu. Karena apa? Sudah tidak terlihat kebiasaan yang muncul. Kalau lagi makan, biasanya istri itu apa aja diceritain. Tapi kalau tiba-tiba dia diam, itu harus menjadi pertanyaan. Atau ketika lagi makan, suami itu sibuk dengan gadgetnya, padahal ada istrinya. Ya, dan istrinya udah berusaha diam, gak ada pertanyaan, kok tumben sih diam gitu ya. Maka itu perlu menjadi sebuah apa? Pernyataan-pernyataan yang perlu kita komunikasikan. Ayah, ngapain sih ya? Orang aku ada di sini kok pegang HP. Ya. Atau misalnya ya, suami saya kita dalam perjalanan jauh gitu ya. Memang dilalahnya lagi ada kerjaan yang harus diselesaikan lewat WA gitu ya. Terus, ayo udah sampai, supirnya udah sambil ngomong akhirnya supir nih gitu ya. Kenapa? Karena pengen ada obrolan. Ini bukan driver Grab gitu ya. Dicuekin gitu. Sampai seperti itu. Makanya perselingkuhan itu bermulanya bukan hanya dari sekedar pandangan, yang kemudian adalah masalah perhatian. Ini kasus yang kami tangani adalah sepasang suami istri, sebetulnya masih muda ya, karena belum nyampe lah mereka umurnya 50 tahun. Tapi karena si istri ini punya aktivitas yang lebih masif, sehingga apa, interaksinya dengan banyak orang itu pasti dominan. Tanpa disadari, si istri ini ada curcol, terus curcol, terus curcol. Curcolnya bukan hanya kepada beberapa orang, tetapi hanya kepada satu orang, dan itu laki-laki. Yang akhirnya ujung-ujungnya ketika mereka sedang berduaan digrebek. Gitu. Padahal emang posisinya enggak lagi ngapa-ngapain gitu ya, tapi berduaan di tempat yang sepi yang akhirnya menyebabkan gerah suaminya. Mau datang ke rumah dalam kondisi yang pengen minta solusi, ya gak gampang kalau keduanya itu gak fair menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, kalau kita sebagai konselor itu gak bisa menerima begitu saja hanya dari satu sisi. Contoh, saya karena perempuan jadi saya nerima istri aja gitu ya. Atau suami saya hanya nerima dari perkataan suami aja. Karena memang ini gak bisa dipungkiri, kedekatan itu bisa memberikan effort gitu ya, dalam penyelesaian permasalahan yang bisa jadi salah. Ya, gak bisa mendudukkan permasalahan secara baik. Nah, jadi mengapa perselingkuhan dari pasangan itu terjadi? Karena kurangnya komunikasi suami istri. Gak apa-apa, bawel. Kalau satu waktu kita akan berhadapan dengan kematian terlebih dahulu, suami akan merindukan kebawelan kita. Begitu juga anak. Jangan sampai nyesel dengan bawelnya emak, gitu ya. Mungkin kita akan merasakan justru setelah kehilangan. Begitu juga kepada suami kita, ya. Kita kesel kalau diomongin nggak mau apa ngerespon gitu ya. Naruh ini nggak pada tempatnya gitu ya. Ntar satu waktu kita rindu. Bahkan teman saya cerita ketika suaminya meninggal, kangen banget tempat tidur dingorokin. Ngorok aja dia kangen. Padahal ketika hidupnya berisik banget sih, nggak bisa tidur nih gitu ya. Tapi begitu hilang, ngoroknya itu jadi sesuatu yang dirindukan. Ya. Padahal bisa dengar ngorok yang lain ya. Tapi edisinya beda. Nah, itulah kondisi perlunya kita komunikasi. Komunikasi itu enggak hanya dari verbal, enggak dari lisan saja, tapi komunikasi tubuh, komunikasi isyarat kita itu bisa memberikan apa? Terjauhkan dari hal-hal yang bisa merusak rumah tangga kita dari celah-celah fitnah yang muncul tadi. Gitu ya. Kemudian apa? Tidak saling memenuhi kebutuhan batin. Istri karena capek gitu ya, akhirnya apa? Keinginan suami tidak terbayarkan. Suami ya tidak memahami keinginan istri dari sisi batin, walaupun istri mampu lebih menahan. Tapi tetap seorang istri punya keinginan untuk disapa, dibelai, ya, kemudian dinafkahi batinnya. Pernah sekali di masa Umar bin Khattab, beliau adalah pemimpin yang dalam dekade waktu tertentu punya kebiasaan keliling ke masyarakatnya. Makanya ada kisah seorang ibu dan anak yang mencampurkan susu gitu ya. Terus kemudian ini ada lagi ketika keliling, melihat ada keledai mati di tengah jalan karena ada lubang gitu. Terus ada kisah yang ingin saya ceritakan. Begitu sedang jalan, terdengar seorang perempuan, dia sedang memintal, tapi dia bersyair. Apa yang dia syairkan? Kalaulah tempat tidur ini bisa berbicara, pasti tempat tidur ini akan menjadi saksi apa yang akan aku lakukan kemaksiatan kepada Allah. Ternyata selidik punya selidik, si perempuan ini suaminya tengah berperang. Maka apa yang dilakukan Umar? Dia tanya kepada istrinya Hafsah, kepada anaknya Hafsah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Wahai Hafsah, berapa lamakah seorang perempuan itu bisa ditinggal oleh suaminya? Dalam waktu berapa fase? Nanyanya sama si pemilik hati kan, perempuan. Coba kalau nanya sama si laki-laki, beda nanti jawabannya. Maka Hafsah mengatakan maksimal 2 bulan. Jadi perempuan sehebat-hebatnya menahan, itu ada masa waktu. Maka si perempuan ini ketika dia memintal, begitu selesai mintal, diurai lagi. Dia mengisi kekosongan untuk menjauhi dirinya dari berzina. Karena jauh dari suaminya. Makanya gak heran kalau kita dapati sekarang-sekarang ini, bukan sekarang-sekarang, artinya di permasalahan perempuan-perempuan yang kerja jauh sebagai TKW, itu banyak muncul masalah. Gitu.
1: Sahabat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
3: keras itu. Ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum, Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh?
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
6: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
5: Tapi aku gak suka minum air mineral.
6: Coba nih, Ron 88.
5: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
6: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
5: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
6: Makanya Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
5: Belinya di mana?
6: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
7: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat ke-70. Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
0: Lima tahun sekali baru ketemu, ya sekali ketemu, nggak taunya ketemu lagi istrinya udah hamil sama orang lain padahal masih punya. Makanya saya ngedapetin cerita di Taiwan, waktu saya berangkat ke Taiwan itu ada satu panti yang disediakan di sana untuk anak-anak yang itu berasal dari tanpa pernikahan. Itu sampai ada begitu. Ya. Nah, jadi kebayang bagi kita. Begitu Umar tahu, maka diumumkan, jika terjadi peperangan lebih dari 2 bulan, maka harus terjadi pergantian. Enggak boleh lebih dari 2 bulan. Tapi kalau laki-laki ditinggal istri, ini kan perempuan, tapi istri, suami itu kalau ditinggal istri gak bisa lepas dari 2 hari. Sama-sama 2, tapi yang satu 2 hari. Sama-sama 2, tapi yang satu 2 hari. La haula wala quwata illa billah. Makanya perempuan ada masa menopause, laki-laki gak ada. Ya, ini yang harus dipahami mengapa terkait dengan perselingkuhan ini harus masing-masing paham tentang karakternya. Kemudian apa? Penggunaan media sosial tanpa kontrol. Ya, saya nggak pernah punya apa password, nggak pernah punya rasa khawatir. Mau dibaca suami monggo, mau dibaca anak-anak monggo, karena nggak ada sesuatu yang perlu saya rahasiakan. Tapi kalau hal ini terjadi pada anak-anak, banyak. Kepada suami, banyak. Atau juga istri, banyak. Tapi kalau ini tidak kita lakukan, ini akan menjadi sesuatu yang terbatasi. Kenapa? Karena gak terkontrol. Ya, minimnya muraqabah. Ya, merasa diawasi oleh Allah, itu sudah minim. Kenapa? Karena gak ada yang ngelihat tadi ya. Main HP-nya sendiri, senyum sendiri, ngobrol sendiri, dengan apa? Angan-angannya sendiri. Nah, inilah munculnya perselingkuhan itu. Next, kita lihat yang ketiga. Bagaimana memunculkan rumah tangga itu anti layangan putus? Supaya apa? Rumah yang makin bocor tidak semakin meluas. Rumah yang bocor kecil tidak semakin bertambah luas tingkat kebocorannya, ya. Maka yang perlu dilakukan adalah kendalikan, ya, bentengnya ini harus diperkuat. Benteng yang diperkuat adalah masalah, ya, terkait dengan tadi ya, jaga pandangan dan interaksi. Next, tadi diulang lagi, ya. Bukan berarti antisosial, tetapi proporsional dan profesional. Proporsional itu ya sesuai kebutuhan aja. Ya, profesional berarti kita hanya menunjukkan sesuatu yang memang menjadi hak-hak orang yang membutuhkan. Itu profesional. Gitu. Kemudian hindari candaan dengan lawan jenis secara berlebihan. Ini tadi kita ulang lagi. Karena rumah tangga untuk menghindari kebocoran, mungkin kita punya semennya cuma enggak bisa nutupin semuanya. Masih ada rembesannya, kira-kira begitu ya. Tapi paling tidak sedikit demi sedikit, yang tadinya memancar, itu udah enggak memancar lagi, tapi tinggal ngerembes. Punya uang lagi, tambahin semennya, ya. Alhamdulillah akhirnya enggak sampai ngerembes. Nah, uang yang kita beli untuk semen dan lain sebagainya, inilah modal iman. Jadi iman itu gak ujuk-ujuk langsung tinggi, kan gitu ya. Kita punya duit dulu, misalnya gitu, buat beli materialnya, kita tutup. Ternyata masih belum optimal, karena kita gak punya uang sebanyak itu, maka kita kumpulin dulu. Nah, itulah perbendaharaan iman kita dalam menjaga kebaikan di dalam rumah tangga kita. Pasangan kita bisa jadi belum baik sempurna seperti apa yang kita inginkan, tapi ketika dia sudah sedikit banyaknya terjadi perubahan, maka kita nikmati perubahan itu menjadi sesuatu yang membuat kita tertolong. Ibarat celah air tadi udah kita tutup, ya. Bersama pasangan kita tutup tuh celah-celah itu. Walaupun masih ada yang merembes, kita percoba perkuat. Saling mengingatkan, saling menguatkan, gitu ya. Misal, ada satu kasus. Seorang suami tidak suka ketika istrinya itu ada komunikasi dengan si A, misalnya. Si A itu laki-laki, seorang laki-laki. Akhirnya apa? Ketika ini tidak tersampaikan, yang muncul kalau ketemu sama si laki-laki itu, si suami ini apa? Bahasanya kasar. Sama istrinya juga jadi kasar. Kan gak ada komunikasi, jadi bingung. Kenapa sih kok dia tiba-tiba marah-marah? Misalnya gitu. Tapi coba dikomunikasikan. maka istri yang baik dia juga akan mencoba membatasi perilakunya dengan si laki-laki itu. Si suami juga melihat bahwa istrinya berperilaku ada perubahan, maka dia mencoba menghargai, ya, menahan emosinya. Jadi semuanya ini harus transparan dengan bahasa komunikasi. Bermulanya biasanya dari candaan-candaan gitu ya. Perlu menjadi perhatian lah buat kita ya. Hindari curhat ya. Hindari pertemanan digital yang tidak jelas gitu ya. Biasakan membatasi interaksi secukupnya. Ya kalau itu adalah lawan kerja kita atau misalnya partner kerja kita, ya bicara tentang hal-hal urusan kerjaan aja gitu ya. Jangan sampai akhirnya menanyakan udah makan belum gitu ya. Tidurnya gimana malam ini? Waduh. Suka banget itu orang diperhatikan begitu. Gitu apalagi wah istri gua aja enggak sampai kayak begini nih gitu ya. Udah nyambung. Kayak gitu. Kemudian next, yang selanjutnya adalah ya. Ya tadi di bawah yang tadi yang sebelumnya itu Rasulullah mengingatkan pandangan adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Gitu. Maka yang kedua, saling menguatkan komunikasi supaya apa? Layangan itu nggak jadi putus. Selingkuh itu sering bermula karena seorang merasa didengarkan oleh orang lain, tapi bukan dari pasangannya. Ya, apa yang harus dilakukan? Yuk, harus ada sesi ngobrol bareng. 10 menit, 15 menit, cari aja waktu yang kita bisa bersama. Mau di tempat tidur, mau di ruang makan, ya kalau pagi-pagi gitu ya, gak memungkinkan misalnya seperti itu, cari momen. Nanti beda lagi ketika kita bicara parenting kepada anak-anak dan keturunan kita. Ya, kita harus punya waktu. Dalam satu tahun itu misalnya kita harus bisa piknik bareng. Semua harus merelakan waktunya. Ya. Kalau dalam satu tahun itu sudah kita bisa lakukan, untuk kita lakukan di waktu-waktu yang lain. Ya, misalnya apa? Membiasakan kalau saya dengan anak-anak dan suami itu mulanya awalnya tiga bulan sekali gitu ya. Makan aja di mana? Mau di cuman rumah Padang misalnya atau di warteg sekalipun, enggak apa-apa. Yang penting itu adalah sesuatu yang bisa kita komunikasikan. Atau bahkan apa? Cuma makan di rumah. Cuma kita membuat suasana berbeda aja. Ya. Kita pakai yang drill-drill semua. Padahal di rumah, di ruangan, bukan outdoor, di indoor. Begitu masak, Masya Allah tuh asap kemana-mana gitu. Biarin. Untuk menjadi sebuah cerita. Gitu. Kenapa? Karena kita berusaha membuat rutinitas dalam sesi ngobrol. Itu lagi ngedrill gitu ya. Cerita. Anak yang kecil, anak yang tengah, anak yang sulung gitu ya. Semua cerita. Begini, begini, ini seminggu ini, begini, begini. Semua akhirnya kita menyerap. Apa yang harus dilakukan tanpa sadar, itu akan terjawabkan dengan komunikasi yang santai. Apalagi kalau ini bisa kita lakukan dalam pasangan suami istri. Ya, bahkan ada sebuah cerita ini dalam satu orang kiai menyebutkan, jangan ngarepin deh maafnya seorang perempuan, katanya gitu. Kepada suami maksudnya. Kalau suami itu relatif lebih mudah untuk meminta maaf kepada istri. Lebih mudah. Lebih mudah, Bu. Walaupun ada, tapi lebih mudah meminta maaf dari suami kepada istri itu lebih mudah. Tapi jangan berharap banyak istri kepada suami. Kenapa? Karena kalau dimintain pendapat, mana yang akan kamu lakukan? Minta maaf kepada suami atau jogging 4 kali di istora? Ternyata dia milih jogging. Gitu. Saking apa? Seorang istri itu harus dipahami oleh seorang suami. Gak gampang mengucapkan itu. Apalagi kalau hatinya sudah terluka. Ini ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari dari bab psikologis. Kalau satu, dua, itu sangat mungkin ada. Enggak mungkin semua laki-laki sama. Enggak mungkin semua perempuan juga sama. Begitu Islam udah nyantol di dalam hatinya, sesuatu yang diprediksi itu berbeda. Dua-duanya akan mudah untuk saling meminta maaf. Ya? Kenapa? Fa'fu anhum wasfah. Karena dalilnya jelas, ini bab dalam rumah tangga. Saling meminta maaflah kalian. Jadi bukan cuma laki-laki yang perlu minta maaf. Bukan cuma perempuan yang perlu minta maaf. Dan kadang-kadang kita meminta maaf enggak sebab dalam kondisi salah. Bayangin. Ya. Kita minta maaf. Kenapa sih maaf melulu, orang enggak ngerjain apa salah apa-apaan juga gitu. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan bab itu, maka apa? Bahasa dimudahkan dengan cara dimaafkan, itu juga akan lebih kita dapati. Gitu ya. Nah, jadi sesi ngobrol harian, kemudian apa? Makan tanpa gadget. Ini di rumah saya sendiri aja belum bisa sesempurna ini. Karena saya pernah ya mendapatkan maklumat dari almarhum ibu saya. Ketika beliau mengatakan, ya Allah, punya anak 9, sudah besar-besar, gak ada di rumah, kayak gak punya anak gitu. Karena rumah kosong. Ternyata saya merasakan itu sekarang. Itu begitu anak kecil-kecil, kita ngerasa direpotin ya. Tapi begitu anak sudah punya kesibukannya masing-masing. Iya. Saya sampai komunikasi sama suami gini, ya Allah, Bi, kita honeymoon terus ya. Berduaan terus. Gitu. Kenapa? Mereka punya agenda-agenda yang membuat mereka itu apa? Enggak bisa bersama gitu di setiap waktu, itu enggak bisa. Makanya saya salut. Ada seorang teman saya itu punya agenda setiap bulan arisan keluarga besar, bukan cuma keluarga inti. Tapi komitmennya selama arisan itu dari jam 9 sampai jam 12 enggak boleh ada yang pegang HP. HP-nya dikumpulin di atas meja. Bayangin tuh arisan. Tapi ternyata awal-awal sulit, awal-awal pada ngedumel yang remaja-remaja apalagi gitu ya. Tapi begitu dijalani mereka tuh enjoy. Bahkan begitu ada yang lupa gitu ya, itu diingetin, HP. Karena ternyata begitu gak ada HP, mereka komunikasinya lancar banget. Nanya tentang sekolahnya, kalaupun ada yang sakit, gimana prosedural masuk rumah sakitnya, itu ternyata dilakukan. Saya bilang, keren Bu, ya doain ya, mudah-mudahan saya bisa nih membawa estafeta kebaikan kayak begitu. Untuk menjaga gak pakai gadget 3 jam aja dengan keluarga besar, itu sesuatu banget. Yang akhirnya apa? Perhatiannya itu kepada saudaranya pasti. Mau ngapain lagi kalau gak saling komunikasi ya. Jadwal khusus quality time gitu ya, itu perlu kita bangun sama suami, sama istri gitu ya. Jadi buat, kalau kita yang sudah punya pasangan, kita buat quality time ini supaya apa? Oh, saya harus ada satu waktu bersama suami saya. Oh, saya harus ada satu waktu bersama istri saya.

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
1: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
1: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Bazar Murah Utama bantu warga peroleh kebutuhan pokok. Pemkot Bandung didorong lebih awasi penggunaan adminduk. OPD di Pemprov Jabar bakal dirampingkan. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Kegiatan Bazar Murah Utama yang digelar pemerintah Kota Bandung untuk membantu warga mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Saat menghadiri kegiatan Bazar Murah Utama atau Bazmut Triwulan 3 di Lapang Puter pada Jumat 11 September 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, bazar digelar selama 2 pekan berturut-turut di sejumlah lokasi, bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti Bulog, distributor, pasar modern, termasuk para pelaku UMKM. Di sisi lain, Farhan mengakui terjadinya kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok karena musim kemarau, antara lain harga daging ayam karena produksi tidak bertambah namun jumlah suplai ke pasar turun, karena sebagian digunakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk program makan bergizi gratis atau MBG.
2: Bazar murah ini digelar selama 2 minggu berturut-turut, tujuannya untuk membantu masyarakat mendapatkan akses terhadap barang-barang murah yang kita subsidi. Karena kalau inflasi betul-betul sangat tergantung kepada distribusi. Nah, distribusi ini yang akan kita intervensi terus, memastikan bahwa distribusi barang kebutuhan pokok ke Kota Bandung itu tidak berkurang dan tetap melimpah barangnya. Karena inflasi di Kota Bandung itu sangat tergantung kepada distribusi. Kalau ini sebetulnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan harga yang disubsidi. Memang kita tidak bisa terus-menerus memberikan harga disubsidi, tetapi dengan beras SPHP yang kita subsidi, beberapa kebutuhan pokok seperti daging, telur, sayur-sayuran yang disubsidi, maka masyarakat juga bisa mendapatkan harga kebutuhan pokok sehari-hari yang murah, khususnya untuk daerah sini, termasuk di dalamnya ada minyak kita juga di sisi dia.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, kegiatan Bazar Murah Utama digelar selama 2 pekan di 30 kecamatan di Kota Bandung secara bergantian. Setiap harinya bazar berlangsung di 3 kecamatan secara serempak. Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin, mengatakan penyelenggaraan pada Jumat 11 September 2026 merupakan hari terakhir dari rangkaian Bazar Murah Utama Triwulan 3 tahun 2026. Menurutnya, komoditas beras, minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita dan telur menjadi barang kebutuhan pokok yang paling banyak dicari masyarakat pada saat bazar. Seperti dilaporkan reporter Evi Damayanti, Roni mengatakan selama 2 pekan bazar, jumlah pengunjung yang hadir diperkirakan mencapai 7.000 orang dengan omset sekitar 2,2 miliar rupiah.
3: Untuk yang disubsidi hanya dari Bulog, kalau ini dari para distributor memberikan diskon dan dari toko retail. Di 30 kecamatan, hari ini di 3 kecamatan, di Kecamatan Coblong, Cidadap, dan Bojonglakaler. Hari terakhir, pengunjung alhamdulillah rata-rata di kisaran 200-250 orang per titik Pak Wali. Jadi kalau di jumlah itu kurang lebih sekitar 7.000 pengunjung. Kemudian untuk omsetnya, sampai hari kemarin itu di angka 1,9 miliar Pak Wali. Jadi kalau tambah 3 titik ini kurang lebih di angka 2,2.
1: Pemerintah Kota Bandung diminta lebih ketat penggunaan dokumen administrasi kependudukan atau adminduk seperti kartu tanda pengenal atau KTP. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan, karena saat ini pelaku kejahatan mudah menggunakan KTP milik orang lain untuk kepentingan pelaku, antara lain judi online atau judol dan pinjaman online. Reporter Agustin Purnawan melaporkan Andri meminta pengamanan data adminduk diperketat, termasuk oleh pihak kepolisian serta dinas sosial, juga dinas kependudukan dan catatan sipil.
4: Saya mendapati beberapa kepala keluarga waktu reses kemarin bahwa ada lansia yang dimanfaatkan KTP-nya kemudian dipakai untuk judol dan lain-lain. Maka saya kira dalam konteks ini, pertama, mekanisme sanggah, banding, dan usul ini harus kita perkuat. Saran saya kemudian teman-teman di pemerintah daerah, dinsos yang punya PSKS, kemudian dilibatkan dan diperkuat Pak fungsinya dalam langkah mempercepat proses pemulihan data.
1: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-216 Kota Bandung, GRID Bandung berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bandung dan didukung oleh PRSSNI Bandung kembali menyelenggarakan kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah yang telah dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Ketua Umum GRID Bandung Kikit W. Sugata mengatakan, selain bazar bayar pakai sampah, termasuk penerimaan sampah, berbagai kegiatan lain juga digelar, antara lain lomba kreativitas membuat dan menghias tempat sampah, bazar UMKM 30 kecamatan, dan lomba kreativitas menyanyikan jingle lagu Bank Sampah. Di samping itu, masyarakat yang datang bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis, serta tersedia wahana permainan anak. Seluruh kegiatan berlangsung pada Sabtu 12 September 2026, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore di halaman Balai Kota Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana merampingkan struktur organisasi perangkat daerah atau OPD dengan menggabungkan sejumlah instansi yang memiliki fungsi serumpun atau pekerjaan yang saling beririsan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, penggabungan dilakukan sebagai bentuk efisiensi birokrasi dan anggaran pemerintah daerah. Nantinya anggaran hasil penghematan dialihkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Gubernur berharap dengan adanya penggabungan atau perampingan, struktur OPD akan semakin sedikit namun tetap memiliki banyak fungsi.
5: Misalnya Bapeda disatukan dengan Litbang, kemudian lingkungan hidup ditambah unsur tata ruang, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan disatukan menjadi satu kesatuan, Badan Keluarga Berencana Pelindungan Ibu dan Anak disatukan dengan Kependudukan, kemudian PSDA disatukan dengan Keciptakaryaan, terus pariwisata disatukan dengan Pemuda Olahraga dan Kebudayaan. Jadi itu ya efisiensi, agak strukturnya sedikit tapi fungsinya banyak. Kan itu juga berdampak pada biaya rutin pemerintah, kantor, perjalanan dinas, ATK, macam-macam lah. Nanti kalau disatukan, maka alokasi-alokasi pembiayaan Provinsi Jawa Barat akan lebih besar untuk kepentingan pembangunan, terutama layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
1: Perubahan status desil kesejahteraan masyarakat mulai menuai kekhawatiran karena berpotensi berdampak terhadap akses masyarakat terkait sejumlah program bantuan pemerintah, termasuk bantuan sosial dan sektor pendidikan. Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat A. Yamin mengatakan, penggunaan desil sebagai salah satu dasar penentuan penerima bantuan pada dasarnya cukup logis. Namun sistem pendataan harus terus diperbaiki agar mampu mengikuti perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Reporter Suparno Hadisaputro kembali melaporkan, Yamin meminta pemerintah pusat mengevaluasi mekanisme pendataan agar data kesejahteraan masyarakat benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
6: Ekonomi masyarakat itu kan bisa saja yang desil 4 naik desil 5, desil 5 naik desil 6, desil 6 balik ke desil 3, bisa saja kan. Itu kan ekonomi, tergantung kemampuan uang kan, walaupun ada standar lain yaitu kelayakan tinggal, kan, itu ketentuannya. Itu sistem yang sekarang menentukan desil itu harus betul-betul dikaji oleh pemerintah pusat, karena banyak teknis desil itu yang harus diperbaiki. Pertama, kondisi realnya itu desil 4, tapi hasil dokumen dari pemerintah itu masuk ke desil 5, desil 6.
1: Sebanyak 653.000 butir obat keras tertentu dimusnahkan oleh Polres Cimahi sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam mengatasi penyakit masyarakat atau PEKAT. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, tidak hanya obat keras tertentu yang dimusnahkan, sejumlah barang bukti lainnya juga turut dimusnahkan, yaitu lebih dari 8.000 butir pil psikotropika dan pil ekstasi, 361,64 gram sabu, lebih dari 4 kg tembakau sintetis, serta 38,70 gram ganja. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, pemusnahan juga dilakukan terhadap ribuan botol miras dari berbagai merek dan ratusan knalpot brong.
7: Forkopimda Kota Cimahi dan Forkopimda Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan pemusnahan barang bukti terhadap peredaran gelap narkoba, kemudian knalpot yang tidak sesuai spesifikasinya, dan juga minuman beralkohol atau minuman keras. Dan ini adalah bentuk akuntabilitas tugas kami, dan mudah-mudahan ini akan tetap terlaksana di kesempatan-kesempatan yang akan datang.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
1: yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.
8: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

0: cuma jalan-jalan doang misalnya, jalan pagi gitu ya, tapi itu menjadi penguat komunikasi. Next, kita lihat yang C, penuhi kebutuhan emosional pasangan. Ya, supaya apa? Komunikasi kita ini sudah baik ya, kebutuhan kita dengan pasangan itu terjaga, maka kita mencoba untuk memenuhi apa? Kebutuhan emosional pasangan kita, gitu ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairu min ahli. Dan aku adalah sebaik-baik orang kepada keluargaku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memperlihatkan betapa bersama keluarga itu harusnya membuat bagian yang tenang. Tapi ada kasus. Baru beberapa hari lalu tuh saya melihat sepasang suami istri punya dua anak perempuan. Salah satunya yang paling kecil itu masih SMP. Ternyata anak yang SMP ini justru membunuh ibunya. Padahal di media sosial itu sangat terlihat, tetangganya juga menyebutkan, ini keluarga ini adem ayem banget. Bahkan posisinya sering apa kemana-mana tuh bersama. Pokoknya kelihatannya tuh sangat apa harmonis. Gitu. Jadi ini sedang dikaji. Sebab apakah munculnya tragedi tersebut? Sampai ada seorang anak perempuan kelas 2 SMP dengan mudahnya membunuh ibunya. Gitu.
1: Sahabat MG, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: barokatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari

Jadi memang nggak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan emosional kita, ya, kita sampaikan kepada pasangan kita, ya. Kalau memang kita termasuk orang yang bisa menahan dan alhamdulillah kita sampaikan keluh kesah kita kepada Allah, itu lebih mudah buat kita, maka jalani itu. Kita harus paham bahwa pasangan kita itu nggak akan pernah bisa rubah, kita bisa rubah. Kenapa? Yang mampu merubahnya adalah dirinya sendiri dan juga kuasa Allah. Maka yang paling pertama kita minta adalah kepada Allah. Bagaimana suami kita, atau kalau itu suami istrinya gitu, bisa berubah menjadi sesuatu yang baik. Gitu. Ya. Next, kita lihat perkuat keimanan bersama. Mana lagi? Ya, perkuat keimanan itu secara bersama. Kenapa? Karena rumah tangga itu ibarat kapal. Iman itu adalah kompasnya. Kalau rumah itu ibarat kapal, maka kapal mau dibawa kemanapun, dia mesti ada tujuannya, benar nggak? Karena kapal itu pasti punya apa? Bahan bakar terbatas kan? Nggak mungkin dia tidak butuh bahan bakar. Maka kompasnya itu adalah iman kita. Ya, yang akan menunjukkan kepada mana jalan tempuh dengan bahan bakar sekian. Gitu. Kalau ada misalnya orang yang mau berangkat ke satu wilayah gitu ya, naik kendaraan pribadi, naik mobil, anggaplah ke Jogja. Kalau naik mobil secara keumuman, dia membutuhkan 2 atau 3 kali isi bensin. Enggak bisa full tanki dari Jakarta ke Jogja itu cuma full tanki itu sekali, nggak bisa. Jadi dia harus memprediksi ini tanki segini di 20 liter atau di 30 liter hanya bisa sampai mana. Nanti di sana itu kita isi lagi, gitu. Nah, begitulah cara berpikir kita untuk mempertahankan rumah tangga kita. Di titik manakah terus kita tingkatkan, ya, mengisi energi kita menjadi energi terbaharukan, ya. Makanya biasakan sholat berjamaah, walaupun gak setiap hari. Susah gitu ngedapetin sholat berjamaahnya tuh, susah gitu ya. Gak apa-apa, kita coba. Walaupun istilahnya Allahumma paksakan, misalnya cuma seminggu sekali, atau bahkan bisa jadi sebulan sekali, gitu ya. Enggak apa-apa. Kita mulakan terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan pribadi-pribadi yang terbaharukan. Tilawah bersama, gitu ya. Doa, saling mendoakan. Ini sangat penting ya buat kita. Sekalipun kita punya pasangan yang punya masalahnya sangat luar biasa, tapi jangan doakan pasangan kita itu semakin menjadi buruk. Justru yang kita doakan adalah bagaimana Allah memberikan kemudahan bagi dia, dilembutkan hatinya, dibaguskan perangainya, dijernihkan pikirannya, dijadikan dia kalau sebagai seorang suami, imam yang baik gitu. Jadi jangan kita tambah-tambah dengan emosi kita sehingga yang keluar adalah keburukan. Ya Allah, mudah-mudahan gak apa-apa dah, saya bersedia dah, mendingan menjadi janda kalau kayak begini mah, misalnya gitu. Berarti kan nyumpain suami kita mati, padahal pada saat dia wafat belum tentu kita siap dengan kesendirian kita. Gitu. Ya makanya di sini yuk kita buat komitmen bersama. Ya. Ada tuh banyak banget kok Bu sekarang itu link-link ya, tema-tema yang cukup menarik di media sosial, menua bersama gitu-gitu ya. Itu bagus untuk bisa kita sharing. Walaupun hanya sekedar apa, kita ambil pelajarannya baru satu yang bisa kita jalani. Terus saya suka banget ngelihat atau nonton-nonton yang kayak gitu Bu, karena udah ngerasa umurnya udah gak muda lagi gitu kan. Ya ada nenek-nenek, kakek-kakek yang alhamdulillah kedua-duanya masih diberikan umur panjang. Bahkan baru hari Minggu ya, hari Senin yang lalu saya mengisi agenda itu 50 tahunnya pasangan kakek nenek. 50 tahun. Jarang-jarang itu pasangan yang
mendapatkan usia pernikahannya di golden anniversary. Biasanya ada aja yang sudah meninggal duluan, baik istrinya duluan maupun suaminya duluan. Ketika saya diminta untuk mengisi acara itu adalah apa? Saya berharap doa untuk diri saya sendiri, ya Allah, bisa nanti anak keturunan saya ngelihat gitu ya, kakek neneknya. Di video-video itu juga kita bisa ngedapetin, Bu, gimana kalau kakek-kakek yang udah tua gitu ya, itu sayang banget sama istrinya, istrinya tidur di pahanya tuh, benar-benar romantisnya luar biasa gitu. Nah, bahasa menua bersama di dunia itu juga harapan kita akan sehidup semati kita di surganya Allah, ya harapannya. Kita apa? Dia tidur di pahanya tuh, benar-benar romantisnya luar biasa. Gitu. Nah, bahasa menua bersama di dunia itu juga harapan kita.

0: bersiap untuk memperbaiki, mengarungi rumah tangga itu menjadi selalu terbaharukan. Doa Nabi untuk melindungi hati dan fitnah, gitu ya. Ya, yaitu ya Allah, jagalah hatiku dari fitnah. Next.
1: Belum ya?
0: Ya, next. Ya, transparansi digital. Ya. Ya, ini perlu diperhatikan ya, bukan untuk saling mengintai tetapi membangun kepercayaan. Tidak menghapus chat yang mencurigakan gitu ya. Ya. Terus tidak mengunci HP. Itu masih banyak juga ya. Kalau saya secara prinsipnya ya kita buka lah gitu ya. Karena apa yang menjadi rahasia kita harusnya juga menjadi rahasia suami. Apa yang menjadi rahasia suami itu juga harusnya menjadi rahasia kita. Gitu. Kalau ini masih ada rahasia berarti masih ada yang perlu kita perbaiki. Kenapa? Bisa jadi pasangan itu tidak percaya pada kita. Karena bisa jadi bahasa kita lebih mudah mengobral kepada khalayak ketika ada hal-hal yang harusnya amanah untuk tidak kita syiarkan, gitu. Ya, pasangan boleh tahu dengan siapa kita sering berkomunikasi, ya. Jadi saya punya bu grup SMP, ya, grup kampus, gitu. Tapi saya termasuk orang yang nggak paling banyak komen, ya. Bersilaturahmi itu bisa, tapi ketika saya termasuk orang yang kurang mampu misalnya menahan emosi saya ketika ada hal-hal yang menurut saya tidak baik, maka sebaiknya kita menjadi tamu tanpa harus membuat perdebatan. Ya, apalagi kalau hal itu tidak disukai oleh suami kita misalnya. Maka enggak apa-apa kita menjaga silaturahmi di situ, ya, tetap dikenal oleh teman-teman kita tanpa mengurangi kepercayaan suami kepada kita, ya. Next, hindari celah kesendirian. Ya, kesendirian dalam artian bersama yang bukan mahram, ya, baik online maupun offline, ya. Next, kita lihat tanda-tanda celah fitnah mulai dibuka. Ya. Nungguin, ya. Kapan dia ngechat lagi? Gimana tuh selesai apa enggak sih urusannya yang kemarin gitu ya. Mulai membandingkan pasangan kita dengan orang lain yang sering nanyain kabarnya sama kita, udah minum, udah makan gitu ya. Nah, itu mulai merasa nyaman curhat dengan pasangan atau lawan jenis ya, mulai menyembunyikan aktivitas HP, mulai ada rasa rindu, kangen gitu ya, bla bla bla, itu udah sesuatu yang bisa menyebarkan fitnah. Nah, gimana next? Kita lihat cara menutup celah fitnah itu, ya. Yang pertama, perbaharui komitmen kesetiaan kita setiap hari. Kalau itu ada komitmen kita di hadapan Allah, maka berlakukanlah juga kepada pasangan kita. Ya Allah, jangan biarkan. Sebentar. Jangan biarkan aktivitas yang ada pada diri hamba menjadi celah untuk bisa mengkhianati pasangan hamba. Jadikanlah hamba komitmen setia bersama pasangan hamba kita. Minta sama Allah yang punya kekuatan untuk merubah hati, merubah keinginan menjadi lebih baik dan menolong kita dari sesuatu yang buruk. Jadi perbaharui terus komitmen kita menjadi lebih baik. Yang kedua, perbaiki ibadah. Ya, terutama bab sholat. Kenapa? Karena ketika seseorang itu sudah baik sholatnya, itu akan terhindar kemaksiatan apapun dari sisinya. Makanya ada firman Allah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Itu enggak salah. Sama sekali benar, sama sekali tidak salah, melainkan benar. Jadi kalau ada orang pelaku maksiat, tapi katanya padahal sholatnya rajin, pasti bermasalah sholatnya. Hanya sekedar sholat, tapi gak menghadirkan hati, gak menghadirkan kehusyukan, gak menghadirkan kebaikan-kebaikan kepada Allah, gitu ya. Nah, jadi ini kita minta, ya Allah, Allah.

0: khasyi'in. Minta sama Allah, ya Allah, jadikan hamba setiap kali melakukan ibadah sholat, bersihkan hati hamba, jernihkan pikiran hamba, fokuskan, khusyukkan kalau hamba hanya beribadah kepada-Mu. Nah, itu salah satu cara kita. Termasuk ketika kita sudah selesai sholat, akhirnya ditenangkan oleh Allah, ini akan memudahkan doa-doa kita diijabah oleh Allah. Inilah masing-masingnya, ya, mudah-mudahan ya, semoga Allah menjaga keluarga kita dari fitnah, menguatkan cinta yang halal, dan menutup setiap celah yang bisa meruntuhkan rumah tangga kita, ya, sampai akhir hayat kita, kita selalu berupaya, bercita-cita agar selalu bisa husnul khotimah sampai akhir hayat kita. Itu saja mungkin bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab jika waktunya masih mencukupi. Kalau yang dipertanyakan, bisakah kita berkumpul lagi dengan pasangan kita nanti di akhirat? Bisa. Tapi pertanyaannya, layakkah kita bersama pasangan kita itu? Belum tentu. Kalau bisa atau gak bisanya, bisa. Karena bahasa itu disebutkan bagian dari hal yang mudah bagi Allah. Tapi kalau kita yang memaksakan diri, itu bukan hak veto kita. Apalagi tadi disampaikan, ternyata pasangan kita meninggal duluan, terus kemudian kita dapat jodoh lagi. Lawong bu, ada ini saudara, kalau kita bilang apa ya, tante suami saya, itu umurnya udah gak muda lagi, udah 70-an, tapi ternyata masih dilamar. Itu kan berarti masih ada jodohnya. Menikah dia, padahal umurnya udah sepuh-sepuh kan. Apakah berarti kita gak boleh menikah lagi? Salah. Kalau memang itu adalah bagian dari takdir yang Allah tetapkan, gak apa-apa. Tapi masalahnya kelayakannya kepada siapa, itu hak vetonya Allah.
1: Sahabat MQ, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan
3: Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit. tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
5: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.

0: Yang jelas nanti di akhirat kita masing-masing punya pasangan, Bu. Tapi siapakah pasangan kita? Allah lah yang akan menetapkan. Ketika kita mencoba menjadi baik dengan pasangan kita, maka Allah akan pilihkan pasangan kita itulah dunia dan akhirat. Intinya seperti itu. Nah, bolehkah ketika seorang istri meninggal, dia meminta satu kubur dengan suaminya, mantan suaminya? Karena sepasang suami istri itu hakikinya dia sudah berada pada posisi yang tercerai, cerai mati namanya. Berarti bukan mahram. Gitu. Maka ketika dia bukan mahram, ada pendapat baiknya tidak selubang. Gitu. Tapi ada juga yang membolehkan. Ya, ada juga yang membolehkan. Ya. Nah, maka prinsip ini kenapa, Ibu? Karena sebaik-baiknya lubang dalam untuk jenazah itu sebaik-baiknya memang yang nasab. Yang kedua, kalaupun dia bukan ngambil yang nasab, tapi diambil berdasarkan jenis kelamin. Kalau laki-laki semua, kalau perempuan-perempuan semua, gitu. Ya, supaya tidak ada unsur pembatalan, gitu. Ya, jadi sebaik-baiknya memang dipisah. Sebaik-baiknya. Jika memang tidak memungkinkan, maka itu hanya bisa diberlakukan pada pasangan suami istri itu dan keturunannya saja. Keturunannya, keturunannya siapa? Keturunan pasangan suami istri itu doang. Tapi kalau si istri, kayak tadi, istri menikah lagi dengan suami yang lain gitu ya, laki-laki lain, kemudian ada anak dia, itu gak bisa masuk ke lubang itu karena bukan nasabnya. Gitu. Tapi kalau sekarang kan kita heboh ya, masalah kuburan itu kadang-kadang gak kita perhatikan, siapa aja masuk aja. Ya, kecuali memang itu adalah kuburan yang sudah tidak dipakarga, yang sudah gak ngurus gitu ya. Maka memang sudah tidak ada yang ngurus, maka dianggap baru gitu. Ya, nah, setelah itu barulah dihitung, ya istilahnya kalau Pertamina mulai dari nol gitu ya, sehingga nggak bisa dianggap lagi ahli kubur yang pertama itu diklaim oleh ahli waris setelahnya gitu. Gitu ya, Ibu ya. Secara prinsip apa yang dihantarkan dari pertanyaan itu adalah tema kita hari ini ya. Jadi memang ketika itu menjadi Allah bisa karena biasa gitu ya, sehingga kita akan beranggapan ya kayaknya sekarang mah gak ada deh yang namanya rumah tangga yang gak berselingkuh, tuh bohong banget gitu ya. Akhirnya apa? Kita mencoba melakukan itu. Padahal ini akan menjadi satu, dalam Islam tuh gak ada istilah hukum karma. Tetapi ada kondisi-kondisi itu akan berulang kepada anak keturunan kita nanti. Padahal kita sendiri gak menyukai hal itu. Maka langkah yang pertama ketika anti menyebutkan menyudahi itu adalah perkara yang menurut saya terbaik. Terbaik. Apalagi dia itu belum berpisah. Belum berpisah dalam artian surat cerainya belum ada. Jadi belum menunjukkan keseriusan sebetulnya itu. Ya, ada istilah sebelum apa namanya? Janur melengkung gitu. Kadang-kadang janur melengkung aja udah sebagai hero, bukan. Tetapi jelas ini melanggar hukum syariat. Gitu. Jadi kalau hari ini anti mengatakan saya mengambil langkah memutuskan itu langkah terbaik, sambil tadi mohon ampun kepada Allah, yang kedua minta diberikan jodoh yang terbaik dari Allah, tanpa menyinggung perasaan dan memunculkan fitnah dari orang lain. Tuh. Kemudian mau resign itu adalah tanggung jawab. Saya pikir karena itu adalah lingkungan yang anti sendiri merasa bahwa itu enggak nyaman, resign itu adalah salah satu jalan. Di Ramadan rezeki mah Allah yang ngatur. Ya, enggak perlu khawatir untuk masalah rezeki jika kita sudah menginginkan keluar dari lingkungan yang tidak baik. Karena dari lingkungan yang tidak baik itulah mudah-mudahan Allah pertemukan dengan lingkungan yang baik sehingga apa? Kita ngedapetin rezeki yang terbaik insyaallah. Itu ya. Jadi pernikahan itu bukan sesuatu yang hanya berbicara tentang masalah suka atau tidak suka. Tapi dia berbicara tentang tujuan yang kita ambil dari sebuah pernikahan. Jika nilainya ibadah, maka sesulit apapun urusan rumah tangga akan kita hadapi. Tapi kalau babnya cuma cinta, lo and gue and, karena udah gak ada cinta. Gitu. Jadi saya jawab dulu pertanyaan pertama. Tadi sebetulnya sudah terjawab pada pertanyaan ibu yang pertama bertanya. Jadi, jika seseorang berbicara tentang masalah setia, setia pada makhluk itu keniscayaan. Boleh. Tapi hakikinya kesetiaan yang tidak boleh kita tinggal itu adalah kesetiaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun kasus yang tadi, dia meninggal istri suaminya, kemudian dia istrinya menikah lagi, ya itulah yang jodoh Allah kasih. Tapi itu babnya tetap jodoh dunia. Adapun nanti di akhirat, dengan siapa Allah pasangkan, belum tentu dengan suami kita yang dua-duanya itu. Tapi bisa jadi salah satu suami kita itu. Gitu. Kenapa? Karena yang menetapkan pasangan kita nanti di akhirat bukan kita. Ini cuma harapan. Ini cuma keinginan kita. Makanya kita berupaya terus-menerus. Gitu. Itu ya. Jadi kalau dikatakan, kamu gak setia, tuh buktinya kamu kawin lagi, katanya setia. Jangan begitukan cara berpikir kita. Ya. Kalau memang Allah kasih jodohnya, kenapa enggak? Tapi urusan nanti siapa yang akan menjadi pendamping kita di yaumil akhir, Allah yang menetapkan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi nikah siri. Nikah siri itu secara syariat dibenarkan, tetapi dia menghalangi kebaikan bagi seorang perempuan yang dinikahi secara siri. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan hukum perdata, hukum perundang-undangan di negara kita, nikah siri itu hukumnya sama dengan orang itu gak pernah mendapatkan hak apapun. Gak diakui. Gak bisa disebut sebagai zina, enggak. Karena secara syar'inya masuk. Tapi kalau ada kematian terhadap si suami, istri gak boleh nuntut. Apalagi kalau punya anak gak boleh nuntut. Tapi kebanyakan kita urusan ini gak mau peduli. Tetap gue istrinya, gue anaknya. Tapi kenapa gak diikuti aturan mainnya? Karena kita lebih pengen soft. Padahal gak ada perkara tuh. Boleh kok kita nikah masna, wasulasa, waruba, gitu ya. Nah, adapun ketika si istri suami pengennya sebetulnya menceraikan istri yang pertama, berarti ini si suami gak kuat menanggung beban masalah istri pertama yang harusnya dia menjadi seorang pemimpin. Kalau dia istrinya bermasalah pada sholat, dia harus tegas, dia sebagai pemimpin. Perceraian itu akan mudah terjadi ketika apa? Tersulut karena dia enggak taat, dia enggak ini, enggak itu. Karena kitanya sendiri sebagai seorang suami enggak komitmen dalam mengarahkan. Tapi kalau seorang suami komitmen mengarahkan, tetap terjadi perceraian, maka perceraian ini harus dilewati step by stepnya. Dinasehati sekali dua kali nggak mau, ini nanti babnya nusyus namanya dalam Islam, dalam perkawinan, bab perkawinan namanya bab nusyus. Itu ada jalannya gimana, gitu. Sampai akhirnya dipisahin dulu tempat tidurnya supaya dia tahu ini loh aspek agama yang memayungi, gitu. Dan kalau tadi pernyataan di istri yang kedua menyebutkan, udah deh saya yang penting nafkah batin, gak perlu nafkah materi, salah juga pemahamannya. Karena namanya pernikahan, dia harus mendapatkan nafkah lahir batin. Jangan mentang-mentang istrinya bekerja kemudian, udah deh saya gak butuh, gitu. Enggak, gak boleh. Ini bahkan kita menghancurkan kewibawaan seorang suami, gitu. Gak apa-apa, dia mau ngasih cuma seberapa aja, tapi itu merupakan tanggung jawab dia, menjadi nafkah. Nafkah batin kita dapetin, nafkah lahir kita, dia kita dapetin. Jadi kalau menurut saran saya, ya ditenangkan suaminya untuk tetap memiliki istri yang sah yang pertama tadi. Dan kalau memang memungkinkan, ya dijalankan aja pernikahan secara perundang-undangan. Jadi kedua-duanya juga layak. Begitu ya, cukup insya Allah karena waktu. Intinya perselingkuhan itu adalah satu mata rantai setan yang dicoba untuk merusak urusan di dalam sebuah rumah tangga. Maka janganlah kita menjadi salah satu mata dari rantai-rantai yang ada dalam memecahkan rumah tangga orang lain. Karena sesungguhnya pintu rumah tangga yang retak, pintu rumah tangga yang hancur, itu sebab ulah dari setan, dan setanlah yang paling banyak merasa bahagia dengan kerusakan rumah tangga dalam kehidupan kita. Ini saja, marilah sama-sama kita mohon ampun kepada Allah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, likulli dzanbin adzim wa natubu ilaik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma la tad' lana dzanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la imtihanan illa najahtah wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaij ad-dunya laka yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin, Allahumma ansur ikhwanana fi Sudan, Allahumma ansur ikhwanana fi Aceh, Allahumma ansur ikhwanana fi Sumatera Utara, Allahumma ansur ikhwanana fi Sumatera Barat, Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Rabbana afriq alaihim sabra, Rabbana thabbit aqdamahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Muslimah telah menemani Anda. Selamat membangun peradaban melalui peran yang diamanahkan.

0: MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-61 As-Saff, barisan 14 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
3: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
4: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
3: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
4: Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
3: Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.

Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, Muhammad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'"

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya.

Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?

yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ya.

0: Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung.
1: Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
0: Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Yeah.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, "Kamilah penolong-penolong agama Allah." Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu. Tolonglah kami menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu. Dan golonglah kami menjadi hamba yang bisa mengabdi kepadamu dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu doa luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrik. Minta ditolong jadi ahli zikir. Ditolong jadi ahli syukur. Minta ditolong jadi ahli ibadah yang bagus. Kalau dikabulkan tiga ini, selesai hidup kita. Artinya kita jadi orang sukses. Kenapa? Karena amalan yang paling tinggi, paling baik adalah zikrullah. Derajat seseorang di sisi Allah bisa dilihat dari derajat zikrullahnya. Tidak ada amalan yang lebih tinggi dari ingat Allah. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah engkau kuberitahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling mengangkat derajat, paling tinggi derajatnya, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu musuh di medan jihad lalu membunuh atau terbunuh di jalan Allah? Itulah zikrullah ta'ala. Harus doa tadi di penghujung sholat sebelum salam. Di antaranya doa yang selalu dipanjatkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ternyata fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Selanjutnya washkuruli wala takfurun. Doa yang tadi korelasi, jadi kalau udah banyak zikir, banyak syukur. Maka kita bahas asyakur. Allah yang maha mensyukuri, asyakir. Allah maha pembalas jasa. Asyakur di empat tempat, ada enam. Pertama Fatir ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyafihum ujurahum biyajidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan ujurahum, pahala kepada mereka, wajidahum min fadlih, dan menambah kepada mereka min fadlih dari karunianya, innahu sesungguhnya Allah ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Yang kedua surat Fatir ayat 34, wa qulul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hajan. Segala puji mereka berkata, wa qulu, dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang adhaba 'annal hajan, yang telah menghilangkan duka dari diri kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri. Selanjutnya Asyura ayat 23, wa may yaqtarif hasanatan najid lahu fiha husna. Barang siapa yang mengerjakan hasanah, kebaikan, najid lahu, akan kami tambahkan kepadanya fiha husna, pada kebaikannya itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Surat At-Taghabun ayat 12, in tukridullaha qardan hasanah yudhaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yudhaifu lakum wa yaghfir lakum, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya padamu dan mengampunimu. Wallahu syakurun halim. Allah maha mensyukuri, membalas jasa lagi maha penyantun. Dua lagi surat Al-Baqarah 158, wa man tatawa khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya fa innallaha syakirun alim. Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Terakhir nih Anisa 147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan sungguh Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Ini ayat-ayatnya. Jadi intinya sederhana, bahwa Allah itu maha mensyukuri sekecil apapun, walaupun sebesar zarah perbuatan hambanya. Sekecil apapun dilihat oleh Allah dan disyukuri dengan balasan yang berlipat ganda. Itu kalau berbuat baik. Kalau tidak jadi berbuat maksiat saja, itu disyukuri oleh Allah. Kita mau berbuat maksiat tapi tidak jadi karena takut ke Allah, itu pun disyukuri. Bahkan kalau kita jadi berbuat dosa kemudian kita tobat, itu pun oleh Allah disyukuri. Maka kalau ingin tahu kebahagiaan Allah paling besar, justru ketika melihat hambanya yang bersalah tobat. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-101 Al-Qari'ah, hari kiamat, 11 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Al-Qari'ah,
3: hari kiamat.
4: Mal Qari'ah,
3: apakah hari kiamat itu?
4: Wa ma adraka mal Qari'ah,
3: dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
4: Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth,
3: pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan.
4: Wa takunul jibalu kal ihnil manfush,
3: dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.

0: Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?
1: Narun hamiyah,
0: yaitu api yang sangat panas.

Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

0: Sahabat MQ, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Bro, lu inget gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sobat MG, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.

Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqay yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah.

0: Pagi Sore. FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Momar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rab akimisa ahad ta'arsi ila ahli. Ya Rabku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang. Jalan Geger Kalonggirang baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya sahabat MK di sore hari ini? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, ketenangan hati dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang sedang dijalani oleh sahabat MK semuanya. Alhamdulillah, kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Saya Syiramullah Mubarak dalam sajian program Inspirasi Al-Quran, kajian tafsir, edisi hari ini Sabtu 12 September 2026 Masehi, bertepatan di hari ke-29 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kami mengundang juga Anda untuk bergabung memanfaatkan layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp dan SMS MKFM di 0811-224-1027. Sekali lagi, manfaatkan layanan interaktif kami baik WhatsApp maupun SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, alamat, usia, serta atensi berbagi atau pertanyaan Anda. Menemani Anda sahabat MK di waktu menjelang petang ini, insyaallah kita akan membahas dan melanjutkan pembelajaran kita terkait tafsir fi dhilalil Quran yang masih kita membahas surat Al-Fatihah, dan kita akan perdalam kembali pada kesempatan hari ini setelah kemarin Allah memulai dengan kalimat basmalah sebagai adab, maka kemudian kita masuk kepada penjelasan tentang lebih dalam tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, di mana Said Qutb memulai penjelasannya ini dengan mengatakan wa wasafahu, dan menyifati Allah Subhanahu Maha Suci Ia fil bada'i, dalam permulaan, birrahmani ar-rahimi, birrahmani rahimi, dengan ar-rahman ar-rahim. Jadi dalam permulaan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah ini, Allah mensifati Ia dengan sifat yang nanti kemudian menjadi sifat yang paling sering, ya. Paling sering Allah Subhanahu wa taala sampaikan di antara seluruh sifat, maka sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah sifat yang paling sering digunakan atau sering disebutkan oleh kita semuanya. Karena kan tadi atau kemarin disebutkan, minimal kalau kita membaca Al-Fatihah minimal 17 kali dalam sehari semalam, kalaupun itu paling batas paling minimal. Kalau kita sholat sunnah lebih banyak lagi, sholat nafilah lebih banyak lagi. Belum kalau kita mau melakukan kebaikan-kebaikan lagi, mau makan kita baca basmalah. Ya, mau keluar rumah baca basmalah. Menggunakan kalimat basmalah dalam berbagai perbuatan-perbuatan baik kita, maka sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini menjadi sifat yang paling banyak yang disebutkan. Dan di dalam sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini yastaghriqu, larut. Jadi larut dalam sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini kulla ma'ani rahmah. Kulla ma'ani rahmah, seluruh makna kasih sayang. Wahalatuha, dan segala keadaannya, segala kondisi atau segala keadaan. Jadi dalam sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini terlarut seluruh makna kasih sayang. Jadi kan kasih sayang itu secara dalam kehidupan manusia saja itu bisa banyak makna dan banyak ekspresinya. Beda antara kasih sayang seorang orang tua kepada anak, kasih sayang guru kepada murid, kasih sayang apalagi suami kepada istri, kasih sayang adik kepada kakak, kakak kepada adik, kasih sayang saudara kepada saudaranya, kasih sayang teman kepada temannya. Atau kalau di dunia perhewanan juga ada kasih sayang induk kepada anakannya dan sebagainya.
itu seluruh makna kasih sayang yang ada di kehidupan alam semesta ini seluruhnya terangkum, terlarut dalam sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga wahuwa dan dia Allah, wahuwa dan dia Allah al-muqtasu, zat yang dihususkan wahdahu satu-satunya. Jadi wahuwa dan dia Allah, Allah ini muhtasu, zat yang dihususkan wahdahu satu-satunya. Biijtima'i hataini sifataini, biijtima'i dengan terkumpulnya hataini sifataini, dua sifat ini. Jadi Allah satu-satunya zat yang boleh mendapatkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim secara bersatu. Tidak boleh ada selain Allah yang digelari Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagaimana kalau salah satunya? Bagaimana salah satunya, misalkan apakah boleh seseorang digelari Ar-Rahman atau digelari Ar-Rahim tapi tidak menjadi satu kesatuan, tidak ijtima, tidak satu kesatuan? Maka para ulama menyepakati ada satu hal, yaitu kama sebagaimana annahu sesungguhnya Allah al-muhtassu, zat yang dikhususkan wahdahu satu-satunya bisifatir rahman, dengan sifat rahman. Nah, jadi dalam konteks dua sifat ini, kalau bersatu tadi ijtima, maka hanya milik Allah. Nah, bagaimana kalau terpisah-pisah? Maka para ulama bersepakat bahwa untuk sifat Ar-Rahman itu hanya milik Allah satu-satunya. Karena nanti kalau sifat Ar-Rahim, sebagaimana mungkin bisa kita lihat ya, atau sifat lain Ar-Ra'uf dan Ar-Rahim minimal bisa kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 128. Di At-Taubah ayat 128 itu ada makhluk yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disifati oleh Allah dengan Ar-Ra'uf Ar-Rahim. Jadi berarti Ar-Rahim boleh itu dipakai oleh makhluk, tapi kalau Ar-Rahman enggak. Ya, jadi di dalam surat At-Taubah 128, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad ja'akum rasulun gitu ya, min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Jadi Allah mensifati Nabi Muhammad dengan dua sifat dirinya. Allah itu punya sifat Ar-Ra'uf, punya sifat Ar-Rahim, tapi sifat itu bisa diberikan kepada selain Allah. Tapi kalau sifat Ar-Rahman tidak ada, Allah berikan kepada makhluk. Jadi muhtasu, dihususkan saja sifatur Rahman ini wahdah, hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah saja sifat Ar-Rahman ini, tidak bisa kepada yang lainnya. Maka faminal jaizu, faminal jaizi, berarti ya, kalau famin berarti faminal jaizi, maka dari perkara yang boleh. Nah, ini dikatakan ya, faminal jaizi, maka dari perkara yang boleh, ayu sifa, untuk mensifati. Jadi adalah sesuatu yang boleh untuk mensifati abdan min ibadihi, atau abdun min ibadihi, seorang hamba dari hamba-hamba Allah, bi annahu, dengan sesungguhnya ia rahimun, punya sifat rahim. Jadi adalah boleh, dan itu kebolehan itu sudah dicontohkan, sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat tadi, surat berapa? At-Taubah surat 9 ayat 128. Allah mensifati Nabi Muhammad sebagai Rasul yang memiliki sifat Ra'uf dan Rahim. Berarti Rahimnya itu boleh. Ya.
diterapkan, disifatkan kepada manusia dalam hal ini. Inilah yang kemudian mungkin menjadi polemik gitu ya, tentang tauhid asma wa sifat. Karena ternyata tidak kan tauhid itu hanya Allah satu-satunya yang boleh atas nama dan sifat. Tapi ternyata ada nama dan sifat Allah yang disematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Artinya dalam asma dan sifat Allah tidak, sebagaimana pendapat dari ini, pendapat dari Said Qutb, jaiz, boleh seorang hamba dari hamba-hamba Allah disifati dengan Ar-Rahim, termasuk dipanggil yang Rahim, walaupun kalau di orang Sunda jadi Pak Ohim. Punten akhila. Ya, Abdul Rahim biasanya kan gitu ya. Walaupun dipanggil Rahim boleh, tapi kalau Rahman katanya enggak boleh. Ada orang dipanggil Rahman gitu. Kalau mau Abdul Rahman secara lengkap. Di Jakarta ada Kang Abdur jadinya panggilnya. Abdul Rahman Al-Ghafiqi panggilnya Abdur seperti itu. Enggak boleh Rahman karena Rahman hanya milik Allah. Karena berikutnya dilanjutkan. Walakin minal mumtana'i, walakin dan akan tetapi minal mumtana'i, dari sesuatu yang dilarang. Minan nihayatil imaniyati, dari sudut pandang iman. Minan nihayatil nahiyatil, bisa nahiyatil atau nihayatil ya, dari sudut pandang imannya, iman. Jadi berdasarkan sudut pandang keimanan, maka dilarang ayu sifa untuk mensifati. Jadi dilarang mensifati abdun min ibadihi, salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah, bi annahu ar-Rahman, dengan bahwa dia disifati ar-Rahman. Jadi kalau sifat ar-Rahim apa? Jaiz, boleh. Kalau sifat ar-Rahman mah tidak boleh. Dan ternyata betul. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an tidak ada. Ya, adanya tadi yang disifati ar-Ra'uf, disifati ar-Rahim gitu ya, seperti itu. Tapi kalau disifati sebagai ar-Rahman tidak ada. Karena itu hanya milik Allah. Gitu. Hanya milik Allah. Tapi kalau disifati satu kesatuan ar-Rahman ar-Rahim, maka tidak boleh hamba, seorang hamba pun. Maka kalau ar-Rahim boleh dibarengkannya dengan sifat lain, contohnya tadi ar-Ra'uf ar-Rahim, Ra'uf padahal makna Ra'uf mirip kasih, rahim, sayang, kan diartikannya di dalam lihat di dalam apa namanya terjemah Al-Qur'an, ar-Ra'uf ar-Ra'uf ar-Rahim itu kasih sayang, yang pengasih dan penyayang. Artinya tidak boleh kalau ar-Rahman mah, berarti ya ar-Rahman ar-Rahim nggak boleh. Nah, nanti kalau kita belajar di dalam sejarah, berarti ya di dalam sejarah ini penting. Orang-orang musyrikin Quraisy ini kenapa mereka disebut syirik? Bukan karena tidak menerima Allah, tapi mereka tidak mengenal Rahman Rahimnya Allah. Apa buktinya? Peristiwa apa? Ada yang tahu? Bahwa orang-orang kafir Quraisy menolak Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Allahnya mah orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy tahu. Bahkan mereka kalau sumpah menggunakan wallahi demi Allah, kalau memulai sesuatu bismillah, kalau bikin perjanjian pakai bismillah juga, tapi tidak menggunakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Salah satu contohnya, kejadiannya ada, peristiwanya peristiwa apa? Nah, peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Betul, di perjanjian Hudaibiyah ya, tokoh perwakilan dari Quraisy siapa? Siapa? Ada yang tahu? Kalau dari perwakilan kaum muslimin, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Ali bin Abi Thalib sebagai juru tulisnya. Nah, di orang Quraisy diwakili oleh
Suhail bin Amr. Jadi diwakili oleh Suhail bin Amr. Nah, ketika dalam perjanjiannya sudah dituliskan oleh Ali bin Abi Thalib bismillahirrahmanirrahim, maka Suhail bin Amr mengatakan, kami tidak mengenal bismillahirrahmanirrahim, ganti dengan bismikallahumma. Dan tidak dilanjutkan aja bismikallahumma ahya wa bismikallahumma. Ya, ganti dengan bismikallahumma. Jadi mereka mengenal nama Allah tapi tidak mengenal sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, atau menolak sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Padahal ini nanti akan ada penjelasan dalam kelanjutannya, bahwa sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah sifat mendasar dari Allah sebagai Rabb, Rabbil Alamin. Maka lanjutannya kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena Allah sebagai Rabb ini dia punya, ditandai punya kasih sayang, punya Rahman dan Rahim, punya rahmat, kasih sayang kepada seluruh hamba-hambanya. Kalau di pelajaran tafsir Jalalain yang disebut Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah Aidzir Rahmah wa hiya iradatul khair li ahlihi, ya. Kehendak baik bagi ahli-ahlinya. Nah, kita lanjutkan. Jadi itu ya. Jadi dilarang, makanya kalau kita punya ponakan, punya adik, punya siapa namanya Abdurrahman, jangan dipanggil Rahman ya. Abdurrahman aja langsung lengkap, Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf, ya. Gak pernah dipanggil. Kalau di Indonesia ya gitu, suka di namanya sudah Abdurrahman. Ya, panggil Rahman, lebih jauhnya lagi panggil Oman. Jadi semakin berkurang seperti itu. Abdurrahman saja, tidak boleh. Kalau sifat lain katanya ada yang berkata boleh saja. Jika Rahman tidak boleh. Orang dipanggil Hey Rahman, berarti mensifati seorang dengan sifat Rahman, tidak boleh. Kecuali ya tidak tahu, orang belum tahu, belum paham. Kalau kalian sudah paham gini, tidak boleh. Jadi kalau ada saudara atau siapa yang namanya Abdurrahman, panggil dengan lengkap Abdurrahman.

0: Hemki, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat Hemki, khitan merupakan salah satu sunnah fitrah dalam ajaran Islam sebagai bagian dari menjaga kebersihan dan kebaikan diri. Tahun 2026 ini, Yayasan Harapan Bangsa Indonesia Madani atau HABIM kembali menggelar program khitan massal gelaran keempat. Program ini menargetkan 60 anak yatim duafa dan keluarga kurang mampu di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya untuk mendapatkan khitan gratis ditangani tenaga medis profesional. Melalui program ini, HABIM berikhtiar memberikan kemudahan bagi keluarga yang memiliki keterbatasan biaya agar anak-anak mereka dapat menjalankan sunnah dan mendapatkan layanan khitan yang aman serta layak. Untuk sahabat MKI yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, berkolaborasi atau menjadi bagian dari kebaikan ini, silakan bisa menghubungi Yayasan HABIM melalui WhatsApp di nomor 0812-2494-1415, 0812-2494-1415, atau kunjungi akun Instagram di @habim.foundation.
2: Duh, ceklis satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga, ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
6: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan
5: memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
6: MKFM, Inspirasi Keluarga.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik, sahabat MK, setelah jeda tadi, kemudian kita akan lanjutkan ya pembahasan mengenai sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Di mana mungkin sering menjadi pertanyaan, gitu ya, tadi sering jadi pertanyaan bahwa di antara keduanya ini, apakah Ar-Rahman yang lebih luas, ya. Jadi merupakan banyak perbedaan pendapat seputaran Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Mana yang lebih luas maknanya, apakah Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Bagian berpendapat bahwa Ar-Rahman sifat kasih sayang Allah ini lebih luas, karena maknanya adalah Ar-Rahman kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim hanya kepada orang yang beriman. Berarti luas keneh Ar-Rahman. Masih lebih luas Ar-Rahman daripada Ar-Rahim. Seluruh makhluknya, termasuk manusia, mau yang manusia beriman, manusia tidak beriman, dapat sinar matahari, dapat udara, dan sebagainya. Maka berarti Ar-Rahman Allah itu, kasih sayang Allah dalam bentuk Ar-Rahman ini lebih luas daripada Ar-Rahim. Ya. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Tapi kemudian sebaliknya ada yang berpendapat justru kalau Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang yang beriman, maka akan lebih luas kasih sayang Allah kepada orang yang beriman. Karena kalau kepada orang kafir mah hanya di dunia saja, kepada orang beriman mah di dunia dan nanti di akhirat. Orang kafir gak kebagian kasih sayang Allah di akhirat, rahmat Allah di akhirat mah. Berarti lebih luas apa Ar-Rahim kalau begitu mah. Nah, itu perselisihan pendapat tentang mana di antara Ar-Rahman Ar-Rahim yang lebih luas makna kasih sayangnya itu. Ada yang mengatakan bahwa Ar-Rahman lebih luas makna kasih sayang. Ada yang mengatakan Ar-Rahim lebih luas makna kasih sayang. Ada yang mengatakan bahwa Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh manusia, makhluknya baik yang beriman maupun tidak beriman. Sedangkan Ar-Rahim kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang yang beriman saya. Dulu Ustaz waktu ngaji di kampung gitu ya, ketika membaca Ar-Rahmanu anu maha ulas asih di dunia, Ar-Rahimi anu maha ulas asih di akhirat. Jadi Rahman kasih sayang Allah di dunia, dulu Ustaz waktu belajar ini kecil. Rahim ada yang kasih sayang di akhirat. Nah, kalau begitu, karena di dunia kepada semua makhluk ya, di akhirat hanya kepada orang yang beriman. Tapi tadi kalau Ar-Rahim diberikan kepada orang beriman di akhirat, sementara di dunia orang beriman juga dapat Ar-Rahmannya Allah, berarti yang lebih luas adalah Ar-Rahim. Nah, itu perdebatannya seputar itu. Nah, maka kemudian diputus nih di dalam tafsir Firilalil Quran ini gitu ya, Sayyid Kutub kemudian tidak terjebak ya kepada penjelasan yang lebih terperinci mengenai perbedaan tersebut. Maka dijelaskan di sini. Fa hadzal ikhtilafu, maka perselisihan pendapat, perbedaan pendapat ini laisa mimma ya'nina. Laisa bukanlah mimma dari apa-apa ya'nina yang kami perinci penjelasannya. Ya'nina yang kami perinci taksihi penjelasannya. Kisah-kisah dan penjelasannya fi hadhihi dzilal, di dalam kitab dzilal ini. Nah, jadi Sayyid Kutub sudah disclaimer ya dengan mengatakan bahwa kami gitu ya. Maka ikhtilaf perbedaan pendapat mengenai mana yang madal ausa, mana yang lebih luas makna rahmat, apakah Ar-Rahman atau Ar-Rahim, oleh Sayyid Kutub dikatakan laisa mimma ya'nina, bukanlah sesuatu yang kami akan perinci naksihi penjelasannya. Dalam penjelasannya, dalam kisah-kisahnya dan sebagainya, tidak diperinci.

dalam kitab Jilalim. Tetapi innama nakhlasu, sesungguhnya kami hanya meringkas, membuat khulasah meringkas minhu darinya. Jadi diambil substansi pentingnya, ringkasannya, kesimpulannya. Innama sungguhnya nakhlasu, kami meringkas menyimpulkan, meringkas atau menyimpulkan minhu darinya itu ila istighraqi hataini sifataini, kepada terlarutnya ala ila, kepada istighraqi terlarutnya hataini sifataini, dua sifat ini mujtami'ataini. Jadi mujtami'ataini secara bersamaan likulli ma'ani rahmah, terhadap seluruh makna kasih sayang, halataha dalam segala keadaannya, wa majalataha dan segala lapangannya. Jadi akhirnya supaya tidak terlalu, karena lumayan juga kalau kita lihat misalkan di tafsir Ibnu Katsir ya, penjelasan tentang siapa yang berpendapat Ar-Rahman itu lebih luas daripada Ar-Rahim, banyak pendapat yang mengatakannya. Yang mengatakan Ar-Rahim lebih luas daripada Ar-Rahman, banyak yang mengatakan, yang berpendapat tentang hal itu. Maka disimpulkanlah ya, disimpulkanlah oleh Sayyid Qutb dalam kitab Zilal ini, bahwa kita tidak membicarakan itu. Kitab Zilal ini tidak membicarakan itu, tapi hanya merangkum, menyimpulkan bahwa terlarutlah kepada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini seluruh makna kasih sayang tadi ya, baik kasih sayang tadi orang tua kepada anak gitu ya, itu masih kalah dibandingkan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Kasih sayang seorang suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua, teman kepada teman, saudara kepada saudara, atau apapun segala bentuk yang ada kasih sayang dalam kehidupan ini ya, itu seluruhnya terangkum dalam Rahman dan Rahimnya Allah, Rahman ya dan Rahimiyahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam segala keadaan dan dalam segala lapangan. Nah, ini yang penting juga nih ya. Kadang ya kita suka merasa bahwa, maka bagus tuh ya, dalam tafsir Jalaluddin, Jalaluddin Asyuti, Jalaluddin Al-Mahalli menyebut dengan iradatul khair li ahlihi Rahman Rahim. Karena sering ya kita merasakan ya, atau kehilangan makna Ar-Rahman Ar-Rahim ini karena menganggap apa yang terjadi pada diri kita ini adalah kehendak buruk dari Allah. Ah, Allah teh kayaknya benci sama saya, kayaknya enggak suka sama saya, kayaknya saya teh sedang tidak mau sedang diperlakukan buruk sama Allah. Ya Allah, saya teh meni sudah jatuh tertimpa tangga pula, tisirul katiban ember dan sebagainya lah gitu ya. Ya, saya teh paling menderita di dunia ini, seperti apa sih maunya Engkau ya Allah, mengapa saya teh seperti ini gitu. Ya, padahal kalau kita menyadari, memahami bahwa Allah itu adalah Zat Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang pada dirinya, pada zatnya terkumpul seluruh makna kasih sayang, maka kita tidak akan pernah, harusnya tidak akan pernah bertanya seperti itu. Karena oh, ini kasih sayang Allah, ini wujud kasih sayang Allah kepada saya, Allah punya kehendak baik atas peristiwa yang menimpa saya ini. Tinggal kita berupaya untuk menemukan apa kehendak baik Allah itu, apa hikmah

0: Sahabat MQ, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, hitan merupakan salah satu sunnah fitrah dalam ajaran Islam sebagai bagian dari menjaga kebersihan dan kebaikan diri. Tahun 2026 ini, Yayasan Harapan Bangsa Indonesia Madani atau HABIM kembali menggelar program hitan masal gelaran keempat. Program ini menargetkan 60 anak yatim, duafa, dan keluarga kurang mampu di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya. Untuk mendapatkan hitan gratis ditangani tenaga medis profesional. Mulai program ini, melalui program ini HABIM berikhtiar memberikan kemudahan bagi keluarga yang memiliki keterbatasan biaya agar anak-anak mereka dapat menjalankan sunnah dan mendapatkan layanan hitan yang aman serta layak. Untuk sahabat MQ yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut ataupun berkolaborasi atau menjadi bagian dari kebaikan ini, silakan bisa hubungi Yayasan HABIM melalui WhatsApp di 0812-2494-1415. 0812-2494-1415 ataupun kunjungi Instagram di @habim.foundation.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.

0: Tapi ketika dalam makna Ar-Rahman Ar-Rahim ini terkandung kasih sayang Allah dalam segala kondisi dan segala lapangannya, pemajalah taha dan segala lapangannya, sifat Ar-Rahmanir Rahim dalam dua sifat Ar-Rahmanir Rahim ini, yamsulu al-kulyatus taniyah fi hadza tasawwur, menggambarkan prinsip global yang kedua di dalam konsep Islam, dalam konsep ini. Jadi kalau konsep pertama bismillah itu adalah menunjukkan tauhid, itu konsep dasar pertama. Konsep dasar kedua bahwa Allah yang esa itu dia punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Gitu ya. Jadi Allah yang esa ini, gitu, yang kita harus memulai dengan bacakan, dengan menyebutkan namanya ini, dialah kemudian yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa yuqarriru, dan ditetapkan, hakikatul alaqati, hakikatul alaqatu, wa yuqarriru, dan ditetapkan hakikatul alaqatu, hakikat hubungan bainallah, antara Allah wal ibadi, dan hamba-Nya. Nah, ini penting nih, bahwa hakikat hubungan Allah dengan hamba-Nya ini adalah hubungan kasih sayang. Jadi hubungan Allah kepada hamba-Nya, kepada kita semuanya, ini adalah hubungan kasih sayang. Makanya nih, dalam ilmu pendidikan Islam, ya, ketika kita mau mengajarkan tauhidullah, maka di usia, terutama di 7 tahun pertama, kalau menggunakan prinsip dari Sayyidina Ali, 0-7 tahun, maka yang harus dikenalkan nya itu adalah kerububiahan Allah, terutama sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah, kasih sayang Allah. Dan itu harus lebih didahulukan daripada sifat Allah yang memberikan siksa, memberikan ini. Kan kebanyakan kita ini mulai mengenal Allah itu pada aspek-aspek yang menakutkan. Awas ke sholat, ya Allah marah, jadi azab oleh Allah. Mendingan kalau itu masalah ibadah. Ini kalau udah hal-hal yang kemudian sebenarnya tidak seperti itu. Misalkan, kamu teh jangan loncat-loncat wae, Allah gak suka, Allah nanti marah. Padahal gak ada dalilnya. Wala, nah apa, loncat-loncat apa bahasa Arab? yang tahunya wala tutakilu, janganlah tungkal tangkel. Dulu saya waktu kecil suka ada hadis-hadis plesetan gitu, wala tutakilu alal jibbi, janganlah kamu tungkal tangkel ke atas jib, pabila buhin, takut labuh, ya seperti itu. Mah bukan hadis ya itu mah, ini. Jadi sampai kemudian, jadi akhirnya sifat Allah itu jadinya akhirnya pemarah, Allah itu suka mengazab, suka menyiksa dan sebagainya, itu yang dimunculkan kepada anak kecil. Padahal yang harus dikuatkan terutama di usia 0-7 tahun adalah Allah sebagai Rabb yang punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalaupun mau mengajak gitu ya untuk berdoa, mengajak kepada ini adalah untuk menyambut, memohon, mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat kasih sayang Allah. Jadi Allah teh sayang kepada orang yang suka berdoa, Allah teh sayang kepada orang yang suka yang makannya baik gitu ya, habis misalkan, Allah teh sayang gitu. Jadi itu yang harus dimunculkan. Dan seringnya kita dapatnya Allah itu jadi serem gitu, karena gitu, awas gitu ya, Allah gak suka kamu misalkan makan gak habis, Allah gak suka ya, anak yang makannya gak habis seperti itu, nanti Allah marah. Ya Allah teh banyak gak sukanya dan banyak marahnya akhirnya. Nah itu yang menyebabkan nanti imajinya imaji negatif, bukan imaji positif. Padahal anak di usia 0-7 tahun gitu ya, harusnya dibangunnya imaji positif tentang Allah yang Maha Rahman Ar-Rahim, karena itu yang dilihat. Bahkan imaji positif tersebut juga harus diwujudkan dalam bentuk kasih sayang orang tua. Makanya jangan pernah ya, dalam satu masa ada seorang sahabat yang datang ke rumahnya Rasulullah SAW, melihat Rasulullah SAW sedang menciumi cucu-cucu. Sahabat ini bilang, loh saya mah punya anak 10, gak ada satupun yang tidak ada satupun yang pernah saya cium. Maka kata Rasulullah SAW, ya udah sayang nih kalau begitulah, kalau tidak ada rahim pada seseorang, tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang pada seseorang. Jadi wujud, termasuk mewujudkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, jadi adalah dengan menunjukkan kasih sayang juga orang tua kepada anak. Jadi, ya. Nah, maka kita lanjutkan. Wa uqiba atau aqaba dan akibat al-bada'u memulai bismillahirrahmanirrahim dengan bismillahirrahmanirrahim atau konsekuensi akibat dari memulai dengan bismillahirrahmanirrahim yaji'u mendatangkan atau ujihu arah tujuan yaji'u mendatangkan atau ujihu arah tujuan ilallahi kepada Allah bilhamdi dengan pujian maka karena Allah sudah memulai dengan sifat ar-Rahman ar-Rahim tadi kasih sayang yang demikian luas yang istigrok larut kepada ar-Rahman ar-Rahim ini seluruh makna kasih sayang maka akibatnya karena Allah ini sudah memberi kasih sayang kepada kita semuanya dengan kasih sayang yang demikian banyak dan tidak mampu kita menghitungnya maka arah tujuan kita kepada Allah satu-satunya cara adalah bilhamdi memuji wa wasafihi dan mensifatinya bi rububiyatil mutlaqah dengan rububiyah yang mutlak ya, lil alamina kepada semesta alam dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah segala puji milik Allah, Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Jadi, karena Allah ini adalah Rabb yang sudah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita, dan kita harus merasakan itu, maka tidak ada satu pernyataan yang lebih layak daripada kita mengucapkan pujian kepada Allah. Dan pujian itu hanya ma'rifat, hanya dikhususkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menggunakan alif lam ya, untuk sifatu wukui sifatun lima arifati jadi penempatannya sebagai sifat ma'rifat artinya khusus hamdan itu bahkan wa syukran lillahi ta'ala hamdan wa syukran lillahi alhamdulillahi rabbil alam pujian itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Sehingga kalau kita tidak bisa, kenapa kalau di dalam tafsir jalan dijelaskan bahwa alhamdulillah ini adalah sebuah pujian yang mustahiknya hanya Allah. Tidak bisa mustahiknya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena tadi tidak ada yang bisa memberikan kasih sayang sebesar seluas, semaksimal yang Allah berikan. Orang tua mengasihi kepada anaknya, misalkan, ya, mungkin bahkan di dunia pun ada masa rentannya, masa bosannya, mungkin masa ininya, gitu. Apalagi kalau anaknya udah dikasih sayangi, bantangul, gitu ya. Tidak berterima kasih kepada orang tuanya kan kadang ada orang tua. Atau seminimal-minimalnya di dunia penuh kasih sayang tapi nanti di akhirat apakah akan tetap kan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan berlepas diri seorang orang tua kepada anaknya anak kepada orang tua itu gitu ya pemimpin kepada yang dipimpinnya dan sebagainya berlepas tidak ada hari berkasih sayang lagi di nanti di yaumil akhir sementara kasih sayang Allah itu kan tadi disebutkan berlanjut terus nanti di yaumil akhir terutama kalau di yaumil akhir nanti kepada orang-orang yang beriman ketika manusia walaupun punya nasab ibu bapak anak dengan orang anak dengan orang tua, ponakan dengan pamannya, gitu ya, tadi dan sebagainya, ada ikatan yang sangat kuat, akan berlepas diri. Istabara alladzina tabi'u alladzina tabau, berlepas diri. Sehingga ya mulayan fa umalu wala banu, dapat harta dan anak seperti itu, ya. Sehingga ya kita semuanya hanya berhak memuji Allah karena Allah yang telah memberikan kasih sayang kepada kita. Maka berikutnya Allah menyampaikan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Rabbil alamin, rabb semesta alam. Dan perububihan Allah ini adalah rububiyah, rububiyatil mutlak, perububihan yang mutlak lil alamin bagi seluruh alam. Kenapa? Karena seluruh alam ini diciptakan oleh Allah, diatur, diurus, dipelihara oleh Allah, diberi rizki oleh Allah, dididik, diberikan ilmu makhluk-makhluknya oleh Allah, ya, dimiliki oleh Allah, dihukumi oleh hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat kerububihan Allah bagi alam semesta ini mutlak. Ya, harusnya ketika kita kemudian mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, berarti kita menerima kerububihan Allah secara mutlak. Walaupun dalam prakteknya mah, gitu ya, banyak ada orang yang merasa bahwa yang, bahkan ada kan sekarang orang-orang yang merasa bahwa bisa menciptakan diri sendiri dan sebagainya, atau rezeki itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang ada yang lebih berhak mengatur, mengurus, memelihara kehidupan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berhak yang memiliki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kemudian yang harus kita hindari seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu, karena dengan kita menjadi orang yang seperti itu, berarti ya kita seolah-olah tidak berterima kasih kepada kasih sayang yang telah Allah berikan, Rahman dan Rahim yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, yang amat sangat luas, yang amat sangat tidak terbatas, yang kemudian setiap saat, setiap waktu, setiap hari diberikan kepada kita semuanya, dan bahkan bukan hanya di kehidupan dunia ini, sampai nanti di kehidupan akhirat. Insyaallah setelah jeda kita sambung kembali di termin yang terakhir, termin yang ketiga, sambil mungkin sekali lagi jika ada pertanyaan atau atensi dari sahabat MK sekalian, dipersilahkan untuk mengirimkan WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung. Ya. Oh ya, karena tadi sudah di awali ya, sudah ada iklan juga sebelumnya, kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan sampai tuntas. Oke, kita lanjutkan ya. Walhamdulillah dan alhamdulillah wa syu'uri dan alhamdulillah huwa, ya, huwa dia adalah asy-syu'ur, perasaan, alladzi yafidu, yang mengalir, yafidu itu mengalir, yang tersurat, yang mengalir, yang tersurat, yang tercurah bihi, dengannya qalbal mu'minin, hati seorang mukmin, bimujarrodi, dengan menghususkan saja, zikruhu, dengan menyebutkannya Allah kepada Allah. Ya, jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ini adalah perasaan yang harus ada pada seorang mukmin yang menghususkan pujiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena katanya fa inna wujudahu, karena sungguhnya keberadaannya, ibtidaun bermula, laisa illa, tiada kecuali, faidon min puyudotin nikmatil ilahiyah, kecuali karena curahan dari limpahan nikmat ilahiyah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa kita harus hanya memuji kepada Allah? Karena kita ini ada dalam kehidupan ini karena curahan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. kalau bukan karena nikmat Allah, mungkin ada banyak hal yang dalam kehidupan kita ini kan demikian lebih sulit kita rasakan. Gitu ya. Sekarang gitu ya. Kalau kita mau, makanya dalam Al-Qur'an wa in ta'udun nikmatallahi la tuhsuha, kalau kita mau menghitung nikmat Allah maka tidak akan bisa kita menghitung gitu ya. Karena hitung aja pakai nikmat jantung kita berdetak. Setiap kali kita detak jantung 1 menit 70 sampai 80 kali. Apakah kita dalam 1 menit bisa mengucapkan alhamdulillah 70 sampai 80 kali? Enggak mungkin. Jadi ada banyak hutang alhamdulillah tuh pada detak jantung kita tuh. Belum pada nafas. Ya, belum pada apa? Mengalirnya darah, bergeraknya mata kita, tangan kita dan sebagainya. Itu semuanya nikmat Allah. Dan biasanya memang nikmat itu akan terasa ketika Allah mulai cabut satu-satu, baru terasa nikmatnya kita bisa bernafas, nikmatnya detak jantung gitu ya. Nikmatnya bisa berkedip itu baru terasa kalau Allah cabut. Nikmatnya punya ruas-ruas jari gitu ya. Baru terasa bahwa itu adalah nikmat ketika Allah. Artinya harus kita sadari bahwa kita ini tidak mungkin ada kecuali karena limpahan curahan nikmat. Baik, sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pertanyaan yang mungkin di akhir kita akan coba jawab. Pertama dari sahabat MK dari Bandung, disampaikan Ustaz, kalau kita membaca Al-Fatihah setiap hari, sebenarnya bagaimana cara memahami konsep tauhid di dalamnya supaya tidak sekedar membaca tapi benar-benar terasa dalam kehidupan. Nah, ya tentu kemudian ya setiap orang yang membaca surat Al-Fatihah ini, mengapa ini menjadi pelajaran penting? Surat Al-Fatihah ini kita pelajari gitu. Karena kalau kita tidak menghayati, tidak mempelajarinya, mungkin kita ya lewat-lewat saja. Apalagi mungkin dari sejak kecil anak 3 tahun aja Al-Fatihah sudah hafal gitu ya. Biasanya gitu ya, sudah hafal karena sering mendengar dan sebagainya gitu ya. Walaupun an-amtanya masih am-amta gitu ya. Biasanya kan anak kecil kan gitu ya. Amta gitu. Walaupun seperti itu, tetapi nah, ketika kita sudah dewasa maka coba pelajari, dalami. Dan ya, ada hal yang penting mungkin ya, sebagaimana hadis qudsi yang mengatakan bahwa Al-Fatihah ini Allah bagi menjadi aku, bagianku dengan makhlukku. Maka ketika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, apalagi kalau kita sholatnya sendiri gitu ya, tidak sedang jadi imam, mungkin bagusnya ada jeda setiap kita mengucapkan satu ayat. Ketika kita mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita jeda, rasakan bahwa kita sedang berdialog dengan Allah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, maka kemudian kita bayangkan berbagai nikmat Allah yang kita dapatkan hari ini gitu ya. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka rasakan apa, sadari betul banyak kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita hari ini. Ya, ketika Allah, kita membaca Maliki Yaumiddin, maka kemudian kita harus mampu membayangkan bagaimana atau merasakan, menghayati bagaimana kekuasaan Allah dalam kehidupan kita, apalagi nanti di hari ini. Apalagi ketika kita mulai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ya. Kita mengatakan bahwa hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan, maka di situ saatnya kita jeda untuk memohon pertolongan kepada Allah Tuhan. Dan pertolongan paling mendasar adalah kita meminta kepada Allah agar kita petunjuk pada jalan yang lurus. Jadi salah satu gitu ya, salah satu teknis yang bisa kita lakukan, apalagi kalau kita sholat sendirian di sholat malam dan sebagainya, buat jeda-jeda antar setiap ayatnya, rasakan bahwa itu sebagai dialog antara Allah, antara kita dengan Allah. Karena hadis qudsi mengatakan seperti itu, manakala hambaku kemudian mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, maka aku mengatakan hamidallah telah memuji hamba. Jadi rasakan bagaimana kita sedang memuji Allah, dan Allah sangat bangga atau sangat senang dengan apa pujian kita. Walaupun tidak menambah kekuasaannya dengan kita memuji, tapi Allah senang dengan pujian. Ya, ketika kita kemudian mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa hambaku sedang menyanjungku. Ketika kita mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sebagian adalah untukku dan sebagian untuk hambaku. Ketika dan kemudian bagi hambaku apa yang dia minta, maka mintakanlah kepada Allah. Jadi rasakan ini sebagai dia. Nah, dalam kehidupan juga berpegang saja kita kepada
1: ketika kita merasakan ada orang yang memuji kita, gitu ya, misalkan dengan banyak pujian, maka segera kembalikan pujian itu kepada Allah, karena mustahiknya pujian, yang berhak mendapatkan pujian adalah Allah. Ketika kita merasakan kesulitan-kesulitan, misalkan ya, berada dalam keadaan yang sulit, maka sandarkan kita kepada Rahman dan Rahim, karena dipastikan bahwa itu adalah kasih yang dipastikan. Gitu ya. Nah, berikutnya pertanyaan dari seorang akhwat nih di KBB Kabupaten Bandung Barat, berarti ya. Sahabat MK ini mengatakan, bertanya, di Al-Fatihah kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita mudah bersyukur ketika mendapat sesuatu yang menyenangkan, tapi ketika mendapat masalah justru mengeluh. Bagaimana tauhid membentuk sikap kita dalam kondisi seperti ini? Nah, ini memang hal yang paling umum terjadi pada manusia, karena disebutkan dalam surat Al-Insan. Al-Insan itu surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij, ya, tentang sifat manusia Al-Ma'arij. So, Allah ciptakan manusia itu adalah suka berkeluh kesah, gitu. Halu'a, jazu'a, manu'a, menolak bahkan kepada kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada ininya di berikutnya, ada supaya kita tidak terjebak seperti itu, kemudian illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, kemudian apalagi orang-orang yang menjaga kehormatannya, orang-orang yang menjaga amanahnya dan sebagainya. Maka supaya kita kemudian tetap menjadi orang yang bersyukur dalam segala keadaan, maka tadi formula yang ada di dalam surat Al-Ma'arij seperti itu, supaya kita tidak mudah mengeluh, jadi tidak mudah berkeluh kesah, tidak menolak terhadap kebaikan Allah, gitu ya. Maka kemudian jadilah kita sholat, jadilah kita orang yang menjaga sholat, jadilah orang yang menjaga kehormatan, jadilah orang yang menjaga amanah dan perjanjian kita, yang menegakkan syahadat. Itu yang kemudian akan membuat kita menjadi orang-orang yang tetap berada, gitu ya, tetap berada di dalam keadaan bersyukur, meskipun mungkin kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja. Karena hakikatnya kita tahu bahwa walaupun sedang tidak baik-baik saja, ini adalah kasih sayang Allah kepada kita semua. Walaupun itu teh bukan hal yang mudah ya. Bukan hal yang mudah. Jangankan di masa sulit, gitu ya, di masa kita mendapatkan banyak hal saja, kadang kita masih mengeluh. Kan gitu. Padahal lebih banyak yang lebih kurang dari kita. Misalkanlah gitu ya, di pesantren makan dan sebagainya, kok begini dan sebagainya. Padahal di Palestina mah gitu ya, ada anak yang minum aja air keruh dan sebagainya. Kita tidak menyadari ini teh adalah kebaikan Allah. Tapi kayaknya teh saya mah hidup di pesantren teh paling menderita. Makan seadanya gitu-gitu wae, cai hese dan seterusnya. Padahal ada yang lebih dari itu. Kita tidak merasakan ini kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi gitu, kalau dikasih seperti mungkin gitu. Bayangkan kan tadi lewat gitu ya di beranda gitu, anak Palestina yang rumahnya runtuh, ibu bapaknya meninggal. Apa yang diteriakan oleh dia? Allah, ya Allah, ya Allah. Ingat Allah gitu, padahal anak kecil. Kita coba, jangankan mungkin dalam keadaan seperti berat. Ya itu, gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk sahabat MG, termasuk orang-orang yang senantiasa mampu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita semuanya. Baik sahabat MK, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita di kajian tafsir di tilawatil Quran surat Al-Fatihah. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Takbiratulakum. Alhamdulillah. Fatakallahu masata'tum billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MG, saum atau ibadah puasa termasuk salah satu hukum syariat yang Allah Ta'ala tetapkan kepada orang-orang yang beriman. Puasa adalah ibadah dengan fokus utama takziatun nafs atau pembersihan jiwa. Hal ini bertujuan untuk melahirkan individu-individu yang soleh yang berperan besar dalam mewujudkan solahul mujtama atau kesolihan sosial. Secara kejiwaan, ibadah puasa dapat melatih dan membiasakan sikap sabar, menguatkan kemauan atau himmah, mengajarkan bagaimana menguasai diri serta membentuk ketakwaan. Untuk itu, bagaimana cara agar kita dapat menunaikan puasa sesuai sunnah? Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan sebagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Pertama, berniat puasa untuk mencari keriduan Allah semata. Kedua, melakukan i'tikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ketiga, memperbanyak sedekah, menyibukkan diri dengan membaca dan menelaah Al-Quran, serta mendirikan qiyamul lail. Dan terakhir, membiasakan makan sahur terlebih dahulu dan menjegerakan berbuka puasa. Sahabat MQ, berikut bacaan doa berbuka puasa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahabadhoma'u wabtalalatil umruku wastabatal ajru insyaallah. Yang artinya, telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah tetap insyaallah.

Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MK.

Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan nabi ke-6 dalam sejarah Rasul Allah yang wajib diketahui oleh kita semua. Beliau lahir di kota Ur, wilayah Mesopotamia yang sekarang dikenal sebagai Irak, sekitar tahun 2295 sebelum Masehi. Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di tengah masa jahiliyah yang banyak membuat berhala untuk disembah di bawah seorang penguasa yang mengakui dirinya sebagai Tuhan bernama Raja Namrud. Pada sewaktu-waktu, Raja Namrud pernah bermimpi bahwa akan ada seorang anak yang dapat menghancurkan dan menggulingkannya. Karena ketakutan, ia lalu membuat peraturan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir pada saat itu juga. Atas dasar inilah, Ibrahim kecil lahir dan diasingkan ke tengah hutan di dalam sebuah goa yang mustahil akan ditemukan orang. Setelah beranjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihi salam kembali ke tengah masyarakat, kemudian melihat semua orang seperti gila pada berhala. Hampir setiap rumah dan tempat-tempat umum dipenuhi berhala. Begitupun di rumah ayahnya yang memang bekerja sebagai pembuat berhala. Melihat semua ini, Nabi Ibrahim alaihi salam pun memulai dakwahnya. Langkah pertama yang beliau ambil adalah berdakwah kepada ayahnya. Karena Nabi Ibrahim alaihi salam memahami kewajiban pertama yang harus dilakukan sebelum berdakwah pada kaumnya, yakni berdakwah pada orang terdekatnya terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah ayahnya. Dengan penuh kesantunan, Nabi Ibrahim alaihi salam menemui ayahnya, lalu menyampaikan bahwa dirinya diutus Allah subhanahu wa ta'ala sebagai nabi dan rasul. Beliau berucap, "Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus." Al-Quran, Surat Maryam, ayat 43. Meskipun Nabi Ibrahim alaihi salam menyampaikan dakwahnya dengan bahasa yang sangat lembut, namun ayahnya Azar menolak ajakan tersebut dengan mentah-mentah. Azar pun tetap pada keyakinannya, yaitu menyembah berhala hingga ajal menjemputnya.

0: Meskipun gagal mengajak ayahnya memeluk agama Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam beralih untuk mengajak semua orang untuk bertakwa kepada Allah dan meninggalkan kebiasaan dalam menyembah berhala. Untuk itu, sebagai bekal Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Nabi Ibrahim alaihissalam sebuah pemikiran yang cerdas dan juga kritis. Pada suatu hari, Raja Namrud pergi melakukan perjalanan jauh bersama sebagian besar pengikutnya selama beberapa hari. Melihat keadaan kota yang sepi, Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk masuk ke wilayah Namrud, kemudian menghancurkan berhala yang ada, kecuali satu berhala yang paling besar. Sebelum menghancurkannya, terlebih dahulu beliau meletakkan kapak yang digunakannya untuk menghancurkan berhala kecil tadi di pangkuan berhala tersebut. Atas dakwah Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala itu, membuat Raja Namrud sangat murka kepadanya. Ia segera memerintahkan salah satu pengikutnya untuk memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam, karena hanya dialah satu-satunya yang berada di kota saat mereka pergi. Sang Raja pun kemudian bertanya dengan geram, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" Dengan singkat Ibrahim pun menjawab, "Bukan." Mendengar jawaban itu, Raja Namrud semakin geram dan berkata, "Lantas siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah engkau berada di sini saat kami pergi? Dan bukankah engkau membenci berhala-berhala ini?" "Iya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya masih berada di lehernya?" Sahut Ibrahim dengan tenang. Raja Namrud segera membantahnya. "Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu?" Mendengar jawabannya dengan tegas, Nabi Ibrahim pun berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim tersebut, para pengikut Namrud mulai tersadar dan terpikir. Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat melihat, mendengar, juga bergerak. Dan hal itu membuat Raja Namrud semakin murka. Ia memerintahkan para tentaranya untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara membakarnya hidup-hidup. Api dinyalakan besar sekali dengan tumpukan kayu sebagai bahan bakarnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diikat dan ditempatkan di tengah-tengah tumpukan kayu tersebut. Namun, Allah lebih berkuasa dalam segala hal. Di saat mereka mengira Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu bersama api, Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari puing-puing pembakaran dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Sehingga membuat mereka semua terkejut. Sejak saat itulah, semua pengikut Namrud berpaling dan menjadi umat Nabi Ibrahim menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, ada sebuah hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya karena dialah yang terbaik dalam mengatur segala urusan di muka bumi ini.
1: Bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
3: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
2: Tapi aku gak suka minum air mineral.
3: Coba nih, Ron 88.
2: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
3: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
2: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
3: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
2: Belinya di mana?
3: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
4: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
7: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
9: Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

MD, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan

sahabat MKI, ada yang terang-terangan membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menunjukkan permusuhan dengan nyata. Orang-orang yang membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dakwahnya, ini sudah ada sejak zaman. Sahabat MKI, ada yang terang-terangan membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menunjukkan permusuhan dengan nyata. Orang-orang yang membenci

mereka yang menyatakan permusuhan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang Muslim, bagaimana sikap kita ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihina? Sahabat MQ, para ulama menjelaskan bahwa kita sebagai umat Islam memiliki peran yang berbeda-beda dalam menyikapi penghinaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semisal, peran dari orang yang berada di pemerintahan, yang menjadi ulama, atau yang menjadi rakyat biasa. Membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuannya. Dilansir dari muslim.or.id, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihina dan dicaci, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk membela, menunjukkan ekspresi marah karena agama, serta tidak ridho. Namun di satu sisi, kita juga perlu tetap tenang, bersikap dan mengambil peran sesuai dengan wewenang kita yang diatur oleh syariat. Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin menjelaskan, kedudukan kaum muslimin ketika membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa tingkatan secara syariat. Ada wewenang dari pemerintah, dan ada wewenang dari ulama, dan ada pula wewenang dari rakyat biasa. Penjelasan ini ada dalam buku dan tulisan para ulama. Seorang muslim harus mengetahuinya dan menjauhi terjerumus dalam hal-hal yang menyelisihi syariat, agar pembelaan tersebut sesuai dengan sasaran, mendapatkan pahala, dan tidak menjadi sebuah dosa. Sahabat MQ, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan perihal penghinaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ketika ada yang menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita sebagai Muslim wajib menunjukkan sikap tidak ridho dan marah karena agama. Akan tetapi, tentu kita perlu tetap bersikap tenang dan bertindak sesuai dengan wewenang kita yang telah diatur dalam syariat. Kedua, terkait hukuman bagi penghina terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang berhak menghukum penghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ulil amri. Jika penghina ada di negara Muslim, maka ulil amri yang memiliki wewenang menjatuhkan hukuman mati. Jika penghina di negara kafir, boleh dibunuh atas izin ulil amri Muslim atau melalui jalan jihad yang syar'i. Ketiga, setiap kita memiliki wewenang masing-masing dan hendaknya tidak melampaui wewenang tersebut. Mengingkari kemungkaran memiliki tingkatan. Tidak semua harus dengan tangan atau pedang, karena mengingkarinya dapat dilakukan terkadang dengan lisan saja, dan bahkan terkadang mengingkari dengan hati diiringi dengan kesabaran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak bisa, maka dengan lisannya. Jika tidak bisa juga, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman.

0: sahabat MK, hal yang harus kita perhatikan saat ada yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jika kita mengingkari kemungkaran dengan cara yang tidak hikmah, akan menghasilkan bahaya yang lebih besar. Misalnya, peristiwa penyerangan terhadap kantor media Charlie Hebdo pada tahun 2015 silam. Karena mereka melakukan penghinaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa dampak yang terjadi, seperti timbul serangan balasan kepada kaum muslimin berupa penembakan, pemboman, pembakaran, maupun kekerasan fisik lainnya. Kemudian, Charlie Hebdo akan menerbitkan 1 juta eksemplar dari semula hanya 30 ribu eksemplar. Dampak selanjutnya adalah timbul inisiatif mereproduksi karikatur Charlie Hebdo atau membuat karikatur sejenis yang menghina Islam dan kaum muslimin. Masalah ini juga menimbulkan gerakan solidaritas orang-orang kafir di berbagai tempat atau negara dan adanya kemungkinan naiknya gerakan Islamofobia. Ya, kita kesal dan marah dengan mereka yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sikap kita pun menentukan segalanya. Maka berhati-hati dalam bersikap dan berkata. Ingatlah kisah ketika seorang kakek Yahudi tua yang gemar menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam di pasar setiap hari, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menyuapi makan kakek tersebut setiap harinya. Hingga suatu hari sang kakek merasa heran karena yang memberikan ia makan hari ini berbeda dengan biasanya. Kakek itu pun bertanya, "Kemana yang biasa menyuapiku?" Saat itu, sang kakek barulah mengetahui bahwa yang menyuapinya makanan setiap hari adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di situ, kakek tersebut tak pernah berhenti menghina beliau. Ia kaget, dan saat itu pula sang kakek masuk Islam. Sahabat MK, kita marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina. Namun melalui sikap kita yang baik, semoga menjadi pembuka jalan pintu hidayah bagi mereka yang saat ini jauh dengan Islam. Karena telah terbukti Islam dihina, Rasulullah dicaci maki, Islam difitnah sebagai teroris, justru semakin berbondong-bondong orang memeluk Islam, merasakan indahnya agama Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Seram BMK telah menemani Anda. Selamat memperkuat sejarah, menggali hikmah.

0: Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin.
0: Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu.
1: An'budullaha wattaquhu wa athi'un.
0: Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku.
1: Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhir.

0: Niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda, seandainya kamu mengetahui.
1: Qala Rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara.
0: Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam."
1: Falam yazidhum du'ai illa firara.
0: Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran.
1: Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum

0: Dan sesungguhnya, aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya, dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari, dan sangat menyombongkan diri.
1: Thumma inni da'autuhum jihara.
0: Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan.
1: Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra.
0: Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam.
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
0: Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun.
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.
0: Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu.

0: Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara.
0: Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah?
1: Waqad khalaqakum atwara.
0: Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis?
1: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.
0: Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang.
1: وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا.
0: Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur.
1: ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا.
0: Kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti.
1: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan.
1: لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
0: Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas.
1: Oh.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya." Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar.

0: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Uat, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'uk, dan Nasr.
1: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
0: Dan sungguh, mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah.
1: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
0: Dan Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran.
1: Shadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B 2L, karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain? Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih muda, tidak rela. Pendengki ini, dia yang zolim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi. Karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapak jadi jalan. Seperti halnya ilmu, murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: iman. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Akhir.

Rabiul Akhir diambil dalam kata bahasa Arab Roba'ah, yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baiknya keadaan. Kata tentram juga digunakan dalam Al-Quran untuk mengungkapkan ekspresi dari kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemenangan yang menjadikan hati kaum muslimin menjadi tentram. Hal ini disampaikan untuk memotivasi kepada perjuangan kaum muslimin. Allah tidak menjadikannya mengirimkan bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 10. Kata Robi'u diikuti dengan kata Al-Akhir yang berarti yang terakhir, sehingga maknanya menjadi keadaan yang terbaik, yang terakhir. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai dan sejahtera menyelimuti di masyarakat Arab, sehingga mereka menghabiskan waktu mereka untuk melakukan kegiatan di dekat tempat tinggal mereka. Secara istilah, bulan Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam tahun Hijriah, yaitu antara Rabiul Awal dan Jumadil Awal dengan jumlah 29 hari. Amalan pada bulan Rabiul Akhir adalah sama dengan bulan yang lain. Tidak ada amalan khusus yang dianjurkan oleh Islam dalam bulan ini. Walau bagaimanapun, sudah semestinya kita meningkatkan amalan kita dari masa ke masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentu kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan dengan baik dan berusaha memperbaiki amalannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyemangati kita dengan sabdanya, "Hendaknya kamu semua beramal sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah itu tidak jemu memberi pahala sampai kamu sendiri jemu melakukan amalan itu. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang acak, kontinu, walaupun sedikit." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-45 Adz-Dzasiyah yang berlutut, 37 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Wa fi

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka Jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka. Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar."

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka berolok-olokan.

0: يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Segala puji hanya bagi Allah. Mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.

0: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.
2: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum akhluka wa khassatuk ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat MK yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita sama-sama belajar kembali. Insyaallah pada edisi malam hari ini kita akan melanjutkan ya belajar kita di Surah An-Nahl ayat 113. Semoga pertemuan pada malam hari ini Allah berikan keberkahan dan tentunya menjadi pemberat amal kebaikan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat MK, apa kabarnya pada malam hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Tentunya mungkin di antara sahabat MK ada yang mungkin sekarang masih dalam perjalanan sehabis bekerja ya. Mudah-mudahan segala aktivitas kita di hari ini Allah berikan kelancaran, keberkahan dan tentunya menjadi bekal kita. Baik sahabat MK, sebelum kita sama-sama bertilawah di Quran Surah An-Nahl, mungkin izin mengingatkan kembali ya di mukadimah di sesi pertama ini, kenapa kita harus mempelajari Al-Quran. Nah, ini mungkin sekedar mengingatkan ya atau menguatkan, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita. Mengapa kita harus mempelajari Al-Quran ya? Tentunya yang pertama itu sebagai atau Al-Quran adalah petunjuk hidup, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran

surah Al-Isra, salah satu di ayat ke-9 yang artinya inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, maka sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada atau jalan yang paling lurus. Nah, tentunya kenapa kita, atau kalau ditanya kenapa kita harus mempelajari Al-Qur'an, tentunya Al-Qur'an adalah salah satu mukjizat dari Allah ya, yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini juga menjadi pedoman hidup kita sebagai umatnya. Nah, tentunya kewajiban kita adalah bagaimana Al-Qur'an ya menjadi petunjuk ya dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang kedua, kenapa harus mempelajari Al-Qur'an? Nah, agar dapat memahami dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Nah, tentunya Al-Qur'an yang setiap hari kita baca atau bahkan mungkin kita hafal, nah, tentunya harus kita bisa memahaminya ya. Nah, selain membacanya, tentunya kita berusaha untuk dapat memahami. Nah, sehingga dari paham itu kita sedikit demi sedikit akan bisa mengamalkan isi Al-Qur'an. Tentunya ya, kita harus mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, setidaknya agar kita bisa sedikit paham ya, selain kita baca Arabnya, juga bisa dibantu baca juga terjemahnya. Nah, mungkin walaupun terjemah tidak mewakili semuanya, tetapi sedikit membantu bagaimana kita bisa memahami apa yang kita baca. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran? Nah, karena agar bisa mempelajari Al-Quran merupakan jalan menjadi manusia yang utama ya, sebagaimana yang Rasulullah pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan tentunya mengajarkannya. Nah, tentunya ketika kita belajar ya, ketika kita sudah ya, contohnya sederhananya kita bisa baca Quran ya, bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat bagi yang lainnya, tentunya mengajarkannya kepada yang lainnya. Nah, sehingga itu kita mudah-mudahan ya termasuk orang yang merupakan sebaik-baik manusia ya, yang tentunya bisa memberikan manfaat gitu. Nah, itulah mungkin tiga, walaupun yang poin-poin lain juga masih banyak ya, tapi setidaknya ini sebagai mukadimah mengingatkan kenapa kita harus mempelajari Al-Quran. Yang pertama tadi sebagai petunjuk hidup, yang keduanya agar dapat memahami dan mengamalkan isi Al-Quran, dan yang ketiga agar kita ketika mempelajari Al-Quran merupakan jalan menjadi manusia yang utama. Baik sahabat MK, itu sebagai mukadimah, mudah-mudahan sebagai pengingat bagi kita semuanya. Baik sahabat MK, para pendengar semuanya, kita lanjutkan tilawah kita di surah An-Nahl. Silakan bisa dipersiapkan mushafnya, yang berada di rumah mungkin yang bisa dipersiapkan mushafnya, ataupun mungkin yang para pendengar sedang berada di perjalanan ya, mungkin habis pulang kerja ingin mengikuti program ini, boleh juga bisa sambil disimak ya. Nah, silakan Quran surah An-Nahl surah ke-16 di ayat 113. Baik, kita awali dengan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. Baik, itu satu ayat di ayat 113. Nah, mudah-mudahan kita coba ya bahas hukum tajwidnya, dan nanti para pendengar bisa memperdengarkan bacaannya ya ketika nanti sudah pada waktunya. Baik, kita coba di ayat 113 ini sama-sama kita bahas hukum tajwidnya. Wa laqad, nah di sini ada di kata qad ada qalqalah ya, dal sukun. Nah, cara bacanya itu memantul ya, ini masuk huruf qalqalah. Wa laqad, nah jadi kalau supaya mantul ketika makhraj dalnya ya, si lidah nempel ke langit-langit ya, kembalikan ya ketika misalkan sudah bunyi dalnya, nah itu akan otomatis mantul. Walaqad, tapi kalau masih nempel lidahnya itu tidak akan ada pantulan. Walaqad, nah itu contoh ketika si lidahnya masih nempel ya. Agar mantul, tentunya agar memantul lidahnya kembalikan ke bawah. Walaqad, walaqad, walaqad ja'ahum. Ja di sini hukumnya mad wajib muttasil ya, bacanya 4 sampai 5 harokat ya, tentunya lebih panjang dari mad tabi'i. Walaqad ja'ahum ahum. Nah, hum di sini tidak ditahan ya, idhar syafawi, hanya dibaca jelas saja. Walaqad ja'ahum rasu, tidak dibaca ja'ahum rasu, nah itu kurang tepat ya dibacanya. Walaqad ja'ahum rasul, rasul ini mad tabi'i, ada waw sukun didahului oleh harokat dhammah. Rasulum, nah ini ada hukumnya idgham biguna ya, ada mim bertasydid ya, atau tanwin bertemu dengan mim ya, hukumnya idgham biguna. Bacanya, cara bahasanya, bacanya melebur sambil dengung. Rasulum minhum, rasulum minhum, fakadzabu, fakadfa ya, huruf fa makhrajnya itu bibir bagian bawah ya, bertemu dengan gigi seri atas. Rasulum minal, rasulum minhum fakadzabu. Jadi makhraj fa itu bukan bibir ketemu bibir ya. Kalau bibir ketemu bibir, baik yang bawah maupun yang atas, itu jadi bunyinya pa ya. Nah, itu kurang tepat ya, tapi makhraj atau tempat keluarnya huruf fa itu bibir bawah ketemu dengan gigi seri atas. Fakadzabuhu za ya, yang ada titiknya. Kalau da itu yang tidak ada dal ya. Fakadzabuhu.

0: Honeymoon. Itu sedikit, mudah-mudahan bisa membantu sahabat MK yang akan sama-sama sharing ya, menyimakkan bacaannya. Mudah-mudahan nanti pada waktunya bisa sama-sama sharing untuk memperdengarkan bacaannya. Baik, di sesi pertama dicukupkan dulu, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan sama-sama menyimak bacaan dari sahabat MK dan sama-sama kita saling mengkoreksi. Tetap bersama kami di program Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi.
1: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
0: Baik, Alhamdulillah, sahabat MK, kita lanjutkan di segmen kedua ini. Kita akan sama-sama menyimak bacaan dari sahabat MK ya. Alhamdulillah sudah bergabung di kesempatan malam ini, yaitu ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendai. Dipersilakan Ibu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Batam. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa

0: فأخذهم العذاب وهم ظالمون. صدق الله العظيم. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bunda Halimah yang sudah membacakan di Quran Surah An-Nahl ayat 113. Baik, alhamdulillah Bunda, secara umum alhamdulillah sudah lancar ya bacaannya, dan dari makhrujnya juga sudah cukup lumayan baik. Namun sedikit ada mungkin perbaikan di kata fa'akhadhahumul ya. Nah, fa'a ada fa ya, fa'akhadhahumul mungkin di garis bawah ini di huruf kho-nya ya. Nah, hati-hati jangan kho bacanya ya, tapi fa'akhadhahu itu huruf halqi bagian pangkal ya, pangkal tenggorokan ya. Fa'akhadhahu jadi tidak fa'akhadha, tapi fa'akhadhahumul azab. Nah, itu untuk huruf kho-nya ya, jadi tidak kho ya. Nah, gitu. Baik, itu koreksinya. Secara umum alhamdulillah Bunda Halimah sudah cukup baik bacaannya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kepada Ibu Rosmiati ya, alhamdulillah sudah bergabung, yaitu dari Cicalengka. Dipersilahkan kepada Ibu Rosmiati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Rosmiati di Cicalengka. Maghrib mengaji, serukan hati dengan kalam ilahi.

0: فأخذهم العذاب وهم ظالمون. صدق الله العظيم. Ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khair kepada Ibu Rosmiati. Baik Ibu, untuk koreksinya di kata minhum ya, min. Nah, ketika mim dimasukkan ke huruf nun, pastikan nunnya tidak ada pantulan ya. Jadi tidak dibaca mine mine ya, tapi minhum. Tidak rasulum minhum. Nah, seperti ada pantulan ya nunnya. Nah, di sini nun enggak boleh ada pantulan. Kemudian di kata fa'akhadhahu, fa'akhadhahumu. Nah, pastikan secara vokalnya setiap hurufnya jelas ya. Baik fa-nya, kemudian alifnya, kho-nya dan seterusnya. Fa'akhadhahumul. Tidak terkesan ada huruf yang samar ya. Kemudian yang terakhir tadi ketika waqaf azab. Ah, sifat qalqalahnya mungkin kurang terlihat ya Ibu ya. Jadi ketika waqaf fa akhadhahumul azab. Azab ya, tidak azab. Nah, itu qalqalahnya tidak ada. Baik, itu untuk koreksinya dari Ibu Rosmiati. Semoga istiqomah dalam belajar Al-Quran. Baik, alhamdulillah sahabat MK yang dirahmati Allah, kita jeda dulu di segmen kedua ini. Kita akan nanti lanjutkan di segmen ketiga atau di segmen terakhir. Tetap bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dan dengan kalam ilahi.
2: Sahabat MK, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MQ, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.
9: Baik, alhamdulillah, sahabat MQ yang dirahmati Allah, kita lanjutkan di segmen terakhir ini. Kita simak lagi bacaan dari para pendengar. Salah satunya ada Ibu Yuyun dari Bandung. Dipersilahkan, Ibu.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Yuyun di Kota Bandung. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Walaqad za'ahum rusulun minhum fakazzabuhu fa'ahadahumul azabu wahum dolimun. Mohon koreksinya Ustaz. Jazakumullah khairan kasiron atas koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khair pada Ibu Yuyun yang sudah berkenan membaca Al-Quran di Surah An-Nahl ayat 113. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu untuk koreksinya. Tadi di awal ya, walaqad. Ya, ini mungkin tadi sedikit agak susah cara pengucapan qalqalah. Tidak mengapa, terus ketika belajar Al-Quran ya, mobil khususnya ketika membaca qalqalah, terus dilatih agar setiap bacaan ya, hukum-hukumnya, mobil khususnya ketika membaca qalqalah itu bisa lebih baik lagi. Walaqad, ya, walaqad, sebenarnya itu lebih mudah ya, tapi insyaallah kalau terus dilatih nanti akan bisa juga. Kemudian dikata rasulum, ini rasulum ditahan ya, karena di sini ada idgham biguna. Rasulum minhum, kemudian fakadzabuhu, bu-nya mantobi'i, jadi dibaca dua harokat. Fakadzabuhu fa'akhazahumul azab. Ya. Nah, jadi ketika membaca Al-Quran, ya, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memperhatikan tempo bacaan, ya. Tenang, jangan terburu-buru, ya, walaupun misalkan belum lancar, ya, yang penting tenang dulu, sehingga setiap huruf, ya, yang dilafalkan itu bisa dengan sempurna, ya. Jadi jangan tergesa-gesa ketika membaca Al-Quran. Baik, itu untuk koreksi Ibu Yuyun. Baik, kita lanjutkan, ada Ibu Eja, ya, dari Pemulihan Sumedang. Dipersilakan.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pemulihan Sumedang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau

0: Amin.
1: Itu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillahu khair kepada Ibu Eja. Baik, Ibu, secara umum alhamdulillah ya. Jadi kelancaran bacaan sudah lancar. Kemudian dari makhrajnya pun sudah cukup lumayan. Sedikit koreksinya di tadi kata azab ya, za-nya itu dua harokat, jadi jangan terkesan terlalu panjang. Fa'akhadhahumul azabu, azabu ya, cukup dua harokat saja gitu. Jadi kalau mad tabi'i itu dua harokat ya. Jadi jangan ke berlebih ya. Baik, itu untuk koreksinya untuk Ibu Eja, alhamdulillah sudah bagus bacaan. Baik sahabat MK, karena sudah azan Isya ya, kita cukupkan. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah ya berkenan menyimakkan bacaan atau memperdengarkan bacaannya. Semoga setiap huruf yang dibaca kemudian dalam belajar cara mengucapkan huruf dengan untuk lebih baik lagi itu menjadi pahala, dan tentunya mudah-mudahan kita terus semangat ya dalam mempelajari Al-Qur'an, karena tentunya Al-Qur'an mudah-mudahan ini menjadi petunjuk ya, petunjuk bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita pelajari di malam hari ini menjadi bekal kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dari saya bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafaratul majlis subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

قائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Surat ke-56 Al-Waqi'ah, hari kiamat, 96 ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Idza waqa'atil waqi'ah.
4: Apabila terjadi hari kiamat.
3: Laisa liwaqa'atiha kadhibah.
4: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
3: Khafidhatur rafi'ah.
4: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
3: Idza rujjatil ardu rajja.
4: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
3: Wa bussatil jibalu bassa.
4: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
3: Fakanat haba'an munbassa.
4: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
3: Wa kuntum azwajan salasah.
4: Dan kamu menjadi tiga golongan.
3: Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah.
4: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
3: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
4: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
3: Was-sabiquna as-sabiqun.
4: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
3: Ulaikal muqarrabun.
4: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
3: Fi jannatin na'im.
4: Berada dalam surga kenikmatan.
3: Thullatum minal awwalin.
4: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
3: Wa qalilum minal akhirin.
4: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
3: Ala sururin mawdunah.
4: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
3: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
4: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
3: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
4: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
3: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
4: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
3: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
4: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
3: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
4: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
3: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
4: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
3: Wahurun 'ain.
4: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
3: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
4: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
3: jazaan bima kanu ya'malun.
4: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
3: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما.
4: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
3: إلا قيلا سلاما سلاما.
4: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
3: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين.
4: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
3: في سدر مخضود.
4: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
3: وطلح منضود.
4: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
3: وظل ممدود.
4: Dan naungan yang terbentang luas.
3: وماء مسكوب.
4: Dan air yang mengalir terus-menerus.
3: وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ.
4: Dan buah-buahan yang banyak.
3: لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ.
4: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
3: وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ.
4: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatum minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimali ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal
0: hin. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟
0: Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh, kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadzal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Falaula in kuntum ghayra madinin.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya nyawa itu jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Sadaqallahul azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian al-mauta, perpisahan jasad dan ruh, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian, dan yang berhasil adalah yang memiliki ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad

وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسماء الله yang kita kaji Al-Muhsin, Allah yang Maha berbuat baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau kita simak surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Hidup ini adalah ujian, dengan kematian, dengan kehidupan. Kematian ujian. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sesaat. Tidak ada orang yang meninggal kecuali cuma satu sebabnya, waktunya tiba. Rahasia misteri kematian ada tiga. Satu, waktu. Dua, tempat. Tiga, cara. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kapan ditulisnya? Sudah tertulis di Lauh Mahfuz secara umum, tapi ditulis lagi pada waktu 120 hari di rahim ibu. Apakah usia bisa diperpanjang? Entahlah, catatan Allah di Lauh Mahfuz. Ada beberapa amalan, doa, silaturahim, sedekah. Sebagian ulama memperpanjang umur kebaikannya jadi panjang dengan tiga hal. Sebagian lain, umurnya memang hitungannya bisa ditambah, tapi tetap semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfuz. Bagi kita, kapan saja. Umur panjang tidak selalu jadi kebaikan, karena sebaik-baik diantaramu adalah yang diberi umur panjang penuh dengan kebaikan. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita harus siap dengan perpisahan. Bisa orang tua duluan, bisa bapak, bisa ibu yang duluan, bisa anak-anak yang duluan, bisa yang sulung yang duluan, bisa yang bungsu, bisa semuanya sama-sama. Ingat mati tanda kecerdasan. Ayyul mu'minina afdalu, siapakah orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Ayyul mu'minina aqyas, siapa mukmin yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian, dan yang paling baik, wa ahsanuhum lima ba'da istidada, yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi bahasan kematian jangan tabu, di rumah harus dibahas. Jangan takut, bahkan harus. Yang kedua, kita akan mendatangi tempat kematian kita. Kalau kondarnya kita meninggal di satu tempat, kita akan ke sana. Pas di tempat itu nanti kita meninggal. Karena kita tidak bisa meninggal kecuali dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita selain malaikat maut atas perintah Allah, pada waktu dan tempat yang ditetapkan Allah.
ke sana. Kalau meninggal di masjid, baguskah? Tergantung. Sedang apa dia di masjid? Kalau ahsanu amala, husnul khotimah. Tapi kalau nyolong sound system, jatuh, ketimpa sound systemnya, kita akan datang ke tempat kematian kita. Yang ketiga, cara. Nah, saya tidak tahu caranya seperti apa. Yang paling indah adalah syuhada, syahid dunia akhirat. Itu meninggalnya langsung, tanpa hisab. Tidak dimandikan dalam keadaan seperti itu, dalam perjuangan yang benar-benar. Niatnya benar, dan caranya benar. Yang diperjuangkannya benar. Ada juga syahid yang syahid akhirat. Apa syahid dunia? Yaitu yang di dunia dianggap syahid tapi tidak diterima di akhirat karena salah niat. Ada juga yang wafat kena taun, wabah, kena sakit perut, kolera dan sebagainya. Kalau dia orang beriman, itu juga bagian dari syahid. Dan tenggelam, itu bagian dari syahid juga. Selain ada beberapa yang lainnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
3: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
2: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

MD, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik. Rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B, 2L. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan, dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B, 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain, dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain? Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih mudah, tidak rela.
pendengki ini, dia yang zalim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi. Karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapak jadi jalan. Seperti halnya ilmu, murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul dan penulis buku. Makna keluarga bagi saya adalah teman berjuang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga juga sebagai sarana saya untuk meraih cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, menikah bukan hanya tentang menemukan seseorang yang pas buat kita atau bahkan juga yang hanya kita cintai saja, sahabat MK. Tapi lebih daripada itu, sahabat MK juga tentu tentang memastikan bagaimana tentang amanah dari pasangan tersebut ini bisa aman, kemudian juga bisa jujur, bahkan juga bisa saling bertanggung jawab, sahabat MK. Karena terkadang sahabat MK, hal-hal yang terlihat kecil justru ini pun juga bisa menjadi persoalan-persoalan yang besar yang perlu sama-sama kita coba hadirkan juga kehati-hatian di dalamnya. Maka dari itu sahabat MK, sebelum melangkah lebih jauh, maka tentunya juga sahabat MK perlu sama-sama kita pun juga hadirkan begitu ya, keseriusan untuk dapat juga kembali menimba ilmu, untuk dapat juga sama-sama kembali menghadirkan yang namanya kehati-hatian dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Alhamdulillah sahabat MK, senang rasanya sahabat Siar Muhammad Dafa dapat membersamai Anda di ruang dengar Anda pada malam hari dalam program kajian pranikah sahabat MK. Program kajian pranikah edisi hari Sabtu sahabat MK, pekan yang kedua begitu ya, di bulan September bertepatan pada tanggal 12 September 2026 ataupun juga kita sudah memasuki hari yang kedua begitu ya, di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insya Allah selama 1,5 jam ke depan kami pun juga akan membersamai ruang dengar Anda sahabat MK, untuk dapat juga sama-sama kembali menimba ilmu, kembali juga sama-sama berbincang dalam kajian pranikah. Topik bahasannya berkaitan dengan jangan terjebak red flag, mengenali tanda bahaya sebelum menikah. Insyaallah akan dibersamai bersama dengan narasumber kita di malam hari ini bersama dengan Abu Faris. Beliau merupakan dream planner entusias sahabat MK. Kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi kebersamaannya di malam hari ini sahabat MK, silakan bisa Anda coba hadirkan juga pertanyaan Anda, diskusi Anda, untuk Anda dapat juga sama-sama menghadirkan pertanyaannya ataupun juga diskusinya ke 0811-224-1027 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia dan tentunya berbagi Anda sahabat MK di malam hari ini. Dan bagiannya sudah terhubung ataupun juga terhubung bersama kami, sahabat MK, dalam grup komunitas sahabat MK, dapat juga Anda coba hadirkan juga. Ada pilihan polling yang bisa Anda coba manfaatkan, sahabat MK, di kebersamaan malam hari ini. Kaitannya dengan tema ataupun juga topik bahasannya, kalau menurut Anda, sahabat MK, hal apa saja yang mungkin seringkali dianggap biasa dalam sebuah hubungan, begitu ya. Namun sebenarnya ini pun juga bisa menjadi tanda bahwa hubungan tersebut ini tidak sehat, sahabat MK. Apakah di pilihan yang pertama berkaitan dengan seseorang tersebut ini seringkali berbohong, begitu ya. Atau mungkin di pilihan yang kedua, terlalu mengatur pasangannya, sahabat MK. Atau mungkin yang ketiga, sering berkata kasar ataupun juga membentak, begitu. Atau bahkan di pilihan yang keempat, yang terakhir, tidak mau bertanggung jawab, sahabat MK. Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan juga atensi Anda, ataupun juga berbagi Anda di kebersamaan malam hari ini, sahabat MK. Sampaikan ke 0811-224-1027. Dan alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita pun juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Abu Faris begitu ya di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abu Faris.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Abu di kesempatan malam hari ini? Kabar baik, sehat Abu ya?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Walaupun Persib Bandung ini tidak 3 poin Abu ya. Tapi ya tetap semangat juga Abu begitu. Masya Allah. Alhamdulillah, insyaallah. Di kesempatan malam ya. Ini Abu, mohon izin kita akan sama-sama kembali menimba ilmu, kembali juga sama-sama menggali begitu agar senantiasa bisa juga dihadirkan kehati-hatian, terutama dalam memilih pasangan atau bahkan juga senantiasa juga memahami berkaitan dengan topik bahasannya berkaitan dengan red flag. Nah, mungkin di awal Abu, seperti apa begitu red flag ini dan apa yang perlu sama-sama kita perhatikan Abu? Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih sahabat DAPA dan sahabat pendengar yang menyimak siaran ini dimanapun berada, maupun melalui siaran radio ataupun melalui streaming. Mudah-mudahan sahabat yang menyimak senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus bagi sahabat yang on the way menuju ke pernikahannya, semoga Allah mudahkan dan Allah bimbing dan jadikan pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun bagi sahabat yang sedang terus berikhtiar menjemput jodohnya, semoga Allah segera jumpakan, Allah segera pertemukan dengan jodoh terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik sahabat DAPA dan sahabat pendengar semua, mari kita kupas uraian yang tadi sudah dihantarkan oleh sahabat kita Kang DAPA, dan kita doakan Kang DAPA semoga senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Baik sahabatku, jangan terjebak dengan red flag ya. Red merah, flag itu bendera ya. Kita urai ya. Kita awali dengan tanda bahaya sebelum menikah ya. Menikah bukan hanya tentang menemukan seseorang yang kita cintai sahabatku ya, tetapi tentang memastikan bahwa orang yang kita pilih adalah seseorang yang aman untuk dicintai, dipercayai, dan dijadikan teman perjalanan hidup. Kenapa? Karena pernikahan adalah ibadah terpanjang. Sholat isya yang tadi kita tunaikan, mungkin untuk sahabat muslimah karena di rumah, tergantung surat apa yang dibaca, dan sesyahdu apa, sekhusu apa menunaikan, mungkin 5 menit, 7 menit, atau 10 menit, ataupun yang sedang sambil murojaah, misalkan menghafal surat Ar-Rahman, misalkan menghafal surat At-Tahrim begitu. Jadi mungkin durasinya bisa 30 menit. Ataupun misalkan kita ambil contoh ya, contoh saum di bulan Ramadan itu 30 hari jika digenapkan ataupun sesuai dengan pemerintah setempat, kalau di kita biasa 29 ataupun 30 hari. Itu adalah 30 hari. Atau misalkan sahabatku selain sholat apa? Menunaikan haji. Menunaikan haji sahabatku itu mudahnya hanya 5 hari dalam setahun itu gitu ya. Wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, selanjutnya lempar jumrahnya itu di hari-hari yang terpisah, dan mudahnya mengingatnya hanya 5 hari dalam 1 tahun. Mudah mengingatkan seperti itu. So, bagaimana dengan menikah? Menikah adalah ibadah yang sangat panjang gitu ya. Gitu. Jadi jangan pernah mempersulit, pun juga jangan pernah merasa mudah ataupun dimudah-mudahkan ya. Baik. Setelah itu sahabat semua, mari kita lali apa sih arti red flag ini ya. Red flag adalah tanda peringatan bahwa terdapat pola sikap, karakter atau perilaku yang berpotensi membahayakan kesehatan hubungan dan kehidupan pernikahan nanti di jalannya begitu. Ya. Red flag juga bukan berarti seseorang harus sempurna, karena kita pun tidak sempurna. Jadi poinnya apa? Jika ingin menyelesaikan tanda-tanda bahaya ataupun red flag tersebut, ada keinginan untuk memperbaiki bersama begitu. Kalau bahasa Sunda Kang DAPA, kemargi abdi orang Sunda dan boboto Persib juga.
0: Masyaallah.
2: Ada istilah batu turun gesik naik. Jadi artinya ada titik temu di antara pasangan ini, dan saat ini ya pembekalan ini adalah menuju ke pernikahan. Mau menyesuaikan baik dari sisi karakteristik maupun dari sisi background budaya, kebiasaan dan lain-lain. Iya. Begitu. Ya, begitu sahabatku. Jadi poin untuk menyelesaikan red flag itu adalah ada daya ingin, daya mau. Untuk apa tujuannya? Satu, ridho Allah. Terus yang kedua, mudahnya adalah meneladani Rasulullah, dan yang ketiganya kebahagiaan bersama ya bagi calon pasangan tersebut ya. Ya, selanjutnya, apakah setiap kekurangan pasangan disebut dengan red flag? Tentu tidak. Gitu ya. Jangan mencari pasangan yang tidak punya kekurangan, karena pasangan seperti itu tidak ada. Kenapa? Karena kita sekali lagi punya kekurangan ya. Misalnya ya, urai satu persatu contoh ya. Kurang pandai mengungkapkan perasaan ya. Ya itu ya, kurang rapi mungkin dalam penampilan, mudah gugup, mudah nervous gitu. Selanjutnya memiliki kebiasaan yang masih perlu diperbaiki gitu. Nah, itu ya, ini ketidaksempurnaan. Contoh lagi, perbedaan karakter. Misalnya satu orang suka bersosialisasi, yang pasangan calon pasangannya ini kurang suka gitu. Satu orang spontan, yang lain memerlukan waktu gitu. Yang satu lagi ekspresif, entah yang laki-laki ataupun perempuan, yang lain lebih tenang gitu. Itu adalah perbedaan-perbedaan yang harus difahami satu sama lain, begitu. Ya, baik, baik. Selanjutnya, perbedaan, bedakan kekurangan, perbedaan karakter dan perilaku berbahaya. Mari kita urai, ya. Kita urai kalau ada permasalahan ini, kita urai dengan 3 pertanyaan. Apakah ini hanya perbedaan? Apakah ini kekurangan? Apakah ini perilaku yang membahayakan? Ya, kita urai ketika ada sesuatu yang ini red flag ataupun bukan, maka urai dengan 3 hal. Ya. Apakah ini hanya perbedaan? Kalau iya, mungkin dibutuhkan adalah komunikasi dan kompromi. Kalau perbedaan, apakah ini kekurangan? Kalau iya, tanyakan. Bisa diperbaiki bersama ataupun bagaimana? Apakah ini disadari dan mau memperbaikinya? Begitu. Ditanyakan, dikomunikasikan. Kalau ini adalah kekurangan, misalkan contoh, ya saya sendiri tipe yang reaktif, spontan gitu. Nah, maka disiasati, mungkin perlu waktu dicerna dan yang lain-lain. Nah, contoh yang lainnya, apakah ini perilaku yang membahayakan? Contoh misalkan, ya, merendahkan, mengancam, mengintimidasi, ngebully. Ya, hati-hati juga nih sahabat semua. Dengan kata namanya juga cinta, ya enggak bisa. Tetap kalau membully ya membully gitu ya. Berbohong terus-menerus ya berbohong terus-menerus gitu ya. Ya, kenapa? Karena cinta tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan dirinya gitu. Kalau cinta itu harus saling, itu baru bahagia. Begitu sahabat semua. Lalu ada poin selanjutnya sahabat apa dan sahabat pendengar semua. Kontrol berlebihan ya, controlling berlebihan. Jadi posesif ya. Yang akhirnya mengekang gitu. Jadi ada bahasa, aku khawatir kalau enggak ada kabar karena aku sayang sebenarnya. Contoh misalkan kalau sudah menikah setiap jam harus selfie kirim gambar ya. Yeah. Kalau masa-masa bucin sih boleh aja gitu, saya pun pernah mengalaminya gitu. Tapi kalau mengganggu pekerjaan, kalau misalkan contoh 1-2 jam tidak ngambil gambar, kamu udah nggak sayang ya, itu namanya hati-hati komunikasi yang toksik gitu ya, yang memberatkan padahal sedang ada pressure pekerjaan di kantor begitu ya. Begitu ya, ya perhatian, mari kita perhatikan ya. Contoh ya, kabari aku kalau sudah sampai, aku ingin kamu aman begitu. Ya boleh seperti itu, berbagi kabar ada baiknya. Namun ada kondisi-kondisi sedang ditekan dengan apa namanya itu waktu gitu. Nah, selanjutnya juga hati-hati dengan perkataannya. Nah sayang, kamu harus selalu memberitahu aku dimanapun kamu berada, misalkan seperti itu. Nah itu pun hati-hati. Tergolong posesif. Yang penting dalam komunikasi dua-duanya harus nyaman gitu. Contoh misalkan seorang istri ke suaminya, entah itu abi sayang, umi, apa abi sayang, entah panggilan-panggilan sayang beb ataupun bagaimana begitu. Ya. Jadi sampaikan, aku tuh selalu tenang kalau sayang duluan yang ngasih tahu ke aku gitu. Itu sampaikan komunikasi itu. Ya daripada diminta gitu ya. Gitu. Jadi sahabat semua, gunakan komunikasi yang bagus gitu. Selanjutnya ada poin penting dalam menyelesaikan red flag ini. Kejujuran adalah pondasi pernikahan sahabat semua. Ya, ada trust, kepercayaan. Ya, calon pasangan belum mengenal realitas diri kita, bukan versi terbaik yang sengaja kita pakai topeng ya. Hati-hati gitu. Jadi harus dengan komunikasi yang baik dan apa adanya saja. Ini kemampuan saya begini. Misalkan contoh, tidak ada salahnya dalam pernikahan ataupun menuju pernikahan, finansial ini dibahas sahabat apa gitu. Gaji saya pendapatannya segini. Gaji ukhti bagaimana? Ini dalam proses ta'aruf ya sahabat semua. Iya. Maka komunikasikan itu. Bagaimana mengatur keuangan gitu ya. Selanjutnya kita juga harus apa adanya gitu ya. Kalau sudah on the way pernikahan, apakah punya utang tidak gitu. Selanjutnya rencana gaya hidup seperti apa gitu. Itu juga harus bahas bersama menuju pernikahan. Dan harus berulang kali menjadi teman bicara gitu. Nah, jadi mindset positif, misalkan contoh dalam membangun apa namanya itu finansial, Misalkan contoh, bukan tidak boleh makan sate, boleh, tapi durasinya mungkin per 2 minggu misalkan. Hari-hari bagaimana? Oke, kita manage hari-hari kita, mindset itu tentang protein itu tidak mesti daging, tidak mesti telur, tapi dapat di tahu dan tempe gitu. Yeah. Long life learning, terus-terus belajar, baik istri maupun suami. Karena misalkan contoh yang memanage masakan ini ya memang idealnya adalah perempuan, maka belajarlah bagaimana mengolah tahu dan tempe misalkan, dan protein-protein lainnya. Entah itu cara masaknya ataupun cara penyajiannya, sahabat apa gitu. Yang jangan kita titik nggak belajar, bahaya itu. Bahaya kalau nggak belajar, terus belajar. Ini Abu Faris menikah 21 tahun nih. Waduh, kalau nggak saling belajar repot nih, sahabat apa gitu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya juga gitu ya, dalam penyelesaikan red flag ini, perhatikan sikap kita nih kepada orang tua gitu. Perhatikan apakah caring tidak, sayang tidak ke orang tua gitu. Seorang suami yang insya Allah suami yang baik, sahabat apa, dipastikan dia sayang ke ibunya. Dipastikan sayang ke ibunya gitu. Dipastikan kenapa? Kalau yang sayang ke ibunya saja tidak berani membentak, menyakiti, malah menghormati, pasti ya, ke istrinya pun begitu. Insyaallah. Jadi ya, itu indikator. Ini bocoran para muslimah nih. Kalau calon pasangan ukhti apa atau calon suami ukhti ini baik hubungannya dengan ibu, anak mamah banget gitu. Tanda petik ya, bukan anak mamah yang sifatnya maaf agak melambai, bukan, tapi mendengar nasihat, testimoni yang menarik dari ibunya gitu, itu dipastikan insya Allah akan sayang ke ukhti, insya Allah, di semasa pernikahan nanti, insya Allah, insya Allah. Abu Faris sempat, saya itu agak melankolis, sahabat apa. Jadi ada satu video, sahabat apa. Jadi selepas ijab kabul, ya selepas ijab kabul gitu, bukan hore, bukan yes ataupun ekspresi yang lainnya. Lepas ijab kabul, sahabat apa, entah sahabat apa melihat video yang real bagi Abu Parisma menginspirasi gitu. Selepas saya terima nikahnya dan selanjutnya itu, dia langsung temu ibunya. Dia peluk, karena ibunya itu agak keterbatasannya, dia duduk di kursi gitu. Di majelisnya adalah duduk bersila, ibunya bahwa duduk di kursi dan memeluk ibunya dan apa, memeluk kaki ibunya, dan itu situ terharu Abu Faris. Jadi hampir dipastikan insya Allah karakteristik ataupun sifat-sifat calon suami yang sayang ke ibunya, maka akan melindungi engkau wahai sahabat ukhti gitu ya. Jadi itu adalah tips sederhana melihat calon suami yang baik, yaitu mempunyai interaksi yang sangat baik dengan ibunya begitu ya. Masya Allah, entah itu karakteristik melindungi, selanjutnya juga menjadi kebanggaan ibunya, dan berbagai hal gitu. Ada poin selanjutnya, sahabat semua, manajemen marah gitu ya. Apakah ekspresif, apakah diam, ataupun mempunyai apa namanya itu, perlu waktu dulu, ataupun mempraktikkan manajemen masalah dalam Islam. Contoh, mempunyai konflik itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Mungkin perlu waktu hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan biasa kan bahas gitu. Kayak saya, kalau sedang agak kurang enak hati, lebih senang diam. Tapi bukan berarti tidak mau kalau disiapin kopi. Kalau saya kurang enak hati, saya akan diam. Bukan berarti tidak mau disiapin makan, sahabat apa. Nah, dan ini saya komunikasikan ke istri. Gitu. Saya komunikasikan. Saya mohon diamkan, tapi siapinlah kopi mah gitu. Itu saya sampaikan itu, sahabat apa. Dan sahabat semua yang saat ini sudah menikah ataupun menuju ke pernikahan, sampaikan gitu ya. Gitu, seperti itu sahabat semua. Nah, selanjutnya sahabat semua, karena ini kajian kita adalah bimbingan pranikah, sahabat semua yang menuju ke pernikahan ya, jangan tertipu oleh potensi. Misalkan kita tahu nih karakteristiknya tuh reaktif, responsif dalam marah gitu ya. Jadi persepsinya itu hati-hati dengan potensi. Dia sebenarnya baik, hanya sekarang belum berubah. Enggak, tetap harus punya ideal. Idealis ini para ukhti nih, gitu ya, para sahabat-sahabat dan muslimah ini, tetap kalau ikhwan yang baik ya pasti akan segera menjumpai wali antum gitu ya, wali ukhti ini gitu. Itu indikator. Kalau ikhwan ini baik, maka akan belajar menjadi imam yang baik. Misalkan, betul memang, gitu ya, betul memang belum apa namanya itu belum banyak hafalan, tapi mau belajar. Nih sahabat apa ikut SSG maaf atau tidak maaf?
0: Kalau untuk saya ini belum abu.
2: Ya baik. Ini abu Faris pernah mendampingi dalam proses ta'aruf gitu. Nah, karena abu Faris juga alumni SSG, yang ikhwannya ini semangat hijrah sahabat apa?
0: Iya.
2: Nah, yang apa? Yang ahwatnya ini pelatih SSG sahabat. Pelatih SSG ya pelatih ahwat ya.
0: Iya.
2: Nah, abu Faris sampaikan kepada ikhwannya teh. Eh, antum serius nih mau jadi imam? Serius abu? Ikut SSG. Programnya gak lama kok, cuma 3 bulan. Oh gitu. Siap abu. Siap. Saya mau belajar Islam baik-baik gitu. Bahkan di SSG diajarin leadership, tanggung jawab, apa namanya, tiada kesetiaan tanpa kesetiaan, dan about yang itu baik. Gitu. Ya, Abu Faris menyarankan sahabat yang ikhwan, wabil khusus, ya, yang belum mengikuti program SSG ataupun sejenisnya, ya, SSG program di Darut Tauhid, saya angkatan 8 sahabat apa di 2003 sahabat apa? 2003, sahabat apa udah kelahiran tahun berapa maaf?
0: Tahun 99 Abu. Berarti 4 tahun.
2: Ya ini maaf sambil bincang aja sahabat ya. Nah, itu jadi sahabat semua hati-hati. Kalau orang yang sayang kepada ukhti ataupun yang sayang kepada apa namanya itu calon suami ini, pasti dia akan berupaya menjadi sosok yang ideal. Sosok yang baik menurut agama. Misalkan seorang muslimah ini seorang perempuan nih, misalkan contoh gitu, karena lingkungannya kurang kondusif, terlahir dari keluarga yang belum mengenal agama, oh menjadi istri itu harus pakaiannya harus rapi ya. Oh, seperti itu ya. Ya, jadi akhirnya belajar ke seorang ustazah bagaimana caranya berpakaian yang rapi. Oh, harus menjaga rumah ya seorang muslimah itu, seorang istri itu, maka belajar gitu. Jadi kaidahnya berubah karena agama, berubah karena Allah, bukan karena calon pasangan tersebut. Gitu. Kenapa? Karena sekali lagi naik lagi ke atas bahasan kita, pernikahan adalah ibadah yang panjang gitu. Nah, seperti itu sahabat semua.
0: Masya Allah, alhamdulillah gitu. Abu, ini sangat-sangat mendalam gitu Abu ya. Dikupas ya, tuntas berkaitan dengan tanda-tanda bahaya tersebut. Ada yang menarik ya, ini Abu, berkaitan juga tadi terkait dengan, saya coba menggali terlebih dahulu Abu, berkaitan dengan protektif dan posesif ini Abu. Nah, ini perbedaan seperti apa begitu Abu? Kan ada juga yang ingin tadi kan disampaikan, ingin tahu begitu terkait dengan kegiatan apa saja, perlu juga mengabari begitu. Nah, perbedaan antara protektif dan juga posesif ini seperti apa Abu?
2: Baik, posesif itu pasti ingin mengekang gitu. Jadi ketika tidak mengabari, pasti ada dampak yang panjang. Berarti kamu udah gak sayang ya, berarti kamu tidak cinta lagi deh sama aku gitu. Ya, itu adalah posesif, akan membuat stres pasangan, akan membuat tidak nyaman pasangan. Tetapi kalau misalnya protektif dalam artian tanda petik ingin melindungi dan satu sama lain, maka di situ ada komunikasi dengan cara yang baik. Sayang, minta tolonglah kalau apa namanya itu, komunikasi memberikan informasi itu menjadi prioritas. Aku harapkan begitu ya. Oh iya, insya Allah, dan aku pun ya akhirnya saling dalam artian tuh saling memberikan informasi, saling memberikan kabar yang baik. Misalkan contoh Abu Faris, insya Allah, dan mohon doanya sahabat pada sahabat pendengar, insya Allah Abu Faris berangkat tanggal 16 September berangkat tugas bimbing umroh. Itu istri Abu Faris paling senang kalau alhamdulillah udah landing gitu. Nah kalau nggak dikabarin atau kabarin sesibuk apapun, iya maaf tadi masih ngurus koper. Kan pembimbing umroh tidak hanya membimbing bacaan tawaf sa'i, tapi memastikan koper jamaah juga gitu. Nah karena alhamdulillah istri Abu Faris juga sudah menunaikan umroh, oh ngerti, karena memang apa namanya itu lagi ngurus urusan itu akan terpressure. So kembali lagi ke wacana ataupun pembahasan yang sahabat apa angkat tadi, apa sih bacaan tawaf sa'i tapi memastikan koper jamaah juga gitu. Nah karena alhamdulillah istri Abu Faris juga sudah menunaikan umroh, oh ngerti, karena memang apa namanya itu lagi ngurus urusan itu akan

0: gunakan sayang begitu, insyaallah seperti itu.
1: Masyaallah. Berarti intinya adalah komunikasi gitu Bu ya. Perlu menikmatiskan dengan pasangan, masyaallah. Alhamdulillah.
0: Betul.
1: Namanya izin Abu, kita akan coba jeda terlebih dahulu begitu, sambil juga menunggu sahabat-sahabat MK lain juga dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi ya, ataupun juga malam hari ini. Sahabat MK silakan, bisa Anda coba hadirkan juga atensi Anda ataupun berbagi Anda, diskusi Anda bersama dengan Abu Faris di kebersamaan kajian pranikah malam hari ini, sahabat MK. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, diskusi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda ataupun pertanyaan Anda, diskusi Anda di malam hari ini, sahabat MK. Dan bagi Anda juga, sahabat MK, untuk mengisi akhir tahun, begitu ya, sahabat MK, Umroh Tahun Baru 2027 bersama dengan Abu Faris, keberangkatan tanggal 28 Desember 2026. Program 9 hari dengan pesawat direct Saudi Airlines, rute menarik, landing Jeddah langsung umroh, kepulangan dari Bandara Madinah sehingga tidak menguras tenaga. Hotel Mekah dan juga Madinah sangat dekat, berjarak kurang lebih 190 meter, sahabat MK. Harga mulai dari 33,9 juta rupiah. Silakan bisa Anda coba hubungi di 081-9030-00055. 081-9030-00055. Booking seatnya, sahabat MK, hanya 4,5 juta rupiah. Daftar sekarang sebelum seat kehabisan, sahabat MK. Dan mohon izin Abu, kita akan coba jeda terlebih dahulu. Kita akan coba sama-sama juga hadirkan terkait dengan pembahasannya lebih mendalam juga, berkaitan juga dengan topik bahasannya, sahabat MK, berkaitan dengan jangan terjebak red flag, mengenali tanda bahaya sebelum menikah. Selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda, sahabat MK, tetap di 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Ayah, ayah.
6: Iya, nak.
5: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
6: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
7: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
5: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
6: Masya Allah. Itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
7: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
6: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
7: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
5: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
7: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
8: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 7822178221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut.

Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5 in 1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami sahabat MK dalam program Kajian Pernikah. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung, menyampaikan atensi Anda, berbagi Anda ataupun juga diskusi Anda di malam hari ini sahabat MK. Kita masih berbincang bersama dengan narasumber kita, ada Abu Faris yang juga akan sama-sama kembali mendalami sahabat MK terkait dengan topik bahasannya, jangan terjebak red flag, mengenali tanda bahaya sebelum menikah. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda ataupun juga pertanyaan Anda, diskusi Anda begitu ya. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia dan tentunya berbagi Anda sahabat MK di malam hari ini. Bagi Anda yang sudah tergabung dan terhubung bersama kami, sahabat MK dalam grup komunitas sahabat MK, dapat juga Anda coba hadirkan ada pilihan polling yang telah kami siapkan juga. Kalau menurut Anda, sahabat MK, hal apa saja yang mungkin seringkali dianggap biasa, namun sebenarnya ini pun juga bisa menjadi tanda dalam hubungan yang tidak sehat, sahabat MK ya. Apakah yang pertama berkaitan dengan sering berbohong, begitu ya? Atau mungkin yang kedua, terlalu mengatur pasangan, sahabat MK? Atau mungkin yang ketiga, sering berkata kasar ataupun juga membentak? Dan di pilihan yang terakhir, sahabat MK, di pilihan yang keempat, tidak mau bertanggung jawab. Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan juga atensi Anda ataupun berbagi Anda di malam hari ini. Mohon izin lalu kita akan coba kembali sama-sama mengulas begitu berkaitan juga dengan topik bahasannya. Izin kami coba sapa terlebih dahulu sahabat kita yang sudah bergabung juga. Ini ada hamba Allah dari Bandung menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya. Katanya ini pilihan pollingnya semuanya. Boleh jadi bisa semuanya dapat juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan juga. Kemudian juga menyampaikan kalau dari sahabat kita dari hamba Allah di Bandung katanya ini bagus kalau misalnya bisa lebih dihadirkan juga diskusinya, katanya izin terlebih dahulu begitu ya, terkait dengan komunikasi juga, jangan terlalu banyak mengatur katanya, dan juga perlu tanggung jawab lah. Masya Allah, terima kasih hamba Allah dari Bandung yang sudah bergabung dan juga sudah berbagi di kesempatan malam hari ini. Kemudian juga Abu, ini ada yang masuk juga, ini menyampaikan pertanyaannya dari baik. Bandung juga ini Abu, katanya ini sampaikan, mohon izin bertanya Abu, apakah semua hal tentang masa lalu ini harus diceritakan kepada calon pasangan? Kemudian di mana batas antara kejujuran tadi dan juga membuka suatu sebenarnya seperti apa batasannya begitu Abu? Mohon izin.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pasangan yang baik yaitu sudah memaafkan masa lalu. Apalagi sudah menikah. Kenapa? Urusan sahabat dengan pasangan sahabat semenjak ijab kabul tersebut. Jadi yang saat ini menuju pernikahan selesaikan di masa ta'aruf dan menuju khitbah. Kalau khitbah namanya sudah meminang. Meminang artinya sudah menuju ke pernikahan. Jadi bagi sahabat yang saat ini ta'aruf, maka selesaikan semuanya di masa ta'aruf tersebut. Lalu sahabat yang bertanya ini, bagaimana kalau sudah menikah? Apakah saya harus buka masa lalu saya semua? Tidak. Kalau Allah sudah menutupi aib kita, termasuk sahabat yang bertanya ini, kenapa harus dibuka-buka? Misalkan pasangannya nggak bertanya, cerita aja masa lalu tuh. Dulu aku tuh dulu. Betul memang ada istighfar di situ, tapi menyampaikan keburukan di masa lalu yang sudah tahu itu berpotensi membuat pasangannya itu overthinking ataupun bertanya-tanya begitu. Nah, jadi tidak perlu disampaikan gitu ya. Tidak perlu disampaikan. Ketika ada permasalahan yang mengungkit masa lalu, maka jika itu kalau sudah dikadar kan kita sebut aja merah, kuning, hijau mudahnya begitu ya. Merah itu teramat sangat berbahaya. Kuning itu harus hati-hati, hijau ya mungkin cemburu biasa begitu. Nah, kita harus tahu indikator tersebut gitu. Wah, ini berbahaya nih. Kalau berbahaya, dan itu jika terpaksa, maka hadirkan seseorang yang bijak gitu. Tapi kalau misalkan yang sifatnya membuat cemburu, ataupun hal-hal yang malah hijau tersebut adalah malah merefresh gitu dalam sifat, apa bentuknya candaan gitu. Ya enggak apa-apa cerita. Enggak apa-apa gitu. seperti itu gitu. Kayak misalkan contoh gitu. Ini aku harus bercerita sedikit enggak apa-apa ya. Yeah. 1 menit atau 30 detik. Ada apa namanya itu seorang suami lagi sibuk mampir ke pom bensin itu. Nah, sibuk nih si suaminya itu minta ke istrinya itu, "Sayang, kamu aja yang bayar apa bensin." Gitu. Nah, tiba-tiba lah agak lama nih istrinya itu lihat di spion itu dia malah ngobrol tuh sama petugas pom bensin, yeah. Gitu. Penasaran gitu, lanjut nyetir, suaminya itu bertanya, "Sayang, kamu kok lama itu ngobrol sama petugas pom bensin?" "Enggak, itu kawan lama lah." "Lah jujur aja nggak apa-apa." "Nah akhirnya jujur sahabat apa?" "Ya jujur aja deh, itu cinta pertama aku." Wah, wah suaminya bukan cemburu sahabat apa, malah ketawa.
0: Oh gitu.
1: Ketawa gitu. "Kamu bersyukur nikah sama aku. Kamu sekarang senang, disetirin, punya mobil, punya rumah. Coba kalau kamu menikah sama cinta pertama kamu, kamu jadi istrinya petugas pom bensin." Istrinya juga pintar sahabat apa. Yeah. Ketawa juga. "Sayang, bukan gitu cara mikirnya. Beruntung kamu nikah sama aku. Sekarang karir kamu di kantor bagus. Coba kalau dia yang nikah sama aku, mungkin kamu apa tukeran, kamu yang jadi petugas pom bensin."
0: Iya, iya.
1: Jadi dibawa kemana ya obrolan masa lalu tersebut? Apakah bisa dibuat candaan, happy dan membuat jurnal syukur sahabat? Apa? Tadi membicarakan petugas pom bensin bukan berarti mencela ataupun merendahkan, tapi mensyukuri rezeki karunia Allah yang diberikan kepada pasangan ini, begitu sahabat Tata. Jadi indikatornya sahabat yang bertanya ini ada tiga indikator, mudahnya itu merah, kuning, hijau. Nah ya, kenali indikator tersebut. Kalau sifatnya merah dan tetap mendesak ingin dibahas, maka hati-hati, jangan berdua menyelesaikannya. Bisa orang yang paham agama di situ, bisa juga yang disegat untuk menyelesaikannya. Tetap semangat sahabatku, masa lalu adalah bagian yang harus kita taubati, maafkan dan perbaiki, insya Allah.
0: Insya Allah, masya Allah. Terima kasih ya Bu atas jawabannya ini. Untuk sahabat kita yang sudah bertanya juga berkaitan dengan tadi ya, kebohongan tadi ataupun juga batasan itu, sehingga dapat juga disampaikan dengan lebih bijak juga. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon izin juga Abu ini yang sudah masuk juga menyampaikan atensinya ataupun juga bertanya, begitu Abu, dari 081389366 sekian. Nampaknya ini izin Abu agak sedikit di luar dari topik begitu, tapi ingin bertanya juga Pak Ustadz, katanya ingin bertanya, kan ketika cerai begitu, tapi harta gonogini ini berkaitan dengan suaminya tidak dibagi dua begitu, malah dibawa ke rumah orang tuanya. Nah, gimana harus caranya bagi seorang tersebut begitu ini untuk dapat juga dibawa suaminya tersebut ke rumah orang tuanya juga? Apakah harus ditanyakan? Apa harus dilupain saja begitu? Nah, ini berkaitan dengan hal tersebut karena sahabat kita ini yang bertanya tidak mau berdebat, tanya Abu, mau tidak mau diperpanjang dan juga dipermasalahkan untuk rumah tangganya. Baik. Ini seperti apa begitu Abu?
1: Baik, baik. Dua pilihan. Pilihan yang pertama, selesaikan dengan tata aturan pemerintah Indonesia. Bahwasanya perihal harta gonogini ini ada rule-nya, ada aturannya. Ada aturannya sahabat apa? Kenapa ada aturannya? Ada asal usul harta tersebut. Apakah ini selepas pernikahan? Apakah ini sebelum pernikahan? Itu. Jadi bisa diselesaikan secara hukum perundang-undangan. Ya maaf. Kenapa ada yang terpotret di kasus-kasus perceraian? Mohon maaf para selebriti, karena memang ada harta yang dipersengketakan. Ada seperti itu. Maka pilihan pertama adalah kita selesaikan secara hukum Indonesia, pilihan pertama. Pilihan yang kedua tadi sudah disinggung juga oleh sahabat yang bertanya. Saya emang gak mau ribet lah. Udah, saya serahkan saja. Ya Rab, aku kembalikan kepadamu, ya Allah. Berikanlah harta yang terbaik darimu, dari jalan terbaik gitu. Nah, itu bisa diselesaikan begitu. Ada juga pilihan ketiga tadi, mohon maaf ditambahkan. Komunikasi ulang gitu. Mas ataupun ini yang bertanya ini tidak tahu laki-laki ataupun perempuan, ya mohon ditinjau kembali keadilan pembagian harta gonogini ini. Besar harapan bisa dimusyawarahkan kembali tidak langsung diselesaikan dibawa ke orang tua begitu. Nah, itu ikhtiar terakhir. Nah, sambil mempersiapkan ikhtiar yang ketiga, jika ingin apa tidak ingin ribet gitu. Nah, seperti itu. Jadi life is choice gitu. Hidup ini adalah pilihan. Abu Faris sendiri pernah mengalami tertipu bisnis apa? Pilihan pertamanya sampai diselesaikan ke kejaksaan ataupun sampai disidangkan gitu.
0: Hukum, ya.
1: Sampai dihukum gitu yang jalan. Menipu kami ini. Nah, itu ikhtiar. Selepas itu ya dalam sholat, ya Allah saya kembalikan urusan ini, hamba memohon gantikanlah yang kehilangan ini dengan yang terbaik darimu ya Allah. Sekejap. Dalam sekejap uang tersebut kembali lagi sahabat apa? Hmm. Gitu dengan cara yang lain. Gitu. Hmm. Ya, itu pilihan untuk sahabat yang bertanya. Tetapi garis bawahnya adalah apapun permasalahan hidup kita, pastikan menjadi wasilah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah nangis di sepertiga malam, banyaklah nangis ketika kita sujud. Nangis bukan berarti cengeng, tapi mohon pertolongan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Abu. Syukran jazakallah khair atas ilmunya. Tadi juga disampaikan juga terkait jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab juga pertanyaan kita ataupun juga dari sahabat kita yang bergabung juga, tidak menyebutkan namanya, begitu tadi menyampaikan juga pertanyaannya. Masya Allah, terima kasih. Mohon izin juga Abu, juga kita akan coba kembali melanjutkan terkait dengan topik bahasannya juga mengenai tanda-tanda bahaya sebelum menikah. Kalau tadi saya coba lihat juga ataupun juga cukup tertarik juga dengan tadi yang disampaikan oleh Abu berkaitan juga dengan pengelola keuangan begitu. Nah, ini sebaiknya disampaikan ataupun juga dikomunikasikan apakah sebelum menikah ketika masih ta'aruf begitu atau bahkan juga ketika mungkin sambil berjalan begitu Abu. Nah, ini bagaimana seperti apa begitu?
1: Baik. Ya, menjadi pilihan untuk sahabat, namun kalau boleh memberikan saran, sampaikan dari awal begitu. Pendapatan, pola seperti apa, karena keterbukaan itu sangat bagus, sangat baik, jadi tidak ada lagi sembunyi dan lain-lain. Abu Faris pernah mendampingi atau mementori ini calon pasangan begitu, yang laki-laki menyampaikan kalau gaji saya segini, yang apa juga, alhamdulillah saya juga ada pendapatan. Terus pengelolaan keuangannya bagaimana? Yang laki-laki kalau saya selalu ingin ngasih ke orang tua saya, yang perempuan sama saya juga selalu ingin ngasih ke orang tua begitu. Selanjutnya juga saya suka nabung juga karena memang selepas menikah harapannya pengen cepat punya rumah gitu. Nah, itu dikomunikasikan lebih awal sahabat apa, itu menjadi kebaikan daripada menimbulkan kecurigaan begitu. Abu, bagaimana ini kita pertajam sahabat apa?
0: Iya.
1: Abu, bagaimana pendapat Abu Faris kalau ada perjanjian pranikah? Boleh enggak? Boleh, silakan. Boleh. Misalkan contoh nih, dua pasangan ini sudah mempunyai income dan aset nih sahabat apa? Nah, sudah punya aset masing-masing. Misalkan contoh yang laki-laki sudah punya rumah sendiri gitu. Yang perempuan sama sudah punya aset sendiri gitu. Maka boleh dituangkan dalam perjanjian pranikah, enggak apa-apa, boleh. Enggak ada masalah itu. Jadi jangan sampai setelah menikah ya harta kamu dilebur sama harta aku gitu. Ya yang beruntung yang sedikit nyumbangnya gitu.
0: Iya, iya.
1: Itu dikomunikasikan lebih awal tidak apa-apa sahabat apa. Jadi dipisahkan harta gitu ya, dipisahkan harta yang ditujukan sebetulnya harta yang ini ditujukan untuk membayar ONH plus orang tua misalkan. ONH plus kan mahal sahabat apa?
0: Betul.
1: ONH plus itu awalnya 80 juta ya, selanjutnya pelunasannya sekitar 200 juta gitu. Nah, itu jadi perjanjian pranikah dalam item finansial ataupun aset yang dipunyai tidak apa-apa dibahas sahabat apa gitu. Kenapa? Karena kalau sudah menikah nanti ya harus mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi kalau ada nauzubillah terjadi perceraian tersebut begitu. Jadi ya dalam hal ini tujuan menikah itu adalah mendapatkan bahagia dan ketenangan begitu ya. Nah, ketika ada hal yang berpotensi mengganggu kebahagiaan dan ketenangan, maka ahsan baiknya selesaikan di sebelum menikah. Insyaallah.
0: Alhamdulillah, terima kasih Abu. Tadi menarik juga Abu ketika memang perlu sama-sama dikomunikasikan di awal begitu agar senantiasa ketika menjalani rumah tangga dapat juga lebih terarah begitu. Namun ketika dalam perjalanannya Abu seringkali juga boleh jadi begitu ketika terdampak pada sisi ekonomi atau bahkan juga terkait dengan pengeluaran, maka boleh jadi ada sikap-sikap mungkin yang muncul begitu. Tabiat-tabiat mungkin dari suami bisanya berkata-kata kasar ataupun juga tindakannya keras gitu. Nah, ini sebenarnya seperti apa, Bu? Apakah ini pun juga bisa kita kenali tanda-tandanya tersebut gitu sebelum menikah atau seperti apa begitu, Bu?
1: Baik, bismillah. Dalam perjalanan hidup itu seseorang bisa berubah. Satu, dari perubahan sikapnya itu didorong oleh dirinya sendiri. Yang kedua, lingkungan ataupun emosi-emosi lainnya. Contoh yang paling mudah dikenali oleh para suami yaitu saat istrinya haid. Nah, haid itu multi itu, multi. Jadi ada yang bercandanya itu senggol bacok gitu. Jadi artinya itu jangan ganggu istri yang sedang haid katanya. Emosinya itu meledak-ledak. Namun untuk para istri jangan normalisasi. Ya, jangan normalisasi, aku kan sedang haid, boleh dong marah-marah. Ya gak gitu, marah kan sahabatnya siapa, temannya siapa, temannya setan. Itu harus sadar itu para waktu itu, para akhwat. Nah, jadi sabar, tenang, ya kembalikan kepada Allah. Nah, apakah dalam perjalanan ataupun bagaimana, Abu? Nah, itu tadi, awal kita komunikasi, bagaimana caranya, ini ton suara saja harus tahu gitu. Istri itu pengennya dipanggil, sayang, sayang, sayang. Nah, itu beda, ton suara itu beda rasa, sahabat apa?
0: Iya.
1: Gitu. Ton suara itu jenis suara. Ada yang sayang gitu. Makasih ya sayang. Nah, itu tuh harus disampaikan, aku mau senangnya itu gitu. Karena jenis-jenis apa namanya? Karakteristik pasangan tuh kan jenis yang berbeda-beda gitu. Ada yang senang ekspresif, ada yang senang juga dalam simbolik gitu. Ada seorang istri yang senang ya real saja, mau ini, mau ini. Mau dibelikan ini gitu. Tapi ada juga yang senang yang dikasih surprise gitu. Ada juga yang senang dikasih bunga gitu. Ada juga yang enggak usah lah, enggak usah beli-beli. Kalau mau beli-beli antar aja lah, kasih aja uangnya. Ada tuh yang jenis itu juga, sahabat apa?
0: Iya, iya.
1: Gitu. Jadi komunikasi gitu. Ada ya begitulah. Jadi ada jenis karakteristik yang berbeda-beda gitu. Ada yang seorang perempuan tuh udah dikasih bunga ke-40 kalinya pun, kesekian kalinya pun tetap happy, makasih sayang gitu. Iya. Ada juga uangnya aja. Gitu. Beda-beda gitu karakter itu. Tapi dengan berjalannya waktu harus semakin paham gitu. Kebahagiaan itu bukan tentang aku, tapi tentang kita. Nah, langgengnya pernikahan, sahabat apa, ternyata bukan istri yang pandai masak, bukan istri yang selalu minta diridhoi suaminya. Suami juga langgengnya pasangan ini bukan berarti yang menyuplai uang terus, tapi apa, sahabat apa, yang selalu pandai memaafkan. Saling memaafkan. Kalau gak ada memaafkan, hancur, sahabat apa. Kasusnya begini, tum gitu. Gak ada, tiada maaf bagimu. Maka sahabat harus menaruh. Ya, kalau Abu Paris ngementor ya, sahabat apa ya. Ngementorin yang sedang menuju pernikahan. Harus ada yang saling memaafkan. Harus ada sifat saling memaafkan dalam pernikahan itu. Hebatnya Anda sebagai suami bukan berapa uang yang dikasih ke istri, tapi hebatnya engkau bisa memaafkan istrimu. Begitu. Indikatornya dua saja. Yang berat dimaafkan. Apa, Abu? Satu, na'udzubillah, summa na'udzubillah, selingkuh. Berat, sahabat apa? Berat. Selingkuh. Yang kedua apa? Murtad, pindah agama. Yang gimana lagi, gak ada yang bisa dipertahankan. Namanya juga sudah berpindah akidah.
0: Iya.
1: Tapi kalau istri kurang enak masak, suami mohon maaf habis mandi lepar handuk di kamar, gak dijemur, ya itu kan bisa dimaafkan lah. Gitu.
0: Iya.
1: Bisa dimaafkan, bisa diingatkan. Sayang, atuh yulah nih, aku siapin nih uangnya. Kursuslah masak, biar lezat. Boleh lah itu. Boleh, ataupun yuk kita kursus barengan yuk, kursus masak yuk. Ini nah ada itu apa namanya tuh Chef Rudy Khairuddin tuh ada buka kelas. Kita masak apa, belajar ke sana yuk. Yuk. Itu semua bisa diperbaiki, sahabat apa? Gitu. Misalkan contoh suaminya ngimamin teh kulhu lagi, Al-Ikhlas, Anas, Al-Falak lagi gitu. Ya kan bisa diperbaiki asal ada niat. Sayang, atulah yuk kita ngambil kelas lu, kelas di Baitul Quran di Darut Tauhid, kita tambah hafalan yuk gitu. Ada tuh kelas Sabtu Ahad, sahabat apa? Ini sebagai informasi aja nih buat sahabat gitu.
0: Insyaallah.
1: Nah, itu silakan. Yang penting ada apa? Ada niat saling memperbaiki. Tapi kalau udah dua hal gitu, ya sudah berat itu mah gitu.
0: Demikian
1: sahabat apa?
0: Alhamdulillah, masyaallah, alhamdulillah. Ini memaafkan menjadi hal yang penting juga dalam rumah tangga.
1: Betul,
0: tidak mudah
1: betul.
0: Tapi perlu diikhtiarkan, masyaallah.
1: Diikhtiarkan sahabat.
0: Mohon izin Abu, kita akan coba jeda terlebih dahulu begitu. Kita akan coba sama-sama juga kembali mengundang Anda sahabat MK dapat juga bergabung dan berbagi di kebersamaan malam hari ini sahabat MK. Dalam tema kajian pranikah, silakan bisa Anda coba hadirkan juga diskusi Anda ataupun juga pertanyaan Anda bersama dengan Abu Faris di malam hari ini. Silakan bisa Anda coba hadirkan juga terkait dengan topik bahasannya mengenali tanda bahaya sebelum menikah, sahabat MK. Silakan bisa Anda sampaikan ataupun juga hadirkan pertanyaannya, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan juga tentunya pertanyaan Anda, sahabat MK di malam hari ini. Dan juga bagi Anda sahabat MK untuk dapat mengisi liburan Anda di akhir tahun begitu, kami pun juga hadirkan ya sahabat MK Umroh Tahun Baru 2027 bersama dengan Abu Faris. Keberangkatan 28 Desember 2026, program 9 hari dengan pesawat direct Saudi Airlines. Rutenya menarik sahabat MK, landing Jeddah langsung umroh, kepulangan dari Bandara Madinah sehingga tidak menguras tenaga. Hotel Mekah dan juga Madinah sangat dekat, berjarak kurang lebih 190 meter. Harga mulai dari Rp33,9 juta, sahabat MK. Informasi lebih lanjut silakan bisa Anda coba hubungi ke 081-9030-000-55 atau 081-90-30-55, sahabat MK. Booking seatnya ini hanya di angka Rp4,5 juta. Daftar sekarang sebelum seatnya kehabisan, sahabat MK. Dan insya Allah kita pun juga akan kembali sama-sama mendalami dan juga kembali mengundang Anda, sahabat MK, untuk dapat juga berdiskusi di malam hari ini dalam program kajian pernikah. Tetap bersama kami, sahabat MK, di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ingin berangkat umroh dengan biaya lebih hemat tanpa mengurangi kekhusyuan ibadah Anda? Saatnya wujudkan impian ke Tanah Suci bersama Safari Suci. Safari Suci menghadirkan program umroh hemat dengan keberangkatan 23 Desember 2026. Nikmati perjalanan 9 hari 7 malam menggunakan Saudi Airlines, terbang langsung dari Jakarta menuju Jeddah. Spesial untuk Anda, gratis satu kali perjalanan Al Haramain Speed Train, kereta cepat yang nyaman menghubungkan Mekah dan Madinah. Selama di Tanah Suci, Anda akan merasakan kenyamanan menginap di Grand Almasa Hotel Bintang 4 di Mekah dan Durat Eman Hotel Bintang 3 di Madinah. Wujudkan perjalanan ibadah impian Anda di akhir tahun mulai dari paket Quad Room Rp39.990.000. Kuota terbatas. Segera amankan keberangkatan Anda bersama Safari Suci. Informasi dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0811-2212-200 atau 0811-226-096.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni'akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api. Dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kajian Pranikah. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan malam hari ini. Silakan bisa Anda coba hadirkan juga diskusi Anda, insya Allah di malam hari ini bersama dengan Abu Faris begitu ya. Kita mendalami juga sahabat MK berkaitan dengan mengenali tanda bahaya sebelum menikah sahabat MK. Bisa Anda hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK. Dan bagi Anda juga, sahabat MK, untuk dapat mengisi liburan di akhir tahun, begitu ya, ada Umroh Tahun Baru 2027 bersama dengan Abu Faris. Keberangkatan 28 Desember 2026, program 9 hari dengan pesawat direct Saudi Airlines. Rutenya menarik, sahabat MK, landing Jeddah, langsung umroh, kepulangan dari Bandara Madinah, sahabat MK, sehingga tidak menguras tenaga. Hotel Mekah dan juga Madinah sangat dekat, berjarak 190 meter, harganya mulai dari 33,9 juta rupiah, sahabat MK. Silakan bisa Anda hubungi ke 081-9030-000-55, 081-9030-000-55. Booking seatnya, sahabat MK, di harga 4,5 juta rupiah, daftar sekarang sebelum seatnya kehabisan, sahabat MK. Dan insya Allah kita pun juga akan kembali sama-sama melanjutkan sahabat MK pembahasannya bersama dengan Abu Faris di segmen yang ketiga ini. Dan kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan malam hari ini sahabat MK. Mohon izin Abu, kita akan coba sapa terlebih dahulu, ada sahabat kita yang sudah bergabung juga, ini menyampaikan atensinya, menyampaikan berbaginya, ada Ibu Juwita dari Cimindiraya. Disampaikan Ibu Juwita, katanya alhamdulillah selalu menyimak kajian Abu Faris, katanya masya Allah ya. Temanya sangat menarik Abu, katanya, kemudian juga terima kasih Abu atas ilmu-ilmunya di malam hari ini. Allah mudahkan segala urusannya, dunia dan juga akhirat, amin, Allahumma amin. Dan tetap istiqomah di jalan Allah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan juga. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya sudah bergabung dan juga berbagi, menyampaikan atensinya, menyampaikan berbaginya juga. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian juga Abu ini yang masuk juga, menyampaikan atensinya ataupun pertanyaannya begitu Abu. Ini menyampaikan juga, mohon izin. Nah, disampaikan dari hamba Allah juga, menyampaikan kalau berbicara tadi berkaitan dengan orang tua juga begitu ya, dalam memilih pasangan, apakah cara seseorang memperlakukan orang tua bisa menjadi gambaran bagaimana ia memperlakukan pasangannya setelah menikah. Lalu apa yang perlu diperhatikan tanpa terburu-buru menghakimi? Mungkin boleh jadi ke Bu ketika melihat ketika masa ta'aruf ataupun juga sebelum menikah begitu ya Bu ya. Ini terlihatnya baik-baik saja, tapi mungkin ketika sudah menjalani pernikahan ada yang berbeda. Ini seperti apa begitu Bu?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hiasan hidup ini baik dalam pernikahan maupun dalam menjalani hidup itu dua, ada sabar dan syukur. Begitu poinnya itu, ada sabar dan syukur. Pun begitu dalam pernikahan sahabat semua. Ketika semua yang kita harapkan, ada yang kita inginkan tercapai dan itu ada dalam pasangan kita, maka kita bersyukur. Tapi kalau ada yang kok beda ya, gitu. Kok beda ya, gitu. Dikira begini, begitu. Bisa sabar? Bisa. Setelah pas sabar apa? Mari perbaiki bersama. Kita misalkan contoh, dikira ente rajin mandi, ternyata agak malas mandi nih pasangan saya ini, gitu. Atau sayang, atau kamu teh mandi, gitu. Ada tuh yang seperti itu, gitu. Kalau lagi kerja ini, contoh ngomongin saya sendiri, gitu. Kalau saya lagi kerja itu, tahu-tahu, ya Allah, udah mau sholat ya, belum mandi gitu. Kadang-kadang hal seperti itu tuh kan ada di luar perkiraan gitu. Nah ya, maka hadapi dengan sabar. Selepas sabar maka perbaiki dan komunikasikan dengan cara yang baik gitu. Sayang, atulah kalau lagi marah teh gak usah bentak-bentak. Ya kan bisa bicara tenang-tenang. Kalau belum bisa tenang, ya menjauh dulu lah gitu. Itu bisa diselesaikan dengan bicara yang baik-baik gitu ya. Nah, seperti itu. Yang penting ada niatan memperbaiki. Abu Faris, alhamdulillah. Bukan alhamdulillah ya, karena kalau menghadapi permasalahan kan uzubillah juga. Ya. Beberapa kali diundang, Abu, kami punya masalah. Bisa Abu jadi penengah? Nah, dengarkan begini, dengarkan begitu gitu. Abu Faris langsung sering nanya, ini antum berdua mau memperbaiki enggak? Ngangguk dua-duanya, enggak ngomong tuh sahabat apa. Oke. Kan startingnya dari situ sahabat apa. Kalau sama-sama pengen memperbaiki, maka ada ikhtiar untuk kebahagiaan. Maka dua-duanya bercerita lah. Suami saya tuh begini, pengennya mah begini. Akang gimana? Ya iyalah. Pulang pengajian tuh jangan ngeguruin terus ke saya. Ya bu, ini mah seperti ustazah yang ngajarin saya terus pulang pengajian teh. Iya, kenapa? Karena laki-laki mah kurang seneng dicerewetin tuh gitu. Kan satu sama lain harus saling mengenali. Nah, jadi sahabat semua, kalau selepas menikah tadi ya ke sahabat yang bertanya, kalau sudah menikah terus baru ketahuan baik buruknya begitu, ya itulah pernikahan, seperti gitu ya, seperti Anda pun yang boleh jadi menurut pasangan, ternyata dikirain kalem, bebeladagan juga ya. Kan gitu. Maka selesaikan dengan apa? Dengan bicara hati ke hati. Jika tidak selesai, ya tidak selesai berdua, maka minta nasihat kepada orang yang kita hormati, kita segani, begitu ya. Nah, jadi jangan sampai sebelah tuh. Abu Faris kadang-kadang kan yang agresif untuk bertanya ini, pendengar radio yang para awat, sahabat, gitu. Abu Faris langsung gini, kalau itu berupa pertanyaan, maka Abu Faris jawab. Tapi kalau berupa istilah, teh ajak suaminya ketemu saya sekalian, gitu. Entah itu di masjid, entah itu ke rumah, gitu. Nah, itu pas penyelesaiannya. Tapi kalau misalkan yang sebelah saja, Bu, mohon maaf, Abu Faris tidak melayani kelanjutannya, sahabat. Gitu. Kenapa? Karena kalau sudah sifatnya pribadi, ya diberi masukan saran pun hanya sebelah. Tapi kalau dua-duanya tahu, gitu. Ya. Tahu apa yang diperbaiki bersama ini, insya Allah. Begitu, sahabatku. Hadapi dengan sabar dan syukur, insya Allah ketemu bahagia. Insya Allah.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Harus seimbang, gitu, Abu ya. Tidaknya satu pihak saja, begitu. Insya Allah, alhamdulillah.
1: Betul.
0: Mohon izin, Abu, kembali ada yang juga masuk. Ini menyampaikan juga atensinya dari sahabat Riyadi dari Cimahi. Abu Faris, mohon izin bertanya begitu. Seringkali ketika seorang sudah jatuh cinta, nah ini dia melihat tanda-tanda yang sebenarnya jelas, tetapi memilih untuk memaluminya. Nah, bagaimana cara menjaga hati tetap jernih agar rasa cinta tersebut ini tidak membuat kita mengabaikan hal-hal penting sebelum menikah, begitu Abu? Wah, masya Allah nih. Seperti apa, Abu?
1: Iya, itu jangan jatuhkan cinta dulu sebelum janur kuning ataupun sebelum ijab kabul dilaksanakan, gitu. Ya, jadi jangan jatuhkan cinta. Poin pertamanya adalah jangan jatuhkan cinta. Kaidahnya tetap empat dalam memilih pasangan. Satu, penampilannya matching nggak sama kita, boleh. Selanjutnya pekerjaannya ataupun progres kehidupan dalam memanage keuangan, memanage kehidupannya, nomor dua penting. Terus selanjutnya yang ketiga penting juga, sahabat apa dan sahabat yang bertanya ini, sahabat Riyadi ini, yaitu keluarganya, bagaimana tuh keluarganya gitu. Nah, selanjutnya yang keempat, din agamanya, itu yang utama. Namun yang keempat ini bukan titik semuanya, yang penting keempat, enggak, tetap empat poin tadi itu, 1, 2, 3, 4 itu adalah teladan ataupun panduan dari Rasulullah. Panduan dari Rasulullah, hal tersebut harus diperhatikan gitu ya. Nah, begitu sahabatku. Jadi ya jangan jatuhkan cinta dulu, maka urai. Oh, supaya apa? Supaya selepas menikah tahu cara menghadapinya gitu. Misalkan contoh ini contoh ya, contoh. Dua orang ini dipisahkan dari fikroh, sahabat. Contoh, ada yang meyakini sholat tarawih itu harus 23 rakaat, ada juga yang meyakini 11 rakaat. Nah, bisa diselesaikan enggak? Ini suami istri ini bisa selesai. Tapi kalau misalkan contoh sentuhan suami istri ini batal, ada yang meyakini dalam pasangan ini meyakini batal, landasan hukumnya ini. Tidak selepas menikah mah landasan hukumnya ini. Maka harus diselesaikan itu. Ya, dengan kajian yang betul dan landasan yang betul. Kenapa? Karena ada beberapa riwayat dan pendapat begitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau saran Abu Faris mah, jangan jatuhkan cinta dulu. Selalu dengan apa? Dengan calon pasangan ini. Oh, yang ini mah bisa dimaklumi. Perbedaan sedikit, nggak apa-apa gitu. Gitu, seperti itu. Ada yang tidak bisa dimaklumi, maka harus diselesaikan di masa taaruf itu gitu. Misalkan contoh, saya mah pengen pasangan yang meyakini setiap subuh itu harus ada kunut. Ya silahkan, itu kan hak. Hak teman, hak sahabat, yang sahabat Riyadi yang memilih ingin punya pasangan fikrohnya sama gitu. Tapi kalau misalkan, oh selepas saya ngaji, ternyata ini loh dasar-dasarnya. Oh gak apa-apalah itu mah. Toh di tanah suci juga gitu, di Mekah dan di Madinah gak ada kunut. Misalkan contoh seperti itu. Jadi selalu kita memilih apa yang kita inginkan itu penting sahabatku. Dan di situ akhirnya ada memaklumi, memahami, dan insya Allah sama-sama bahagia. Semangat sahabat Riyadi.
0: Masya Allah, memahami itu jadi yang paling penting ya. Masya Allah, alhamdulillah.
1: Betul.
0: Terima kasih
1: betul.
0: Abu, syukran, jazakallah khair. Terima kasih juga ini sahabat Riyadi sudah bergabung dan juga menyampaikan pertanyaannya begitu ya di malam hari ini. Abu, kalau kita kembali begitu Abu, berkaitan juga dengan topik bahasannya disampaikan di malam ini, di hari ini juga, berkaitan dengan tanda-tanda bahaya begitu ya ketika sebelum menikah. Nah, mungkin di akhir juga ini Abu nampaknya menjadi penghujung juga, al apa kembali yang perlu sama-sama dikuatkan begitu Abu agar senantiasa tidak salah dalam memilih pasangan ini Abu, silakan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, ada beberapa hal yang berbahaya, red flag. Apa poin-poin itu sahabatku? Ini penting sahabat apa dan sahabat pendengar semua. Kita harus tahu apa saja gitu ya. Yang pertama, kekerasan fisik gitu ya. Ini bahaya. Suka mengintimidasi, melecehkan. Selanjutnya juga apa namanya itu kontrol berlebihan ataupun posesif, itu juga bahaya. Ya, kecanduan yang tidak bisa ditangani, ya itu juga bahaya gitu. Nauzubillah, perselingkuhan tanpa tanggung jawab ya ataupun memperbaiki diri, itu juga bahaya gitu ya. Merendahkan atau mempermalukan pasangan, itu juga bahaya itu. Jadi itu bahaya tuh. Jadi tidak pernah bertanggung jawab atas kesalahan. Sudah melakukan kesalahan ini, tapi dia tidak bertanggung jawab, tidak menyelesaikan, tidak berinisiatif minta maaf. Itu juga bahaya gitu ya. Ya, itu sahabat semua. Nah selanjutnya juga, apa namanya itu, tidak baik dalam interaksi dengan orang tuanya. Misalkan kita sudah pelajari kesalahannya sih dari laki-laki ataupun perempuan ini gitu. Maka itu pun berbahaya. Jadi lebih baik tidak perlu dilanjutkan. Itu sudah red flag itu. Itu sudah bendera merah itu. Bahaya, jangan dipaksakan. Misalkan contoh, ini si laki-laki ini ataupun si perempuan ini tidak hormat ke ibu ataupun bapaknya dikarenakan begini-begini-begini. Setelah dipelajari, oh ini bahaya. Berarti gak usah dilanjutkan ta'arufnya. Begitu. Nah, tapi kalau misalkan masalah kebiasaan, terus selanjutnya juga masalah habit gitu, masalah kekurangan wawasan, kan bisa belajar tuh. Nah, selagi ada apa? Ada niat, dorongan memperbaiki diri. Nah, banyak yang Abu Paris dampingi, alhamdulillah beberapa. Nah, standarisasi perempuannya itu insya Allah hafalannya lebih banyak daripada suaminya. Tapi suaminya mau mengejar. Abu, Al-Fatihah saya udah benar belum? Wah, oh, bagus antum nih. Ini Abu Paris punya pengalaman, ada seorang dari sekolah seni gitu ya kuliahnya, dan musisi dulunya itu. Nah istrinya itu sudah jadi aktivis awat gitu. Abu, ada yang minat ke saya, ya udah datang aja ke rumah. Waktu itu pas siaran suka ke MKFM. Ternyata sahabat apa, dicek Al-Fatihahnya bagus sahabat apa gitu. Ternyata Abu, saya itu sebelum jadi musisi mau santren dulu tuh, cuma sampai kelas 2 SMP. Oh, artinya pantesan, udah ada basic kata saya tuh. Rambut boleh panjang kata saya tuh. Ternyata jago banget, ngajinya bagus gitu. Nah, jadi sahabat semua, kenali apa yang berbahaya. Bila bisa mundur, maka mundurlah dalam proses ta'aruf. Bisa diperbaiki, jika bisa diperbaiki, maka perbaiki bersama. Insya Allah, dengan niatan karena Allah, maka kebahagiaan akan sahabat dapatkan insya Allah. Nah, demikian sahabat apa, dan mohon maaf atas segala hilap dan kekurangan atas siaran ini. Dan mohon doanya, hari Rabu jam 5 sore Abu Paris akan terbang ke Jeddah dan melanjutkan tawaf sa'i ataupun umrah ke kota Mekah. Dan Abu Paris pun mendoakan semoga sahabat pendengar, sahabat DAPA, sahabat di meja operator, manajemen MKFM, dan sahabat pendengar MKFM semua, Allah undang segala menunaikan, segera menunaikan ibadah umrah. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih sahabat DAPA dan sahabat pendengar semua. Bila taufik hidayah, subhanallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nanti terima kasih Abu atas ilmu-ilmunya. Syukran, jazakallah khairan khairan atas ilmu-ilmunya. Dan juga tentunya sama-sama kita doakan juga agar Abu senantiasa sehat juga begitu dalam jalan aktivitasnya dan juga dimudahkan dalam setiap langkah-langkah dakwahnya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Abu, selamat menjalankan aktivitasnya dan juga selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat MG, itu dia perbincangan kita bersama dengan Abu Faris di kebersamaan malam hari ini dalam program Kajian Pranikah. Dan juga tentunya banyak sekali insight-insight yang menarik ya sahabat MG, semana juga ini bisa perlu sama-sama kita perhatikan kembali. Perlu juga sama-sama kita hadirkan juga sahabat MG yang namanya juga ketika memilih pasangan begitu ya. Tentunya juga ada pola-pola yang perlu sama-sama kita kenali tanda-tandanya. Apakah ini pun juga bisa menjadi salah satu ikhtiar bersama sahabat MG agar senantiasa dapat juga menghadirkan adanya pasangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kalau tadi Abu Faris juga sudah menyampaikan sahabat MG ada hal-hal yang perlu sama-sama diperhatikan juga berkaitan dengan tanda-tandanya seperti halnya kekerasan fisik, kemudian juga pengendalian secara berlebihan begitu ya, ada juga merendahkan pasangan. Ini pun juga menjadi tanda-tanda yang perlu sama-sama dihindari dan juga perlu sama-sama untuk dicermati juga sahabat MG sebelum memilih pasangan. Kemudian juga disampaikan sahabat MG berkaitan dengan komunikasi begitu ya, komunikasi menjadi hal yang penting. Komunikasi penuh dengan cinta juga ini perlu sama-sama untuk dihadirkan juga sahabat MG dalam memilih pasangan sahabat MG ya. Yang harapannya ini pun juga sama-sama perlu untuk dapat juga kita kembali hadirkan sahabat MK yang namanya juga kehati-hatian ya ketika memang senantiasa melakukan ibadah terpanjang yaitu adalah menikah sahabat MK insyaallah. Terima kasih bagi Anda sahabat MK sudah bergabung dan juga menyampaikan berbagi Anda. Kami akan coba sapa Anda terlebih dahulu sahabat MK yang menyampaikan atensinya ataupun berbaginya. Ada sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang menyampaikan atensinya ataupun juga berbaginya begitu. Kalau sahabat Deni dari Kebon Gedang menyampaikan hal yang seringkali dianggap biasa dalam hubungan, padahal sebelumnya ini bisa menjadi tanda hubungannya tidak sehat, begitu ya. Seperti halnya seringkali berbohong, kemudian juga terlalu mengatur pasangan, kemudian juga ada trash talking, ya, dan juga tidak ingin bertanggung jawab, katanya. Wah, terima kasih sudah bergabung dan berbagi sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang. Kemudian juga ada Pak Sandi di Banjaran menyampaikan juga atensinya, ini menyampaikan menyimak terlebih dahulu katanya ya. Wah, Masya Allah, terima kasih Pak Sandi dari Banjaran, disampaikan juga sehat selalu dan tetap semangat Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sandi dari Banjaran sudah bergabung dan berbagi juga. Kemudian juga ada sahabat kita ini dari Palembang begitu ya. Wah, Masya Allah, ada sahabat Solikin Badar ya menyampaikan juga, ini menyampaikan pilihan pollingnya di nomor yang pertama berkaitan dengan sering berbohong sahabat MK ya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Solikin Badar sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan malam hari ini. Dari Cianjur kami sapa juga, ini ada Umi Zikri yang bergabung juga dari Cipayam Cianjur menyampaikan ikut menyimak katanya kajian ilmunya Masya Allah. Salam ukhuwahnya buat semuanya dan juga keluarga. Dan juga ini disampaikan untuk Abu Faris juga begitu ya, sahabat siar, kru dan juga para pendengar juga dimanapun berada. Wah, Masya Allah, terima kasih. Disampaikan juga oleh Umi Zikri, semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, terima kasih Umi Zikri sudah bergabung dan juga sudah berbagi di kebersamaan malam hari ini. Kemudian juga kami sapa Anda terlebih dahulu sahabat MK yang sudah bergabung juga di grup komunitas sahabat MK ya, menyampaikan pilihan pollingnya sahabat MK di malam hari ini. Di pilihan nomor 1 ini ada 4 suara, di pilihan nomor 2 ada 3 suara, di pilihan nomor keempat ada 3 suara, dan di pilihan nomor keempat ada 4 suara sahabat MK ya. Kami sapa Anda terlebih dahulu yang sudah bergabung. Ada sahabat Dede dari Cisarua sudah bergabung juga menyampaikan atensinya, menyampaikan berbagainya juga. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian juga ada Ibu Juwita dari Cimindiraya kembali bergabung menyampaikan pilihan pollingnya juga. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung Ibu Juwita. Kemudian juga ada Pak Sandi di Banjaran kembali bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya. Terima kasih. Dan juga ada sahabat Mahadi ya dari Cimanyan Kabupaten Bandung menyampaikan juga pilihan pollingnya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat yang sudah bergabung dan juga sudah berbagi di kebersamaan malam hari ini. Masih ada satu segmen lagi sahabat MK di kebersamaan malam hari ini, ada segmen pilihan murotal ya, murotal malam pilihan sahabat MK. Ada 3 pilihan surat yang bisa Anda coba hadirkan juga pilihannya untuk menemani waktu istirahat Anda sahabat MK menjelang tidur begitu ya. Insya Allah kami hadirkan ada 3 pilihan surat yang bisa Anda pilih satu di antaranya. Di pilihan yang pertama, sahabat MK, Quran Surat An-Nur. Kemudian di pilihan yang kedua ada Quran Surat Al-Furqan. Dan di pilihan yang ketiga ada Quran Surat Maryam. Nah, silakan bisa Anda coba pilihan juga ya, sahabat MK, pilihan murotalnya di malam hari ini. Yang pertama di pilihan Quran Surat An-Nur. Kemudian di pilihan yang kedua Quran Surat Al-Furqan. Dan di pilihan yang ketiga Quran Surat Maryam, sahabat MK. Silakan kembali bisa Anda hadirkan pilihan-pilihan polling ataupun juga pilihan murotalnya, sahabat MK. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya pilihan murotalnya, sahabat MK, di kebersamaan malam hari ini. Insya Allah selepas jeda kami juga akan coba kembali mulai menyapaannya. Sudah menyampaikan pilihan murotalnya, sahabat MK tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Anda, sahabat MK, masih bersama kami dalam program Kajian Pranikah, memasuki segmen Morotal Pilihan, sahabat MK. Silakan kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi ataupun juga menyampaikan pilihan morotalnya, begitu ya. Ada 3 pilihan surat yang bisa Anda pilih, sahabat MK, silakan bisa Anda pilih satu di antaranya. Di pilihan yang pertama ada Quran Surat An-Nur, kemudian di pilihan yang kedua ada Quran Surat Al-Furqan, kemudian di pilihan yang ketiga ada Quran Surat Maryam, sahabat MK ya. Silakan bisa Anda coba hadirkan pilihan suratnya, sahabat MK, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Atau juga Anda sudah tergabung dan terhubung bersama kami dalam grup komunitas sahabat MK, dapat juga menyampaikan pilihan pollingnya, sahabat MK ya, bisa di pilihan nomor 1, 2, ataupun 3, begitu ya. Silakan bisa Anda manfaatkan, sahabat MK. Kami menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung juga di WhatsApp MKFM Bandung. Ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung menyampaikan pilihan morotalnya di malam hari ini. Kalau Ibu Juwita menyampaikan pilihan pollingnya, sahabat MK, bisa di pilihan nomor 1, 2, ataupun 3, begitu ya. Sekarang bisa Anda manfaatkan, sahabat MK. Kami menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung juga di WhatsApp MKFM Bandung. Ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya.

0: 1 di Quran Surat An-Nur. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung Ibu Aminah. Kemudian juga dari Cianjur kami sapa, ini ada Umi Zikri kembali bergabung juga menyampaikan pilihan murotalnya. Kalau Umi Zikri menyampaikan pilihan murotalnya di nomor yang ketiga nih sahabat MK ya, yaitu Quran Surat Maryam. Alhamdulillah, terima kasih Umi Zikri dari Cianjur sudah bergabung juga menyampaikan pilihan murotalnya di malam hari ini. Kemudian juga ini kami sapa ada Ibu Munawaroh ya dari Puskopat Cileunyi begitu ya, menyampaikan pilihannya memilih pilihan Quran Surat An-Nur katanya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung Ibu Munawaroh. Kemudian juga dari Cimenyan Kabupaten Bandung ada sahabat Mahadi. Sahabat Mahadi bergabung juga menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan nomor 1 ya, Quran Surat An-Nur juga. Alhamdulillah, terima kasih. Kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung juga di grup komunitas sahabat MK menyampaikan pilihan pollingnya. Ini kalau di grup komunitas sahabat MK kompak nih sahabat MK ya. Di pilihan nomor 1 ada 4 suara nih sahabat MK. Kami sapa terlebih dahulu ada sahabat Mahdi kembali bergabung, terima kasih. Kemudian juga ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi juga bergabung kembali, terima kasih. Ada juga Ibu Juwita dari Cimindi Raya bergabung kembali menyampaikan pilihan pollingnya di nomor yang pertama juga begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian juga dari ujung Berung kami sapa juga ini ada sahabat Raihan Rahmadian menyampaikan pilihan murotalnya juga di Quran Surat An-Nur di pilihan nomor yang pertama juga. Dan pilihan murotal yang paling banyak dipilih oleh Anda sahabat MK tentang ini sudah mulai tertebak begitu ya. Alhamdulillah sahabat MK, insya Allah kami hadirkan pilihan murotal menemani ruang dengar Anda hingga dengan menjelang jam 10 nanti begitu ya. Kami hadirkan juga ini yang paling banyak dipilih oleh Anda adalah Quran Surat An-Nur sahabat MK. Dan terima kasih juga bagi Anda sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan malam hari ini sahabat MK dalam program kajian pernikah. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan kelancaran begitu ya bagi anaknya, kemudian juga bagi dirinya begitu ya, sahabat MK yang sedang juga menantikan pasangan. Sambil menanti juga tentunya perlu memantaskan ya sahabat MK dengan ilmu-ilmu juga, dengan juga kembali dihadirkan juga pembelajaran-pembelajaran ataupun juga pembekalan-pembekalan ya sahabat MK, insyaallah bersama dengan MK FM Bandung dalam program kajian pranikah. Alhamdulillah sudah di penghujung kebersamaan sahabat MK, maka dari itu sahabat Siar Muhammad Dafa dan kru MK FM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MK, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program kajian pranikah telah menemani Anda. Selamat membangun pilar ketakwaan, menyempurnakan separuh agama.

ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri an-naffathati fil 'uqadi, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri an-naffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri an-naffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
0: Sahabat MQ, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MQ. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Ma asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini, diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya. Wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membulak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin, engkau maha dekat, engkau maha mendengar, engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya engkau yang kuasa memberi kami ilmu. Wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya, kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil. Yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya. Dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya jarang berterima kasih, atau berterima kasih hanya ke atasannya atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan, dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali. Orang yang hatinya baik itu ringan, mudah, berterima kasih dan pakai hati terima kasih. Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan? Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Atil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kalau kita merenung sejenak, seringkali kita baru benar-benar menyadari sebuah nikmat. Ketika nikmat itu berkurang atau Allah ambil, sahabat MK. Padahal setiap hari Allah senantiasa terus memberikan kepada kita begitu banyak kebaikan, bahkan sebelum kita memintanya, sahabat MK. Kita dapat melihat, mendengar, bernafas, bergerak, dan juga tentunya menjalani aktivitas seperti biasanya. Terus juga di pagi hari ini, sahabat MK, merupakan sebuah nikmat yang perlu kita syukuri, sahabat MK. Selain itu juga ada nikmat kesehatan, nikmat masih dapat tentunya berkumpul bersama keluarga tercinta, masih memiliki pekerjaan yang kita kerjakan, sahabat MK, juga kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri dan juga belajar untuk tentunya menjadi langkah terbaik dalam mengambil sebuah keputusan, sahabat MK. Tentunya ini juga hal yang perlu kita syukuri akan nikmat Allah yang hadir dalam diri kita, sahabat MK. Karena itu, sahabat MK, mari kita senantiasa berikhtiar belajar untuk lebih peka terhadap nikmat yang senantiasa Allah hadirkan kepada kita. Tidak perlu menunggu mendapatkan sesuatu yang besar untuk mengucapkan syukur kita kepada Allah. Ketika hati mampu tentunya menyadari kebaikan-kebaikan kecil yang senantiasa Allah hadirkan setiap harinya, insya Allah kita akan menjalani kehidupan dengan hati yang lebih tenang dan juga tentunya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sahabat MK, tentunya senang sekali sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di waktu pagi yang penuh berkah ini, sahabat MK. Dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi yang kembali mengudara di edisi pagi hari ini, di hari Ahad tanggal 13 September 2026 ataupun juga bertepatan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insyaallah, sahabat MK, di pagi hari ini kita akan kembali membekali diri kita dengan sajian ilmu serta juga hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita, Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Tentunya juga di pagi hari ini, sahabat MK, Anda pun nantinya dapat ikut bergabung, ikut mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salamnya, sahabat MK, salam silaturahim, menyampaikan doa-doa terbaiknya yang mudah-mudahan bisa jadi Allah kabulkan doa terbaik kita di pagi hari ini, serta juga dapat melaporkan, sahabat MK, kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda, apakah dapat tersimak dengan baik serta juga jelas, boleh disampaikan agar kami juga dapat menghadirkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi yang terbaik, sahabat MK. Di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, 0811-224-1027, sahabat MK. Kenangkan kaharmu. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak dimanapun, kami informasikan selain dapat Anda simak siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, bagi Anda yang berada di luar jangkauan frekuensi kami, dapat juga Anda menyimaknya melalui streaming di www.mkfmnetwork.com. Lalu juga melalui aplikasi kami, sahabat MK, yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda cari juga ketikan MK FM. Lalu di beberapa media sosial kami juga kami hadirkan live streaming langsung yang juga dapat Anda simak, sahabat MK. Di antaranya melalui Facebook di @radioMKFMBandung, sahabat MK. Lalu di Instagram di @MKFMBandung. Lalu di TikTok serta juga di YouTube, sahabat MK, bisa Anda cari dengan mengetikkan apabila di YouTube
MKFM Live Kajian. Lalu juga di TikTok Anda dapat ketikan MKFM Bandung. Dan dapat Anda simak di kebersamaan pagi hari ini. Selain itu, sahabat MK, terkhusus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang di kebersamaan pagi hari ini dapat Anda simak di beberapa wilayah, sahabat MK, diantaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK, Anda pun dapat menyimaknya di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat dimanfaatkan serta juga kita dapat ambil bagian di dalamnya. Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih senantiasa terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari, sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
di akhirat. Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Al-Hakim, sahabat MK. Mari kita siapkan diri kita untuk tentunya menyimak sajian ilmu di pagi hari ini, sahabat MK.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن الرحيم السيفين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Wahai Allah, golongkan kami menjadi orang-orang yang yakin padamu. Golongkan kami menjadi orang yang selalu merasa dilihat olehmu, ya Allah, sehingga setiap saat merasa disaksikan, setiap saat perilaku kami terlihat. Ya Allah, wahai yang mendengar, golongkan kami menjadi orang yang yakin selalu merasa didengar olehmu, sehingga tidak ada sepatah kata pun yang kami ucapkan kecuali perkataan yang kau sukai, perkataan yang jadi amal soleh. Ya Allah, wahai yang Maha Tahu segala isi hati, walaupun kami menjadi orang yang yakin kau tahu isi hati kami, sehingga hati ini selalu ingat padamu. Hati ini tidak sombong, tidak ujur, tidak dengki, tidak dipergi dengan penyakit hati. Ya Allah, wahai yang Maha Penambang, golongkan kami menjadi orang yang fakul yakin segala-galanya ada dalam genggaman-Mu, sehingga kami tidak berharap dari makhluk-makhluk-Mu, ya Allah. Jangan biarkan hati ini bersandar kepada makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin. Ya Allah, jauhkan kami dari penyakit dengki kepada hamba-hamba. Jauhkan kami dari penyakit ujub yang melupakan segalanya di dunia. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Allah, tolonglah kami agar hati ini menjadi hati yang selalu ingat padamu, benar-benar ingat setiap saat. Jadikan hati ini hati yang bersyukur atas karunia, dan tolong agar kami bisa menjadikan umur yang tersisa ini seluruhnya jadi ibadah untuk Allah. Ya Allah, innaka antas samiul alim. Hadirin, yang paling rugi adalah yang tidak berdoa. Rugi saja. Dalam surat Ghafir ayat 60, Allah berfirman, ini sangat penting ya, karena ini perintah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surat Ghafir 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala, dan Tuhan berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku niscaya kabulkan. Ud'uni itu perintah, perintah untuk doa. Lalu lanjutannya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Ini lanjutannya ayat tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dalam beribadah kepadaku, dari ibadah kepadaku, akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. Doa itu ibadah. Orang yang tidak suka berdoa disebut orang yang sombong. Orang sombong cirinya dua. Wa tuntunas, menolak kebenaran dan menganggap remeh, merendahkan orang lain. Jadi orang-orang yang tidak mau doa akhirnya terancam, rugi. Dalam surat Al-A'raf 55, ud'u rabbakum
berdoalah kepada Tuhan kalian pada doa wa khufya, dengan rendah hati dan suara yang lembut. Khufya itu suara yang lirih lembut. Nah, disebut doa ini adalah perintah, ya. Lalu surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, ini kepada Rasulullah perintah ini. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wa idza sa'alaka 'ibadi anni, tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Allah Maha dekat, tapi sedikit orang yang menyambingi itu. Uji tidak watadari tidak jangan. Aku mengabulkan doa permintaan orang-orang yang berdoa idza da'an, apabila berdoa kepada. Ini serius sekali hadirin. Ya, ini urusan penting. Kenapa? Karena urusan itu mudah atau susah, semuanya tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah mudahkan, mudah. Kalau Allah tidak mudahkan, susah. Jadi urusan hidup kita ini aslinya ditolong oleh Allah atau tidak. Nah, Allah Maha dekat, Allah menyaksikan kita berdoa. Bukankah Allah sudah tahu kenapa kita doa? Ada dalilnya, sahih. Ad-du'a huwa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi bahkan dalam hadis lainnya, hadis derajatnya Hasan Imam Tirmidzi, ya, yang tadi hadis sahih itu dari Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Abu Majah. Lalu ada hadis lain, ini derajatnya Hasan dari Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Laisa sayyun akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah minatu'a, selain daripada doa. Jadi gini hadirin, Allah memberikan kepada kita, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, maukah beritahu, Allah paling baik, tidak ada tandingannya, yang paling suci di sisi Allah, yang paling tinggi mengangkat derajat, yang lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak atau tempur di medan jihad, adalah zikrullah ta'ala. Di antara zikir yang paling mulia, ibadah yang paling mulia adalah doa. Apa hadiah dari Allah untuk orang yang berdoa? Di antaranya adalah la yaruddu qada' ila du'a, tidak ada yang bisa, la yaruddu qada' ila du'a, tidak ada yang bisa menolak qada' ketentuan Allah selain dari doa. Maksudnya seperti perut nih, perut ini kenyang dengan makan, benar? Haus ini hilang dengan minum. Ini adalah ketentuan Allah, bahwa Allah bisa saja membuat kita perutnya kenyang, tapi syariatnya adalah lewat makan. Nah, Allah yang Maha tahu kalau di Lauhul Mahfuz tidak ada yang berubah, dari satu takdir ke takdir lain, Allah fasilitasi dengan doa. Contoh, Nabi Musa di belakang bala tentara Fir'aun, di depan lautan, doa dipanjatkan belah lautan.
Nabi Yunus, 3 kegelapan, gelapnya malam, dimasukkan ke dalam laut, gelapnya lautan, dimakan ikan besar, gelap, gelap, gelap. Ini keadaan gelap. Nabi Yunus doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazolimin. Takdirnya keluar dari kesulitan. Jadi jangan anggap remeh doa, hadirin. Nabi Zakaria sudah tua, istrinya mandul. Ini serius ini. Udah tua, berarti istrinya juga tua kan? Siapa yang nyebut tua? Ini udah tua ini. Dan mandul, ini kan sesuatu yang kita tahu kalau mandul dia tidak bisa punya anak. Tapi Nabi Zakaria terus berdoa dan qadarullah punya anak. Jadi ada hal yang selama ini kita anggap remeh, yaitu kekuatan doa. Jadi seakan-akan kalau sakit, kita yang kebayang itu dokter, rumah sakit, obat. Kalau kita sudah bicara uang, yang kebayang adalah gaji, tabungan, aset, penghasilan. Jadi jarang yang meyakini kalau sakit itu yang pertama dipikir adalah pertolongan Allah. Pernah tidak kita waktu sakit begitu malas ingin diberikan kesembuhan? Pernah kita waktu sujud itu begitu memohon diberikan kesembuhan? Jarang. Seakan-akan kalau kita datang ke dokter, kita berobat, kita di rumah sakit, bekal sembuh. Padahal ini kita-kita aja ya. Yang di rumah sakit itu ternyata meninggal semuanya. Ya. Termasuk perawat, dokternya, kepala rumah sakit pada waktunya. Juga yang ke rumah sakit pulang masih sehat, ujungnya meninggal. Karena sakit itu izin Allah, sembuh itu dengan pertolongan Allah. Adapun berobat ke dokter, ke rumah sakit adalah amal soleh kita. Tapi kita sering bersandar kepada ikhtiar daripada kepada Allah. Cirinya apa? Tingkat menghibah kita kepada Allahnya itu tidak serius. Misal ya, di rumah suami, istri, orang tua, anak, kita lebih mengandalkan nasihat. Ayo dong, sing rajin ke masjid. Padahal nasihat itu adalah amal soleh. Harusnya doa lebih kuat. Karena doalah yang bisa mengubah takdir ke takdir lagi. Parkir motor, mobil, sepertinya kita merasa aman kalau sudah dikunci, digembok. Padahal harusnya aman itu ketika kita berlindung ke Allah. Nih, dari rumah nih, bapak-bapak, ibu-ibu kesini. Berapa banyak yang doa? Bismillahirrahmanirrahim. Padahal doa itu bisa mengubah takdir. Hubita, wakufita, wahukita. Doa itu bisa mengubah 3 hal. Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Sampai setan juga bingung. Ini gimana nih? Mencelakakan orang yang ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Sayangnya kita ada yang tidak doa. Saya tidak doa juga selamat. Buktinya saya ke masjid tidak doa. Belum tentu sesudah ini ya. Sesudah ini ilmunya nyampe nih. Ada yang doanya hanya basa-basi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada yang doa dengan keyakinan Allah tahu apapun yang akan terjadi. Dan Allah kuasa
mengubah apapun yang akan terjadi dari satu takdir ke takdir lain. Seperti halnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada waktu mau datang ke negeri Syams dan di sana sedang ada wabah. Para sahabat berdebat, kalau udah takdirnya kita mati di sana, nggak apa-apa kita mati di sana. Kata yang lain, oh jangan, kita kan harus ikhtiar. Ini sebelum datang Abdurrahman bin Auf ya, akhirnya diputuskan tidak jadi masuk ke negeri yang sedang wabah. Ilustrasinya, jikalau kita membawa kambing, segerombolan kambing, di sini ada ladang yang subur, di sini ada ladang yang kering, mau dibawa kemana? Ini ladang kering nih, ini ladang subur, kita bawa kambing, dibawa kemana? Kambing guling makin bawa dengan subur. Artinya, kita berangkat dari satu takdir ke takdir yang lain. Lalu datanglah Abdurrahman bin Auf yang mengatakan sabda Rasulullah, jikalau ada wabah di satu tempat, yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk, cocok. Toh nanti sesudah kita tidak masuk ke sana, di jalan mati yang tidak ada masalah. Karena bagi kita, ikhtiar yang sesuai dengan tuntunan adalah ibadah. Jelas hadirin sekalian? Jadi jangan main-main ini dengan doa. Kalau kita kurang doa, rugi. Berarti kita mengabaikan salah satu fasilitas penting dalam hidup kita agar kita mendapatkan takdir terbaik. Ini seperti subuh ini ya. Ada yang sedekah, ada yang tidak sedekah. Takdirnya beda, Pak. Yang sedekah didoakan oleh malaikat supaya tambah barokah. Yang tidak sedekah didoakan juga oleh malaikat sebaliknya. Jadi, kalau kita ingin dapat yang terbaik dalam hidup ini, amalkan apa yang disukai oleh Allah. Nih ya, pagi ini. Ada yang zikir, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalau kita ingin dapat yang terbaik dalam hidup ini, amalkan apa yang disukai oleh Allah. Nih ya pagi ini, ada yang zikir, a'udzu bikalimatillahi tamma.

0: digigit anjing tidak jadi. Atau dengan doa kita oleh Allah dikecilkan musibahnya, yang tadinya mau digigit anjing jadi digigit nyamuk, ya. Sama anjing dan nyamuk ciptaan Allah. Anjing dan nyamuk sedang bertasbih. Kalau orang digigit anjing bukan pilihan anjing, tapi ketentuan Allah. Makanya kalau lihat anjing jangan takut digigit anjing, tapi takutlah digigit nyamuknya. Bukan takut Allah mengizinkan anjing menggigit. Ada bedanya tidak? Ditanya ini diam, ditanya itu diam. Kedengaran tidak? Diam sudah ya. Ada bedanya tidak? Takut digigit anjing dengan takut Allah mengizinkan anjing menggigit. Ada bedanya tidak? Orang bertauhid bukan takut anjing, takut Allah mengizinkan, karena anjing binatang apapun ciptaan Allah, milik Allah, bertasbih kepada Allah, dan tidak membahayakan sama sekali tanpa izin Allah. Makanya berlindung ke Allah, a'udzubi kalimatillahi ta'ala min syarri ma bisa enggak saya berdoa itu kalau mau pulang kantor misalkan, supaya di rumah tenang, a'udzubi kalimatillahi atau a'udzubi dari syaitan yang makin. Kenapa ibu-ibu jadi stres begitu?
1: Ya tenang di rumah.
0: Loh, bagus, aku dikilainya. Bukan berarti istri Sengdom, ya. Tapi kita berlindung dari bisikan perilaku akibat budaya setan. Bagus itu. Baca pagi, durasi sampai sore. Baca sore, durasi sampai pagi. Sampai para ulama zaman terdahulu itu gak enak sekali ngedengin hidup tanpa wirid, tanpa zikir pagi dan petang. Jadi kayak kita menghadapi hari, disiapkan baju protektornya dan gak dipakai. Jadi sebetulnya yang membahayakan bagi kita adalah kita tidak berlindung ke Allah. Jelas? Ya Om? Semuanya jadi lihat di sini. Lanjut. Jadi kita benar-benar sering mengabaikan doa. Misalnya Bapak Ibu beda pendapat, kita lebih sibuk berargu, punya alasan nyerah, padahal yang paling bagus kalau beda pendapat doa. Rabbi shrohli shodri wa yassirli amrih wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Allah, lapangkan dadaku. Rabbi shrohli shodri wa yassirli amrih, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan ini keluh di lisan ini, yang mau supaya perkataan ini dipahami. Kita bicara aja langsung, maka nggak usah heran, jangankan yang dengar, kita juga nggak ngerti dengan omongan sendiri. Yang membuat orang bisa berubah itu Allah. Anak bisa berubah, itu Allah yang mengubah. Istri, suami berubah, itu Allah. Kita tugasnya bicara yang disukai Allah, niat dan caranya. Semuanya begitu. Jadi kalau nanti di rumah Pak Lenggo mau debat, doa dulu. Ya, tunggu dulu. Profesor. Tak isi tunggu.

0: Saya tahu doamu. Coba apa hasilnya?
1: Dia jadi marah.
0: Enggak jadi. Dikabulkan oleh Allah, hatinya jadi tenang. Urusannya jadi beres. Perkataannya jadi bagus. Karena ngandelin Allah. Coba berapa banyak yang mau bisnis stres? Karena menganggap ada pembagi rezeki selain Allah. Kalau kita yakin rezeki itu hanya Allah pemiliknya, Ar-Razzaq. Allah yang membagi di mana, kapan, berapa jumlahnya, lewat siapa. Hanya Allah yang menentukan mudah susahnya, sudah. Jadi ketika kita minta rezeki, wabzumni, itu saya situ. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, minta rezeki ilmu yang manfaat, warizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa'amalan mutaqabbalan, minta amal yang diterima. Kenapa? Karena pemilik ilmu adalah Allah. Kalau enggak dikasih ilmu yang manfaat, mungkin kita banyak ilmu, tapi enggak ada manfaatnya. Bahkan tidak jarang ada ilmu makin banyak makin ujub, makin sombong, makin merasa paling pintar, paling lama sekolahnya, paling panjang gelarnya, sehingga meremehkan yang lain. Ilmu apa kalau ilmu membuat-buat dirinya tidak manfaat, apalagi buat orang lain? Kenapa ini jadi kayak suasana? Ya bayangin, kuliah tinggi-tinggi, S1, S2, S3, bukan tidak boleh, itu bagus ya. Tapi apa artinya kuliah segitu lama, tapi membuat diri kita jadi ujub, jadi sombong, jadi petentang, menghina, merendahkan orang lain? Berarti sekolah segitu lamanya enggak manfaat buat dirinya, apalagi buat yang lain. Harus cinta, ya Allah, Allahumma inni as'aluka minta ilmu yang manfaat. Warisan, poin

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, kita memasuki termin terakhir berbincang soal kenapa hati kita tidak pernah puas. Anda yang mungkin sekarang juga mengalami kondisi serupa, silakan bisa ikut berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan Alhamdulillah Ustadz, ini sudah ada beberapa yang berbagi

0: juga pengalaman ataupun juga atensinya. Kita langsung kembali sapa ya Ustadz Latif. Kali ini, alhamdulillah, kali ini ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Ustadz. Dan kali ini sahabat Mahadi berbagi, sekarang sedang mengerjakan tugas akhir kuliah mahasiswa magister alias S2 nih Ustadz ya, mohon doanya. Tapi ketika dalam mengerjakan tesis ini Ustadz, seringkali ketika melihat teman-teman seangkatan yang sudah progresnya lebih cepat, ini ada perasaan tidak puas terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh sahabat kita, sahabat Mahadi. Bagaimana cara untuk menghilangkan rasa tidak puas terhadap pekerjaan diri sendiri, Ustadz? Ini mungkin cenderung perfeksionis nampaknya ya, Ustadz, atau seperti apa? Nah, nasihatnya mohon pencerahannya juga, Ustadz. Silahkan.
1: Iya, ini yang masih studi. Memang tadi kan ada dua tipe penuntut pencari dunia yang tidak pernah puas. Itu tolibul ilmi yang mencari ilmu, menuntut ilmu, dan tolibid dunia yang mengejar kekayaan. Itu tidak pernah puas gitu ya. Nah sekarang bagaimana, tadi kok saya lambat tesisnya, yang satu udah beres atau nilai IPK-nya saya kecil ya. Menurut saya ya, kuliah itu yang penting lulus. Bukan yang paling mudah paling cepat, tapi yang mudah lulus, yang cepat lulus aja. Dan ke depan hari ini ya, pertimbangannya bukan IPK, bukan nilai ya. Jadi saya sudah ada perubahan orientasi. Pertimbangan pekerja itu bukan sebat akademik. Kalau akademik mah teman-teman lulus juga sudah alhamdulillah gitu ya. Jadi dunia pekerjaan tidak melihat ijazah sekarang, nilainya berapa enggak, tetapi skill, kemampuan, punya kelebihan apa sih untuk membantu perusahaan. Ya. Yang kedua apa, attitude, karakter yang baik, pekerja keras enggak, jujur enggak gitu ya. Jadi kalau ada orang yang masih merasa tadi tidak puas kalau tesisnya begini, nilai begini, misalnya itu sudah ketinggalan zaman. Tidak puas itu wajar, tapi jangan menjadi sebuah penyesalan gitu ya. Nah, yang penting lulus cepat gitu. Toh di dunia kerja pun sudah tidak dipertimbang lagi ya. Yang penting hari ini adalah interpersonal, komunikasi, karakter, skill, itu yang kita ini kan gitu kan. Ya. Jadi sekarang anak-anak kita kalau nggak ranking 1 dimusuhin, jangan, nggak 5 besar tuh. Boleh itu sebagai ukuran ya, tetapi bukan segala-galanya mengukur kecerdasan dan kesuksesan seseorang ya. Jadi bagi teman-teman yang tadi ya, yang kuliah masa tidak puas ya, kalau tidak puasnya wajar ya, nggak apa-apa ya. Tapi jangan sampai menjadi penyesalan, kerugian, enggak ya. Karena itu relatif sih nilai itu, kadang-kadang kita rajin kok nilainya jelek, tapi teman saya nggak rajin tak nilainya
0: bagus.
1: Bagus. Itulah yang tidak semua yang kita harapkan sesuai. Disinilah ada yang disebut dengan kesabaran. Ridho. Wardo bima qasamallahu laka. Itu kuncinya. Wardo dan ridolah terhadap pembagian Allah kepadamu. Kalau kita misalkan, aduh Ustaz saya mah S2-nya 3 tahun, ya gak apa-apa. Ya. Ada hikmah insya Allah. Belum tentu yang S2-nya cepat juga dia sukses. Bisa jadi dia lulus, dia orang yang nganggurnya lama dan pertama. Jadi positif aja ya. Ambisinya dikendalikan saja gitu ya. Jangan sampai jadi persaingan tidak sehat.
0: Alhamdulillah, ini semangat ya untuk sahabat Mahadi. Mohon doanya juga kata sahabat Mahadi, Ustadz. Semoga progres penyusunan tesis sahabat Mahadi ini dilancarkan hingga sampai tahap sidang munakosyah tesis dan dinyatakan lulus dalam sidangnya. Amin ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Semangat juga ya untuk sahabat MK lainnya yang mungkin sekarang sedang menyusun tidak hanya tesis ya, skripsi barangkali ataupun juga tugas-tugas lainnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini ada sahabat kita, tidak menyebutkan namanya Ustadz, hamba Allah dari seorang istri nampaknya. Disampaikan bahwasannya sahabat kita ini berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari hal-hal yang mengurangi keberkahan, seperti tidak menjual rokok, produk-produk yang diboikot, bahkan keluar dari koperasi simpan pinjam, dan lain sebagainya. Tapi qadarullah Ustadz, suami sahabat kita ini suka melihat foto-foto di medsos yang terlihat auratnya, foto-foto wanita yang kurang etis. Ini dan beliau terlihat tidak merasa berdosa, Ustadz. Sebagai seorang istri sudah mencoba menegurnya, tapi tetap merasa tidak apa-apa. Cuman ya seperti itu, Ustadz, dibiarkan saja akhirnya. Bagaimana sikap yang harus dihadirkan sebagai seorang istri ini, Ustadz?
1: Ya, kalau ada suami yang memang suka sekros-sekros seperti itu, ya harus dibatasi ya. Jadi istri ini sudah sesuai, jadi teteh yang menegur itu udah sesuai, udah bagus ya. Ingatkan gitu ya, tugas istri juga harus mengingatkan suaminya. Nah, dan tentu ini juga harus diajak ngobrol ke suami itu, dampak negatifnya seperti apa gitu ya. Dan diajak di lingkungan yang baik ya. Karena kecanduan apa pornografi itu diawali apa? Karena lingkungan juga. Ya. Yang kedua aktivitas yang tidak dikelola dengan baik ya. Jadi ketika ada kecenderungan kuat ya, aktivitasnya juga banyak tidak positif ya, otomatis ke situ kecenderungannya ya. Makanya langkah-langkahnya apa sih menghindari orang kecanduan seperti itu ya? Pertama dimulai dari tekad dulu, kebiasaan ini harus bukan dari niat. Ajaklah, ajak suaminya untuk merenung ya, baik-baik tuh. Itu adalah tidak baik ya. Yang kedua, batasi akses. Kalau bisa payalannya, kontennya itu di ini apa diblokir, bisa nggak teh diblokir? Jangan HP-nya diambil ya, nanti marah. Hindari menyendiri. Jadi kalau suami lagi senang gitu, deketin sama tetenya, diajak kemana lah, jalan-jalan, diajak ngobrol kemana, alihkan. Nah, cari aktivitas pengganti. Jadi energinya biar positif. Lebih baik daripada nonton yang kayak gitu, ajak olahraga ya. Ajak olahraga ya. Ajak masak ya. Bikin bakso, bikin cuanki. Jadi yang positif ya. Tentu ini juga apa? Kalau sudah menjadi penyakit ya harus dikonsultasikan gitu yang ini ya. Jadi usaha teteh insya Allah berhasil ya. Yang penting kita enggak boleh bosan mengingatkan ya.
0: Ya. Alhamdulillah tidak pernah bosan untuk mengingatkan begitu ya Ustadz ya. Ini menjadi penyemangat juga mudah-mudahan untuk sahabat MK yang bertanya di pagi hari ini. Dan alhamdulillah Ustadz, nampaknya kita sudah berada di penghujung kebersamaan sebagai penutup Ustadz. Kalau kita lihat kan hidup kita ini di dunia ada banyak sekali yang terus ditawarkan, banyak hal untuk kita kejar, keinginan yang seolah tidak ada habisnya begitu ya Ustadz ya. Apa yang kemudian perlu kita tanamkan dalam hati agar tetap punya cita-cita, semangat berusahanya tetap ada, tapi tidak kehilangan rasa syukur dan ketenangan, karena selalu merasa kurang tadi itu Ustadz. Seperti apa nih sebagai penutup juga Ustadz, silahkan.
1: Ya, kembali kepada sikap kita untuk selalu memperbaiki diri ya. Jangan lupa bahwa yang paling memahami diri kita adalah diri kita ya. Sayangi diri kita ya. Jangan sampai mengikuti keinginan yang tidak baik. Yang kedua, bangun kebiasaan positif. Ya. Habit yang positif ini akan membangun amal soleh, gitu ya. Dan yang ketiga tentunya cari lingkungan, support keluarga, lingkungan yang baik juga, teman yang baik ya. Jadi semua pendekatan kita harus kita mulai tadi memanage diri kita. Yang kedua, hubungan kita dengan Allah, jangan lupa ya. Kalau sebenarnya apapun masalahnya, kalau dihubungkan dengan Allah itu akan selesai. Ya. Ketika kita dapat musibah tadi ya, ketika kita tadi panas, panasan gitu ya, kita selalu membanding-bandingkan, coba kembalikan kepada Allah ya, dengan syukur tentunya, dengan tawakal, dengan ridho. Yang ketiga, mencoba membangun positif dengan sama dengan lingkungan yang kita paling dekat dulu ya. Itu dulu ya, mulai dari diri, tingkatkan kita dengan hubungan kita dengan Allah. Kalau apapun masalahnya, insya Allah kita akan puas dan tenang kalau dikembalikan kepada Allah. Itu mungkin tesi Pak, insya Allah ya. Ketidakpuasan itu akan menjadi positif kalau dikelola dengan baik dan berdasarkan bimbingan wahyu, bimbingan agama, insya Allah.
0: Insya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz Latif. Sehat selalu Ustaz Latif, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah ya, dan sahabat MK yang sudah bertanya, mendapatkan jawaban, bisa mengamalkan apa yang kemudian tadi disampaikan. Jazakallah khair Ustaz, selamat melanjutkan aktivitasnya, sehat selalu, dan mudah-mudahan bisa kembali bersilaturahmi di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?